Sepeda, selamat pagi teman Pro2. Terima kasih yang masih terus setia dengerin Adila pagi hari ini. Dan seperti janji saya tadi, saya bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 11 siang ya. Ngomongin tentang janji-janji teman Pro2, Wakil Ketua MPR RI Chandra Muhammad Akbar Supratman mengunjungi SD kecil terpencil di Ogolau di Desa Tibu, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong ya, di hari Minggu tanggal 7 Juni 2026 kemarin. Dan kunjungan tersebut mendapat sambutan hangat dari para guru, siswa, dan masyarakat setempat. Kunjungan itu juga dibagikan melalui media sosial oleh Rizka Andriani, guru yang dikenal kerap membagikan kondisi siswa di sekolah terpencil melalui akun Instagramnya. Dalam unggahannya, dia juga mengungkapkan rasa syukur atas kedatangan Wakil Ketua MPR RI yang disebut telah menepati janji untuk berkunjung ke sekolah mereka. Dan tentunya ini memberikan rasa bahagia tersendiri ya bagi siswa yang ada di SD kecil terpencil di Ogolau di Desa Tibu ya, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong.

0: Ada yang bisa dibantu, tua?
1: Iya, nak. Aduh, minta tolong. Ya, kan dulu apanya tua ini. Tidak pernah lagi bak bunyi-bunyi. Saya jadi beli satu bulan lalu ini.
0: Pernah jatuh apinya, kak tua?
1: Lupa juga, tua. Kayaknya tidak pernah jatuh, nak.
0: Tua, sudah saya cek ini HP-nya tua. Kayaknya tidak ada dia HP masalah.
1: Oh.
0: Bagus ini HP.
1: Tapi kenapa tidak babunyi, nak?
0: Maksudnya tua?
1: Kalau HP-nya taman itu sering babunyi. Ada yang bertelpon dari anaknya, dari tamannya. Itu.
0: Nah, coba. Mana nomor HP-nya tua?
1: Iya, ini.
0: Nanti saya coba bel.
1: 08242.
0: Ah, itu tua. So, masuk teleponku.
1: Oh iya, nah, ya. Masuk teleponnya. So, bunyi.
0: Tidak ada rusak ini HP-nya tua.
1: Kenapa anakku tidak buat telepon?
2: Kebaikan seorang ayah lebih tinggi daripada gunung, dan kebaikan seorang ibu lebih dalam daripada lautan. Mengejar materi memang perlu, tapi jangan sampai mengabaikan keberadaan keluarga. Manfaatkan waktu luang bersama kedua orang tua Anda.
3: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan nggak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
4: Obrolan seru di Pro2FM.
5: Dapat mengantisipasi dan menjalankan segala peraturan yang diterapkan oleh perusahaan gitu.
6: Jadi biasanya kita kalau training itu kan kita ada dua metode ya, technical skill sama soft skill. Nah itu harus kita berikan kepada mereka dengan seimbang. Ya kalau technical itu biasanya tentang teknis-teknis pekerjaan. Kalau soft skill itu ya lebih ke diri mereka sendiri ya, kepemimpinan, kejujuran. Karena terus berikutnya juga tentunya untuk mendevelop karyawan, kita juga ada training basic skill. Jadi itu untuk karyawan-karyawan yang baru masuk, karyawan-karyawan baru ya, yang benar-benar nol. Untuk karyawan yang sudah agak lama, ya intermediate ada juga. Jadi kurikulum di tempat kami itu banyak dan semua sudah disesuaikan dengan kebutuhannya di jabatan masing-masing.
5: Wajib militer gak?
6: Enggak.
7: Dikirim ke barak.
6: Iya, nanti kalau ini bolos dikirim ke barak.
5: Dia nyambung lagi, aduh. Ngeri tahu ya. Oke, iya. Nanti habis ini kita langsung dibawa ke sana.
7: Aduh, iya. Iya.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Well, teman berdua, kita lanjutin lagi informasi selanjutnya. Kali ini informasinya mengenai beberapa barang yang mesti kamu perhatikan begitu ya. Jangan sampai barang-barang ini disita dan tidak bisa kamu bawa dalam penerbanganmu, teman berdua. Nah, niat hati mau liburan tenang malah apes ya, gara-gara kesayangan, barang kesayangan harus berakhir di tong sampah bandara karena disita oleh petugas. Aturan keamanan bandara memang super ketat, teman berdua. Demi keselamatan penerbangan, banyak penumpang yang terpaksa merelakan barangnya disita karena abai atau belum tahu regulasi terbaru soal barang bawaan. Padahal ada trik mudah untuk mengemas barang-barang tersebut agar tetap aman dan bisa lolos sampai ke kota tujuan tanpa drama ya. Kita mulai dari cairan yang lebih dari 100 mil. Petugas akan mengecek ukuran botol, bukan isinya, bukan sisa isinya. Botol yang lebih dari 100 mil di kabin pasti disita. Solusi, pindah ke wadah mini atau masukkan ke koper bagasi. Jadi kalau ke kabin tidak bisa ya. Lalu power bank juga, teman berdua, power bank di koper bagasi dilarang keras di bagasi karena resiko terbakar. Wajib bawa ke kabin dengan kapasitas di bawah 100 WH ya, atau 27.000 mAh. Di atas itu wajib izin maskapai. Benda tajam di tas kabin, gunting kuku, pisau lipat dan obeng dilarang di kabin karena bahaya. Biar tidak disita petugas selalu kemas dan selalu kemas dan masukkan benda-benda ini ke koper bagasi ya. Lalu korek api gas tertentu seperti korek Zippo atau torch itu dilarang karena resiko bocor. Hanya boleh bawa satu korek gas standar di saku pakaian biar aman, mending beli di kota tujuan. Oleh-oleh makanan yang cair dan bau, sambal, selai dan durian dilarang di kabin. Kemas rapat pakai bubble wrap lalu taruh di bagasi. Kalau ragu, tanya petugas sebelum masuk pemeriksaan.

0: kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih kamu tuh, jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Kak Adi, bendera merah putihnya mana? Kok belum dipasang? Tetangga sudah pada pasang nih.
3: Iya, Rina. Kakak juga ingat. Sebentar ya. Bendera itu terakhir disimpan di mana ya? Coba kamu ingat-ingat.
2: Waktu itu habis dipakai pas 17-an tahun lalu. Kayaknya disimpan di loteng deh, Kak. Tapi Kak Adi gak berani kesana sendiri. Gelap.
3: Ya sudah, ayo kita ke loteng sama-sama. Siapa tahu bendera kita memang di sana. Wah, sudah lama sekali kita tidak kesini. Banyak debunya ya. Coba kamu cari di sekitar kardus-kardus itu. Kakak bantu lihat di bagian sini ya.
2: Iya kak. Siapa tahu benderanya ketemu ya. Kalau nggak ada bendera, nanti kita nggak bisa ikut upacara dong. Kak, ini dia kotaknya. Kayaknya ini tempat nyimpan bendera kita deh.
3: Coba-coba kita buka sama-sama. Hati-hati ya.
2: Hore, ketemu kak. Bendera kita ketemu.
3: Alhamdulillah, bendera kita masih bagus ya. Walaupun sudah lama disimpan.
2: Kak, kenapa ya bendera ini harus disimpan dengan baik? Padahal kan cuma kain biasa.
3: Rina, bendera ini bukan cuma kain biasa. Bendera ini simbol negara kita, Indonesia. Warna merahnya melambangkan keberanian dan warna putihnya melambangkan kesucian. Dulu, para pahlawan kita berjuang mati-matian loh untuk bisa mengibarkan bendera ini di seluruh pelosok negeri.
2: Oh, begitu ya, Kak. Jadi, merawat bendera ini sama dengan menghargai jasa para pahlawan ya?
3: Betul sekali, Rina. Merawat bendera ini berarti kita cinta pada negara kita Indonesia. Dengan menjaga bendera tetap bersih dan tidak rusak, kita menunjukkan bahwa kita bangga menjadi bangsa Indonesia. Ayo, kita pasang bendera ini depan rumah kita, biar semua orang tahu kalau kita juga ikut merayakan kemerdekaan Indonesia.
2: Siap, Kak. Merdeka!

0: obrolan seru di Prodway FM.
1: Dengan di usia dini begitu ya. Ini bagaimana kalian menilainya secara pribadi dulu deh.
2: Oke. Nah, terkait dengan pernikahan dini ini ya Kak, sebenarnya kita harus lihat dulu apa sih yang menjadi faktor dari terjadinya pernikahan dini. Karena pasti banyak faktor, mulai dari kenakalan remaja atau adat istiadat suatu daerah mungkin gitu ya. Jadi kalau kita mau berbicara tentang pernikahan dini, kita harus lihat dulu faktor penyebabnya apa. Nah, kalau misalnya ini terjadi karena kenakalan remaja, tentunya ini harus menjadi perhatian kita bersama gitu. Karena istilahnya, kenakalan remaja itu awal dari semuanya gitu. Jadi ketika terjadinya kenakalan remaja yang mungkin hal-hal tidak hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi, otomatis itu akan terpaksa harus pernikahan dini terjadi juga. Nah, di pernikahan dini itu akan banyak juga faktor yang akan terjadi setelahnya gitu. Mulai dari mungkin resiko stuntingnya tinggi, kemudian juga KDRT gitu, karena kan pernikahan dini ini terjadi ketika keduanya itu atau bahkan salah satunya itu mulai dari emosinya belum stabil, umurnya juga masih cukup dini, kemudian istilahnya tuh banyak faktor-faktor yang ada dalam dirinya itu belum matang gitu untuk menjadi seorang orang tua atau menjalin yang namanya sebuah hubungan pernikahan.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

River ini adalah seorang orang utan betina dari Taman Safari Indonesia. Ternyata dia dipasangkan dengan Hayato, seorang orang seekor orang utan jantan yang lahir di Jepang sebagai bagian dari program konservasi dan pembiakan bersama yang bertujuan mendukung kelangsungan hidup spesies yang terancam. Dan acara ini juga menekankan kolaborasi yang semakin besar antara Indonesia dan Jepang dalam konservasi orang utan yang berfungsi sebagai simbol komitmen kedua negara tersebut terhadap perlindungan salah satu hewan asli Indonesia yang paling ikonik dan juga terancam, teman berdua. So, congratulations buat Jennifer dan Hayato, teman berdua. Jadi ini anaknya berarti blasteran ya. Indonesia dan juga Jepang, teman berdua.

0: Rob, matiin dong rokok kamu. Aku sesak nih jadinya.
1: Walah, aku yang merokok kok malah kamu yang buat batu?
0: Dibanding kamu yang perokok aktif, aku yang paling terdampak sebagai perokok pasif.
1: Lah, kok bisa gitu sih?
0: Ya iya bisa lah. Karena menghirup asap rokok secara terus-menerus itu akan merusak sel dan jaringan tubuh. Dan yang paling ngeri nih, itu bisa menyebabkan kanker paru-paru loh.
1: Hah?
0: Resiko kanker paru yang menyerang perokok pasif kayak aku nih ternyata lebih tinggi dibandingkan perokok aktif. Karena menghirup asap rokok langsung tanpa filter, belum lagi menghirup asap yang keluar dari paru-paru kamu.
1: Kok ngeri gitu ya?
0: Ya iyalah, aku yang perokok pasif aja segeri itu, apa kabar kamu yang perokok aktif? Makanya kalau kamu memang benar-benar sayang sama aku, berhenti dong merokoknya, biar aku dan kamu bisa hidup lama.

Teman Pro2 musim kemarau tahun 2026 ini diprediksi bakal berlangsung lebih panjang dan kering dari biasanya. Kondisi ini bukan cuma soal cuaca panas, tapi juga bisa berdampak langsung ke kesehatan kita kalau tidak waspada. Biar tetap aman dan fit, teman Pro2, beberapa langkah pencegahan penting yang perlu kita terapin sehari-hari, yaitu cek infografis lengkapnya teman Pro2 di misalnya aplikasi BMKG gitu. Jadi kalau misalnya hari ini bakal hujan, ya kamu harus nyiapin outfit anti hujan misalnya ya, jaket, jas hujan, payung. Kalau misalnya panas, jangan lupa pakai kacamata teman Pro2, pakai sunblock atau juga pakai sunscreen. Okay. So guys, jangan kemana-mana, nanti saya balik lagi di sesi selanjutnya, tetap di Spidey. Selamat pagi teman Pro2.

0: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai, halo. Hai. Selamat pagi. Pagi. Ketemu lagi ya kita ya.
1: Iya, baru ketemu lagi ya.
0: Iya, yes, benar. Kita hari ini dipertemukan oleh moderasi
1: beragama. Yes. Kembali lagi moderasi beragama.
0: Benar.
1: Oke, tapi hari ini kita lebih fokus ke topik kita hari ini, yaitu mencegah cancel kultur berbau sara di sosmed.
0: Yeah.
1: Belajar dengerin POV orang lain.
0: Kok saya dengar kamu baca itu kayak lagi nonton.
1: Dengar berita.
0: Iya. Instagram.
1: Saya baca doa juga dibilang begitu.
0: Baca doa kayak baca berita. Wow. Okay. Kayaknya itu udah menjadi ini ya, mendarah daging ya kan. Okay, topiknya menarik dan sangat panjang. Mm-hmm. Jadi judul topiknya ini dibuat sama Iyek.
1: Oh alah, pantes ya topik bulan ini agak sedikit berubah, lebih ke satu paragraf sih.
0: Jadi kalau dapat yang apa namanya topik panjang itu yang buat Iyek. Okay. Tapi yang menariknya kita jadi lihat dari sisi-sisi anak muda sekarang, ya kan. Kalau yang lebih singkat padat itu berarti kayaknya jadul banget itu Erwino. yang sedikit kekinian, tapi masih ada jadul dikit tuh Nadila, ya. Yang udah kekinian.
1: Oh, berarti bisa kebaca ya.
0: Iya, yang kekinian yang panjang kayak satu paragraf ini. Gitu ya.
1: Iya, saya baru tahu juga pelakunya. Saya mau ini kok beda ya bulan ini ya.
0: Iya, itu iya kayak. Okay. Jadi topiknya menarik nih teman berdua ya. Jadi bagaimana kita itu tidak menyinggung sara, suku, agama, ras
1: dan budaya.
0: Budaya ya di sosial media.
1: Ya, karena banyak ya terjadi ya.
0: Benar. Oh, ada Asraf.
1: Hai Asraf.
0: Duh katanya duh Kakak Dila. Oh ya, banyak nih ini banyak yang join loh. Ya. Ada Hanif, ada Mahono, ada mana lagi? Ada Bea, ada Bae. Gimana sih namanya? Ada Sultan, maminya Aca.
1: Hai maminya Aca.
0: Hai maminya Aca. Pasti anaknya namanya Aca.
1: Aca.
0: Iya. Aca.
1: Anak pertama Aca ya mungkin ya.
0: Iya, biasanya kan panggilan namanya orang tua tuh dari anak pertamanya
1: kan. Anak pertama, iya.
0: Oh, okay. Baiklah. Nah, teman perdua, jadi pagi ini topik kita itu yang tadi mencegah cancel culture yang berbau sara di sosmed. Gimana kita itu belajar dengerin POV orang lain.
1: Ya.
0: Jadi bahasa bakunya melihat sudut pandang dari kacamata orang lain, ya kan?
1: Okay.
0: Kalau bahasa trennya POV.
1: Jadi apa yang kamu lihat ya?
0: Iya,
1: jadi teman Pro 2 juga pasti sudah sering mendengar istilah cancel culture ya. Sederhananya begini, ini adalah fenomena ketika seseorang ramai-ramai dikritik, terus dijauhi dan bahkan dibatalkan.
0: Iya.
1: Ya, di media sosial karena ucapan dan tindakannya gitu. Karena kan beberapa kali ya terjadi ya, kita tahu bersama. Sekarang juga ada lagi nih yang lagi proses.
0: Oh ya?
1: Iya.
0: Oh, siapa?
1: Hah? Ada kan public figure juga yang itu.
0: Yang Korea?
1: Bukan, Indonesia.
0: Oh, Indonesia.
1: Indonesia itu.
0: Tahu.
1: Jadi banyak yang begitu. Jadi sampai si dianya ini kehilangan pekerjaan, kehilangan banyak brand karena dari kultur apa cancel culture
0: ini. Iya,
1: cancel
0: culture.
1: Gitu.
0: Jadi cancel culture ini juga ternyata ada di Indonesia juga ya?
1: Ada pastinya.
0: Aku dari
1: karena
0: sini dong.
1: Karena angle-nya sana.
0: Iya, angle-nya sana ya.
1: Karena ini karena memang terjadinya di media sosial gitu. Selalunya seperti itu.
0: Oke. Okay. Ternyata bukan cuman Indonesia kalau kita bicara tentang itu tadi ya cancel culture ini. Nah, yang lagi terjadi di Korea sekarang ini, Abi, itu adalah kasusnya Kim So Hyun, ya.
1: Ngerti sekali itu.
0: Maksudnya ini gambaran kan? Mungkin teman Merdeka juga tahu. Jadi Kim So Hyun ini kan kemarin kena kasus ketika mantan pacarnya itu meninggal, bunuh diri. Gitu. Meninggal bunuh diri ya. Dia menunggu gitu. Yeah. Oh ya udah gitu kan. Terus setelah pacarnya meninggal bunuh diri, dia meninggalnya bunuh dirinya di hari ulang tahun Kim So Hyun ini. Kim So Hyun ini aktor. Jadi laki-laki. Terus setelah dia meninggal bunuh diri dengan kasusnya yang udah maksudnya belakangan itu ya. Yeah. diketahui dia pacaran sama si Kim So Hyun ini saat usianya masih di bawah usia gitu. Di Korea itu kalau ada public figure yang ada skandal, mereka langsung yang namanya itu tadi cancel culture. Jadi mereka akan memblok, bahkan tidak menerima orang itu lagi gitu untuk untuk menjadi public figure atau tampil di masyarakat. Agak beda dengan Indonesia ya, biasanya yang kayak gitu jadi duta-dutaan kayak gitu. Nah, setelah itu Kim So Hyun ini diisukan dia bakal comeback, dia akan kembali di bulan Juni ini, Juni apa Juli gitu ya. Tapi, nah netizen itu di sini ada pro dan kontra gitu. Jadi yang satunya mengatakan yang pro itu adalah mendukung untuk dia kembali karena ada informasi bahwa dia tidak bersalah dalam kasus bunuh diri itu gitu. Terus dia berpacaran dengan almarhum itu saat usianya udah bukan usia remaja gitu. Terus yang tidak sukanya adalah kenapa kau bisa kembali lagi dan berkarir senangkan kau sudah menghancurkan hidup orang kayak gitu. Bahkan saya ingin berkomentar di postingan baru yang tadi saya baca tentang dia bakal comeback. Tapi saya takut gitu, kalau saya sebenarnya pengen bilang okay, selamat untuk comebacknya, tapi saya menghargai orang kasihan sama almarhum yang udah meninggal gitu. Berarti kita seakan-akan tidak peduli kayak gitu. Jadi makanya saya memilih untuk tidak berkomentar.
1: Tapi banyak juga yang berkomentar di pihaknya dia.
0: Banyak yang bilang selamat datang, selamat datang kembali. Terus ada yang bahkan menghujat itu tadi, bagaimana kau bisa melanjutkan hidupmu sedangkan ada orang yang sudah tidak punya kehidupan lagi gitu. Kayak gitu. Wow, luar biasa ya di sosial media itu.
1: Sampai segitunya ya.
0: Benar. Ya kan?
1: Dan banyak juga sih terjadi di sini kan kayak gitu. Kan ngelakuin hal-hal yang seperti itu, ibaratnya yang ya menyimpang lah. Itu bakal seperti itu sekarang netizen gitu. Jadi rame-rame keroyokan.
0: Jadi tapi memang saat kita mendapatkan sebuah isu di sosial media, itu sih sebenarnya challenge kita untuk menahan diri untuk tidak meninggalkan komentar-komentar yang akhirnya bisa saling hujat. Sebenarnya kita memberikan dukungan kepada si public figure-nya, tapi akhirnya kita berantem sesama netizen ya kan. Kayak gitu sih kadang.
1: Jadi ini terkadang juga ini apalagi kalau si anggaplah pelakunya lah dia yang berbuat kesalahan sehingga memancing komentar-komentar negatif dari netizen kan. Tapi dia bukan seorang public figure, orang tidak kenal dia siapa gitu. Dan netizen cuma melihat dari satu POV, POV korbannya kan. Jadinya kita gak kenal dia, kita sudah menjudge dia seperti ini, kita tidak tahu kronologi lengkapnya di lapangan. Dan tidak jarang juga ada kejadian yang merugikan si ini juga, si siapa namanya, karena kita cuma melihat dari satu POV gitu. Bahkan ada yang sampai, seingatku ya, karena kadang juga ngikutin gitu, cuma jadi penonton aja sih, gak tidak terlibat langsung di komentar-komentar itu. Kalau dilihat sampai ada yang dipecat dari pekerjaan. Misal satu contoh misal ada yang bermasalah dengan security misal. Terus di video lah security-nya. Terus di sosmed dihujat lah itu security-nya. Padahal sebenarnya teman-teman ini gak tahu kronologi sebenarnya di lapangan seperti apa. Sampai ibaratnya juga perusahaan juga mungkin mau tanda kutip mau cari aman lah gitu. Karena desakan dari masyarakat di sosial media yang begitu masif, jadi luar biasa, makanya mereka ambil tindakan, mungkin tindakan-tindakan disiplin, bahkan mungkin pemecatan. Itu kan sering terjadi yang seperti itu. Setelah dan tidak jarang juga beberapa kasus yang beberapa hari, beberapa minggu kemudian terungkaplah fakta.
0: Ternyata
1: tidak seperti itu. Berbalik lagi netizennya ke si tidak jarang seperti itu.
0: Iya benar. Jadi yang gampang terprovokasi itu adalah orang yang tidak tahu masalah.
1: Ya gitu.
0: Yang cuma melihat dari satu POV aja, ya kan. Jadi seandainya dia tahu, dia, andai kata dia bertanya ini yeah. gimana jalan ceritanya,
1: yeah.
0: pasti apa namanya akan bijak gitu ya.
1: Ya, apalagi kalau misal kalau bicara yang bicara ini public figure, oh itu lebih parah lagi serangan netizennya. Misal beberapa bulan lalu ada kecelakaan kereta, kan yang disoroti yang itu apa ya itu ya? Salah satu pejabat lah yang ngomong nantinya bakal kita evaluasi untuk pria berada di gerbong depan dan belakang. Jadi kita dijadiin tumbal dong. Jadi disitulah dia diserang lagi gitu.
0: Ya, aduh.
1: Nah, kayak gitulah ibaratnya. Nah, tapi nggak sampai menghilangkan pekerjaannya. Tapi banyak juga yang kayak misal ada artis yang ibaratnya dia lagi pegang banyak brand, terus dia bermasalah, terus dihujat sama netizen, brandnya hilang satu-satu.
0: Iya,
1: itu
0: benar.
1: Yang dimaksud sama
0: itu tadi yang namanya cancel culture ya. Ya.
1: Okay.
0: Jadi ini ada Kak Inti ya, dia nanya bahas apa nih kakak, maaf ya soalnya baru join. Okay, kita hari ini bahasnya tentang mencegah cancel culture berbau SARA di sosial media, belajar dengerin POV orang lain itu ya. Jadi ini yang sering terjadi di sosial media. Jadi memang kalau dengar atau baca informasi yang cuman sepotong-sepotong, harusnya cari informasi yang benar lah, biar tidak menghujat, udah menghujat salah pula ya kan, yang dibela salah lagi, tidak tahu masalah lagi.
1: Terkadang gitu. Juga gini, apa namanya, apalagi yang ibaratnya yang lagi diserang ini orang-orang yang inilah, yang public figure yang besar dan punya apa ya, kadang dia melibatkan buzzer juga gitu, jadi nggak semua real gitu.
0: Iya benar-benar ada yang kayak gitu ya.
1: Ada
0: Okay, nanti kita lanjutin lagi teman Pro 2. Kalau misalnya mau komen boleh ya di live TikToknya Pro 2, terus juga boleh di WhatsApp. Kita live TikTok pagi ini teman Pro 2, jadi bisa liatin kita di TikToknya Pro 2 @Pro 2 Paloh.

0: Duh, kuota habis. Gak bisa browsing nih.
1: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
0: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
1: Nasionalis itu? Coba tanya bapakmu sana. Pak, bapak.
2: Apa sih, Bu?
0: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
2: Oh, itu diambil dari kata nasional.
0: Artinya, Pak?
2: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
3: Bu Dewi!
4: Ada apa ini?
0: Bu, jiwa nasionalis itu apa?
4: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
2: Jadi apa, Bu?
4: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
2: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu, pahlawan kita.
5: Kembang api adalah bahan peledak berdaya ledak rendah piroteknik yang digunakan umumnya untuk estetika dan hiburan. Kembang api menghasilkan 4 efek primer, yaitu suara, cahaya, asap, dan bahan terbang. Kembang api dirancang agar dapat meletus sedemikian rupa dan menghasilkan cahaya yang berwarna-warni seperti merah, oranye, kuning, hijau, biru, ungu, dan perak. Kembang api ditemukan di Cina untuk menakut-nakuti roh jahat. Sebagai perkembangan dari penemuan lainnya, yaitu bubuk mesiu. Perayaan dan festival seperti Tahun Baru Imlek dan Festival Bulan pada pertengahan musim gugur masih dilengkapi dengan kembang api. Cina adalah penghasil dan pengekspor kembang api terbesar di dunia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: bagusnya.
1: Iya, paling main aja di kamar, main temani anak-anak main.
0: Jadi gitu. Pulang ke rumah tidur aja.
1: Pulang ke rumah maksudnya?
0: Maksudnya pulang
1: setiap hari?
0: Iya, pulang ke rumah hanya untuk tidur. Itu pun tidur mimpi kerja.
1: Ya bisa dibilang. Parah sih.
0: Itu pun susah tidur lagi ya. Aduh.
1: Iya, susah tidur mikirin besok.
0: Iya. Bahkan aduh udah diedit belum nih. Ada WA-nya Nadila lagi.
1: Iya lagi.
0: Tapi ya kayak gitu sih teman berdua. Sebenarnya semua pekerjaan itu butuh tuntutan dan lain sebagainya. Semua punya tuntutan. Yep. Tapi gimana kita membuat semua itu jadi happy aja ya.
1: Iya benar.
0: Soalnya kalau dijadiin beban.
1: Dijadiin beban ya tetap juga mau gak mau tetap dikerjain gitu.
0: Tapi jauh dari bicara beban, kita harus menunaikan tanggung jawab dari apa yang telah kita terima ya, gitu ya.
1: Benar.
0: Itu yang asik. Oke. By the way teman berdua, kita masih ngomongin yang namanya cancel culture ya. Jadi mencegah cancel culture yang berbau SARA di sosial media, bagaimana kita belajar dengerin POV orang lain nih teman berdua. Tadi saya udah searching nih Abi, ternyata ada beberapa para selebriti ya yang ternyata mereka itu juga sempat di kena cancel culture ini.
1: Tapi balik lagi.
0: Iya, ada yang itu tadi kalau di Indonesia itu
1: jadi duta.
0: Iya, ketika mereka kembali itu kebanyakan bisa diterima. Tapi beda kalau di Korea mereka sangat-sangat netizennya itu, warganya itu bisa dibilang juga kejam sih. Bahkan saking itu tadi banyak aktris mereka yang bunuh diri karena saking kejamnya mereka.
1: Sanksi sosialnya.
0: Iya, sanksi sosialnya luar biasa. Ternyata yang pernah kena cancel culture itu adalah Virgon.
1: Baru dengar malah.
0: Tuh, Virgon itu di tahun 2023, dia tuh terlibat skandal perselingkuhan yang membuat rumah tangganya dengan Inara Rusli itu berakhir dengan perceraian. Terus Virgon sendiri juga mengaku bahwa dia itu telah berselingkuh sejak tahun 2021. Imbasnya banyak netizen yang menyerukan cancel culture dan enggan mendukung Virgon lagi sebagai penyanyi di dunia hiburan. Tapi you know ini berbalik ke mantan istrinya. Ketika mantan istrinya terkena skandal lagi, akhirnya orang dukung dia lagi gitu.
1: Berbalik situasi dan kondisinya. Benar.
0: Ini sebenarnya tidak ada manusia tanpa dosa. Tapi karena berhubung kamu adalah seorang
1: public figure,
0: ya itulah konsekuensinya ya kan. Terus ada Gofar Hilman juga.
1: Dia kenapa?
0: Saya baru tahu ini Gofar Hilman. Di 2021, Gofar Hilman ini sempat ramai juga dibicarakan karena dia dikaitkan dengan dugaan pelecehan seksual. Jadi kejadian ini disebut-sebut terjadi saat sebuah acara di Malang di tahun 2018 itu baru ramai dibahas kepada publik 3 tahun kemudian oleh salah satu akun X ya bernama Kuen Jojo. Ya, jadi Gofar ini menegaskan lewat klarifikasinya bahwa dia tidak melakukan hal yang dituduhkan dan siap bertanggung jawab. Nah, meski begitu, hal ini sempat berimbas pada karirnya Gofar. Selama kasusnya viral, Gofar itu sempat terkena cancel culture dari netizen dan dia memilih untuk vakum membuat konten di YouTube hingga memutuskan mundur dari perusahaan yang telah dia rintis sejak awal, yaitu Lawless Burger Bar. Kayak gitu. Dia mundur dari bisnisnya. Coba.
1: Sampai mengimbas.
0: Iya, luar biasa kan tekanan netizen ini. Kalau kata netizen Indonesia, belum akan tuntas kalau belum viral.
1: Iya. Jadi yang menghakimi sekarang netizen ya.
0: Iya sih. Tapi the power of netizen ini juga luar biasa loh.
1: Iya, ngeri gitu. Okay. Jadi lebih cepat pergerakannya. Iya.
0: Makanya viral dulu.
1: Jadi kayak tadi si Virgon kita lihat masih berkarir. Ada juga dulu ini cancel culture terhadap Saiful Jamil. Ini adalah gelombang boikot massal oleh publik Indonesia.
0: Betul.
1: Yang dipicu oleh glorifikasi berlebihan terhadap dirinya saat bebas dari penjara pada 2021. Itu atas kasus kejahatan seksual dan pencabulan anak di bawah umur. Apalagi kasus gini, aduh parah. Gerakan itu menjadi salah satu contoh praktik cancel culture paling menonjol di industri hiburan tanah air. Jadi sampai sekarang kan dia udah gak dikasih panggung lagi.
0: Yes, benar.
1: Gitu, parah memang kemarin itu.
0: Benar-benar. Bahkan Nisa Sabian juga sempat kena itu tadi cancel culture juga ya kan.
1: Sempat.
0: Terus

0: Mulan Jamila.
1: Ya, nah, kena juga.
0: Walaupun sekarang dia udah ini ya, jadi apa namanya salah satu toko yang publik ya, di negeri ini gitu.
1: Masya Allah.
0: Masya Allah. Terus ada Julia Prastini, sama ini yang lagi-lagi hits banget itu juga adalah Aziza Salsa.
1: Oh iya, yang sama ini ya, mantannya pemain bola ya.
0: Iya, benar. Jadi dia ini ramai disorot dan mendapat seruan cancel culture juga setelah muncul kabar dugaan perselingkuhannya dengan Salim Naudirar ya. Mantan kekasihnya Rachel Fenya pada tahun 2024 kayak gitu. Jadi seruan boikot Aziza ini sebagai seorang influencer itu semakin ramai dibicarakan ketika dia bercerai dengan Pratama Arhan.
1: Ya,
0: pada September 2025. Ditambah lagi baru beberapa minggu resmi bercerai, beredar foto yang menunjukkan Aziza itu sedang bermesraan dengan pria baru gitu. Wis, netizen murka.
1: Ini juga kan ini ya, apa ya? Orang tuanya itu terkenal juga pokoknya, pengusaha apa pejabat juga kan.
0: Iya, sempat terkenal juga sih.
1: Iya, gitu. Dan kadang juga ya cancel culture ini juga bukan cuman mengimbas pada diri sendiri tapi juga bakal digali sama netizen.
0: Betul.
1: Dia nih siapa, apanya
0: keluarga,
1: siapa, keluarganya,
0: pekerjaan
1: gitu. Pernah juga kalau enggak salah itu ini apa namanya? Kasus apa ya kemarin itu yang sampai berimbas ke orang tuanya. Iya ada.
0: Apa ya?
1: Iya ada itu beberapa tahun kemarin. Iya anak muda terus seingatku itu bapaknya ikut berimbas ke pekerjaan bapaknya juga.
0: Waduh.
1: Yang seorang pejabat gitu. Karena dia bawa nama bapaknya waktu viral itu. Terus kayaknya BUMN deh atau pokoknya di struktur pemerintahan lah itu berimbas sama orang tuanya yang juga dituntut oleh netizen untuk diselidikin gitu. Dan akhirnya juga bapaknya kena juga.
0: Waduh.
1: Itu cuman lupa kasus apa waktu itu.
0: Ah, itu dia. Jadi sekarang kita belajar dari POV orang lain ya, teman berdua. Nah, kalau tadi itu apa namanya? Aktris yang ada di Indonesia. Kali ini coba ya
1: di luar.
0: Kita nama yang besar di Korea itu kamu tahu kan Song Hye Kyo? Tidak tahu lagi.
1: Oke.
0: Jadi kalau pecinta drakor pasti tahu Song Hye Kyo. Nah, dia ini adalah salah satu aktris besar di Korea. Selatan ya. Dia ini Song Hye Kyo ini usianya itu udah 43 ya
1: usianya.
0: Tapi dia masih sangat terlihat cantik gitu ya. Makanya dia banyak digilai sama netizen dunia gitu. Jadi Song Hye Kyo ini dia tuh memang selalu tampil menawan dalam setiap proyek drama maupun film yang dia bintangi. Nah, jadi Song Hye Kyo itu selalu meraih popularitas yang tinggi dan diminati banyak orang. Meski karirnya yang sedang bersinar itu dia pernah dihujat banyak orang pada tahun 2014 karena skandal penggelapan pajak. Jadi Song Hye Kyo ini juga diketahui tidak membayar pajak selama 3 tahun dan jika dihitung pajak yang belum dibayarkan itu sekitar 29 miliar rupiah. Nah, jadi meski skandal ini cukup menghebohkan dan membuat nama Song Hye Kyo terlanjur tercoreng gitu ya. Ternyata berbeda, karirnya perlahan bisa naik kembali. Iklannya juga banyak karena dia mampu menciptakan itu tadi citra yang baik gitu. Berarti mungkin isu yang dikeluarkan itu tidak 100% benar.
1: Nah, ya kan? Gitu. Jadi gitu. Kembali lagi ke mentalnya yang bersangkutan ya.
0: Iya, betul.
1: Iya.
0: Terus yang dia dihujat juga terakhir itu adalah ketika rumah tangganya tidak berhasil. Dia kan terlibat cinta lokasi nih ceritanya sama mantan suaminya. Terus tidak lama setelah itu mereka berpisah. Dia sempat dihujat juga, kata netizen bahwa dia itu orangnya kayak gini, tidak mau punya anak dan lain sebagainya. Tapi dia diam gitu. Tapi setelah seiring waktu berjalan terungkaplah apa yang sebenarnya terjadi. Jadi kayaknya diam itu juga selain baik ya. Jadi biarkan waktu yang menjawab.
1: Sama kayak ini ya, sama kayak yang kamu ceritain tadi, Virgon itu.
0: Iya.
1: Dia kan diam aja tuh.
0: ternyata. Nah, makanya kita harus ngeliat dari POV orang ya kan. Ternyata lebih parah. Iya, benar. Oke, jadi teman berdua, gimana sekarang waktunya kita itu belajar untuk tidak meninggalkan komentar-komentar jahat ya. Di sosial media. Jadi mari kita lihat POV dari orang lain. Kalau misalnya ada informasi yang mengatakan bahwa oh dia melakukan ini dan lain sebagainya, ya coba kita lihat dulu dari POV yang lain gitu ya. Kali aja yang ditulis berita itu hanya dari sudut pandang yang satu gitu.
1: Intinya kritik gak apa-apa, tapi tetap menjaga itu tadi, jangan sampai ada unsur SARA atau menyinggung menyinggung
0: agama
1: dan lain-lain budayanya
0: benar. Itu. Terus kita juga perlu bijak dalam menggunakan sosial media. Jangan langsung percaya pada informasi yang belum jelas sumbernya, apalagi kalau informasi itu berpotensi memecah belah masyarakat. Yang kita komentari, Nikita Mirzani dia udah punya banyak iklan. Lah kita yang komentar ini yang berseteru gitu ya.
1: aduh lagi.
0: Jadi kita belajar mendengarkan POV atau sudut pandang orang lain, bukan berarti kita harus selalu setuju. Namun setidaknya kita bisa memberi ruang untuk memahami sebelum memberikan penilaian. Tapi saya rasa setiap orang itu punya kepentingan masing-masing. Jadi kalau kita menjudge seseorang itu lihat dulu gitu. Kalau misalnya kita ada di posisi itu mungkin kita juga akan
1: kalau Nadila sendiri kalau di media sosial seperti apa? Apakah yang ikut-ikutan komentar atau cuman sebagai mantau-mantau saja kalau ada kasus-kasus atau skandal-skandal seperti itu?
0: Oh, kalau saya memantau saja. Membaca lalu mengirimkan informasi itu ke diriku sendiri, ke akun second account-ku untuk dibaca. Terus ditelusuri dulu. Tapi kalau misalnya postingan idol K-pop, saya bakal komen misalnya semangat.
1: Oh gitu. Komennya pakai bahasa Indonesia dong.
0: Biasa pakai bahasa Korea tapi cari di itu translate.
1: Aduh, kalau saya yang dapat itu, Kak. Ayo pulang, main muter terlalu jauh. Oh, iya.
0: Saya pernah didapat komentarku sama temanku ketika waktu itu setelah Raisa berpisah sama suaminya, terus dia posting, terus saya komen, ya semangat ya, terus dikomen sama temanku, waduh dikomen dong. kayak gitu aja sih. Terus saya tidak terlalu pusing sih sama sosial media, jadi apa yang saya lempar di sosial media entah itu mendapat likes atau tidak, it's okay. Itu buat saya tidak masalah. Karena itu adalah bentuk saya mengekspresikan diriku dan saya tidak akan, terus saya jarang buka sosial media sih kalau tidak penting. Takut karena saya terkena itu gangguan cemas biasanya.
1: Gitu, cemas berlebih ya?
0: Iya, saya cemas berlebih dan overthinking.
1: Bukan berarti karena urusan orang kamu yang cemas.
0: Iya, bisa jadi kayak gitu. Saya biasa memikirkan yang tidak perlu, jadi kadang saya membatasi diri scroll. Jadi banyak nonton TV gitu. Gitu. Kalau kamu gimana?
1: Kalau
0: up to date di sosial media?
1: Ya, terkadang kalau lagi tidak padat gitu.
0: Main sosial media.
1: Tapi kadang kalau nemuin satu kayak misal yang kayak kita bahas kan ada skandal atau ada kasus atau apapun
0: baru
1: itu,
0: buka ya.
1: Kayaknya seru nih. Langsung buka sosmed si yang terdakwa lah. Itu. Ih, sudah banyak komennya, baca-baca. Kadang komen lebih seru baca komentarnya sih.
0: Benar.
1: Kadang jadi hiburan juga.
0: Benar-benar. Biasanya serunya kayak gitu ya kan. Oke deh teman berdua, terima kasih. Ini udah beberapa, ada Iksan Sigi.
1: Halo Iksan.
0: Ada Jercek ya. Ada Iek, ini kayaknya Eik ya.
1: Eik. Hai Eik.
0: Ada Gilbert, ada M, ada Salom Sambiran, ada Nazal, ada Nana, Aska, ada Ching, ada Bunda Zunai. Kalau tadi kan ada mamanya siapa tadi?
1: Mamanya siapa?
0: Tadi yang kita bilang itu ada mama, ada.
1: Yang pertama tadi.
0: Waduh, ini ada mama-mama, ada bunda-bunda. Wah, wow, luar biasa. Terima kasih semuanya yang udah menyaksikan kita pagi ini di Spada. Selamat pagi, teman-teman. Oke, saya Nadila.
1: Dan saya Dwi.
0: Ada kakak Indah juga yang bertugas pagi ini. Terima kasih. Terakhir nih ada semangat pagi menyapa dari Sigi dan Desa Kalukubula dari Iksan di Sigi. Terima kasih Kak Iksan. Kita pamit ya. Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas. Bye-bye.

0: Informasi terupdate dalam Info Pre-2 siang hari ini bersama saya Nadila. Kita awali dengan informasi mengenai Wali Kota Palu Hadianto Rashid menginstruksikan seluruh sekolah untuk mulai menerapkan program tabungan pelajar dengan nominal 2.000 per hari bagi setiap siswa. Program tersebut bertujuan menanamkan budaya menabung sejak dini serta memberikan bekal keuangan bagi siswa setelah menyelesaikan pendidikan di sekolahnya. Wali Kota Palu juga akan melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah yang memastikan program tersebut berjalan. Teman Pre-2, informasi selanjutnya, YouTuber ternama iShowSpeed mencetak pencapaian baru setelah lagunya berjudul Champion resmi masuk dalam album resmi Piala Dunia 2026. Kabar tersebut diumumkan langsung oleh FIFA setelah lagu yang dirilis beberapa hari ini mendapat respon besar penggemar sepak bola. Lagu Champion menjadi salah satu dari 18 lagu yang masuk dalam album tersebut. Festival musik jazz pegunungan terbesar di Indonesia, Jazz Gunung Indonesia, resmi mengumumkan jajaran lengkap musisi yang akan tampil dalam festival tersebut memasuki tahun ke-18 penyelenggaraannya. Festival ini akan menghadirkan musisi lintas generasi dan juga negara seperti Moka, Nona Ria, Bilal Indrajaya, Amelia Ong, dan juga Watchdog. Informasi lainnya dapat kamu baca di laman rri.co.id dan juga di aplikasi RRI Digital.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Asik kali ya liburan ke luar negeri, nonton konser, ganti handphone baru, terus belanja-belanja barang branded, Min. Kira-kira apa ya yang bisa bikin kita banyak cuan?
2: Pinjol aja, say. Pinjaman online gampang. Ini handphone sama KTP kamu. Kamu butuh berapa?
1: Ih, tapi aku takut loh, Min. Nanti kalau aku gak bisa bayar gimana coba? Terus kok nanti aku diteror lagi. Aduh, terus kalau misalnya data-data aku disebarin, ih ngeri ah.
2: Idih, gampang kali. Tinggal ganti nomor aja. Gampang kan?
3: Hey, enggak begitu sis. Sistem layanan informasi keuangan itu dapat menunjukkan riwayat kredit kamu dengan lengkap loh. Dalam hal ini, hanya tinggal memasukkan NIK dan KTP untuk dapat mengakses data slik seseorang. Makanya, hindari gaya hidup konsumtif dan jangan main-main deh dengan pinjaman online.
4: Haus nih.
5: Ya minum, Bambang. Gitu aja ribet deh.
4: Ya, nggak usah ngegas juga. Andai kita itu unta. Minum tinggal dari punuk doang.
5: Hei, ya kali minum dari punuk. Gini ya, banyak orang yang mengira punuknya menyimpan air. Tetapi sebenarnya enggak loh. Kamu keliru tuh. Faktanya, punuk unta adalah tempat untuk menyimpan lemak yang pada suatu saat bisa diubah menjadi air dengan bantuan oksigen hasil respirasi. Kemampuan bertahan tanpa air ini disebabkan oleh bentuk sel darah merah di tubuhnya. Sel darah merah pada unta berbentuk oval, bukan lingkaran seperti mamalia lainnya. Hebatnya lagi nih ya, mereka bisa tinggal di tempat yang mempunyai suhu minus 29 sampai 49 derajat Celcius. Gimana? Unta masih haus? Yuk, ke gurun yuk!
6: Obrolan seru di Pro 2 FM.
7: Apakah ada batch baru atau ada fokus baru? Mungkin spill dikit.
8: Oke, okay, jadi sebenarnya kalau gerak dampak akademi ini kan... implementasi kurikulum harmoni, dan kurikulum harmoni itu ini juga masih baru, masih baru juga, dan kemungkinan bakal ada tindak lanjut ke depannya lagi. Dan sebenarnya kalau mau fokusnya itu karena fokusnya memang ke perdamaian berkelanjutan. Jadi untuk menciptakan perdamaian berkelanjutan itu ada beberapa cara. Nah, salah satunya itu membangun lingkungan yang sehat. Nah, itu yang kemudian karena kita fokus ke lingkungan, makanya kita ambil itu. Tapi kalau mau lebih jelasnya, pantau saja sebenarnya IG-nya di Indica Foundation. Nah, okay. Itu info-infonya bakal di-share sama teman-teman Indica Foundation juga di situ. Dan juga mungkin di IG Rubalang juga boleh dipantau.
7: Oke, dicatat ya teman Pro 2 di IG Rubalang dan juga IG-nya
9: Indica Foundation.
6: Okay. Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
0: Teman

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Alright guys, kalau tadi kita udah seru-seruan dengan beberapa informasi yang sangat up to date, bermanfaat dan berfaedah ya untuk pengetahuan kita di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Sekarang kita seru-seruan di program Pro 2 Hitlist. Di program ini kamu boleh sekali untuk merequest lagu kesukaanmu di via WhatsAppnya Pro 2. Silakan di save ya. Oke, handphonenya diambil dulu, dibuka dulu kuncinya. Alright, oke, silakan dicatat 0811 456 03 105. Oke, once again 0811 456 03 105. Yes, that's right, Bibe. Dan ditungguin ya buat yang pengen request lagu kesukaanmu teman Pro 2, WhatsApp atau bisa DM aja, DM ya di @pro2 di Instagram Pro2 Palu. Oke. Saya tungguin kalau gitu teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Ih, ngapain sih kamu susah-susah belajar? Ntar juga kalau kamu udah nikah, paling ujung-ujungnya ngurus sumur, dapur, kasur.
1: Jangan salah loh Ran, kita perempuan juga harus upgrade diri. Belajar biar punya skill dan bisa kerja dan dapat penghasilan.
0: Udahlah, kalau nyari uang itu kan urusan suami. Kita perempuan di rumah aja, ngurus rumah.
2: Perempuan juga mempunyai kesempatan yang sama untuk belajar, berkarir, mendapat pengakuan yang setara, dan hak yang adil tanpa memandang jenis kelamin. Menjadi perempuan bukan berarti berhenti di satu peran. Upgrade diri itu bukan sekedar pilihan, tapi kebutuhan. Karena perempuan juga bisa hebat, mandiri, dan mempunyai nilai tinggi dimanapun berada.
3: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung Kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Pernah gak sih teman-teman itu kayak udah capek membagi waktu, kayak udah mau nyerah aja? Pernah gak sih ngerasa seperti?
6: Iya pernah kakak, malah sering ya. Tapi kalau udah di tempat latihan ketemu sama teman-teman yang lain, udah ketawa-ketawa, itu rasa capeknya langsung hilang kakak.
5: Iya lagi, ngeluhnya sebentar aja.
6: Iya sebentar, pas udah latihan udah ketawa-ketawa.
7: Udah lepas.
5: Oke, ini pernah gak sih teman-teman dari Fix and Dance ini ikut semacam lomba kompetisi dance begitu?
6: Karena kita masih baru, terus lomba-lomba di Kota Palu juga sekarang
7: agak sedikit
6: ya, masih kurang. Ada sih beberapa, tapi kita kemarin punya kesibukan masing-masing juga. Jadi kita hanya ikut-ikut event kakak.
5: Oke, berarti cuman kalau diperhatikan emang kalau K-pop event K-pop sini itu emang belum ada yang kompetisi ya.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Masih dari 105 FM RRI Bro 2 Palu, teman terbaik kamu. Saya bacain ya beberapa yang udah ikut komentar request ya, yang udah request lagu. Oke, okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pendengar setianya RRI Palu, Sulawesi Tengah nih, kembali hadir menyapa. Halo, selamat siang dan selamat bertugas untuk penyiarnya. Semoga selalu diberikan kesehatan, amin. Kelancaran, amin. Keberkahan dalam setiap aktivitas, amin. Paling serius dan paling kencang. Mau menitipkan lagu Sembuh Kembali dari Sabrina Leanor untuk seluruh pendengar RRI Palu. Terima kasih ya RRI Palu, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Mantap, thank you. But what's your name? Okay. Oh, dari Ampana. Yes, oh, okay. Siapa ya namanya? Kasih nama dong. Ibu dari Ampana. Ibunya siapa? Namanya siapa sih? Oke, okay, thank you ya Ibu. Kasih nama ya Bu. Terus ini dari Zulia di Jakarta, mau dengar lagunya Angie Carvalho. Ini kayaknya WhatsApp-nya udah terformat. Mau dengar lagunya Angie Carvalho yang judulnya adalah Remuk. Salam buat kakak penyiarnya dan The Angie seluruh Indonesia, selalu bahagia dan selalu tersenyum. Oke, okay, siap. Terus ada kakak, siapa nih? Kakak namanya siapa nih? Dari 081376 sekian-sekian, mau request lagunya Tata Janeta Korbanmu. Oke, okay, siap. Diputarin lagunya.

0: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Produe FM.
1: Boy, boy.
0: Apa Ren?
1: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
0: Jaket?
1: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy, parah kan?
0: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
1: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
0: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
1: Alah boy, kemeja aja pun pelit kali.
0: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Obrolan seru di Produe FM.
5: Dan apa saja yang dilakukan dalam program GET itu sendiri?
6: Di unit inkubasi ini telah berhasil melakukan inkubasi kepada 74 tenan. Kami menamainya tenan.
5: Tenan itu sama kayak UMKM-UMKM itu ya?
6: Iya, okay. Di mana di dalamnya itu ada 60 UMKM, ada 10 koperasi, dan juga ada 4 POKDARWIS, kelompok sadar wisata. Nah, di dalamnya ini tujuan kami melakukan inkubasi ini untuk teman-teman pegiat usaha. Harapannya dalam proses inkubasi ini mereka bisa terbantu, karena kenyataan di lapangan itu sering kami ketemukan permasalahan yang sering disampaikan oleh teman-teman pegiat usaha itu, mereka selalu sampaikan modal dan pasar. Nah, okay. Tetapi ketika kita menggali lebih dalam lagi, ternyata permasalahan utamanya itu bukan terkait modal dan pasar. Nah, permasalahan utamanya sebenarnya dari tata kelola usahanya, tata kelola kelembagaannya, maupun keuangannya yang belum
5: teratur,
6: terorganisir dengan baik.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: teman berdua. Aduh, kasihan sekali temanku ini. Kenapa kakimu kering ya? Hah? Apa? Apa sih? Silau?
1: Nang?
0: Hah? Oh, kesleo. Ya ampun. Nah, tuh kan. Semoga cepat sembuh ya yang lagi apa kurang sehat. Oke, ini loh pulpennya. Oh, ada di dalam itu. Itu loh, lihat. Gimana sih? Oke, jadi memang ya kalau punya teman yang kita itu kayak Tom and Jerry loh, teman berdua. Walaupun sering berantem, tapi selalu bertemu. Asik. Oke, setelah ini Nadila akan digantiin sama Vicky, kakak Vicky, lelaki tambannya RRI Palu. Oke, oke. Di santai siang sampai dengan sore ceria sampai dengan jaga malam. Terima kasih ya buat yang udah stay tune di Pre 2 siang ini. Nadila pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

0: adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Bagaimana memfasilitasi kalian agar lebih sadar, lebih aware lagi gitu kan? Karena perjuangan kalian sebagai generasi emas itu sangat-sangat
2: ya masih panjang
1: gitu. Nah, okay. Saya kembali lagi ke prestasi sekolah nih. Ada soal mungkin ada yang diciptakan oleh sekolah dan itu menjadi brand juga untuk sekolah dan menjadi salah satu citra baik buat SMP Negeri 9 begitu. Ada nggak prakarya gitu atau semacamnya?
2: Iya, kalau untuk di sekolah kami sendiri itu saat ini itu sedang mengembangkan produk yang namanya itu teh telang.
1: Teh yang telang. Daun ya?
2: Teh dari daun telang.
1: Telang. Oh,
2: ya,
1: gitu. Teh telang.
2: Ya, teh. Jadi bukan teh untuk ditelan itu bukan. Tetap teh untuk diminum itu. Ya, tapi teh dari daun telang. Itu kita sudah budidayakan di sekolah. Kemudian kami sudah produksi sendiri, dijadikan teh, kemudian dibungkus dalam bentuk kemasan dan sudah dijual di koperasi sekolah. Alhamdulillah sejauh ini ketika ada orang-orang yang berkunjung ke SMP 9, kita selalu promosi dan responnya itu sangat baik. Karena banyak juga ini orang-orang yang tahu kan bahwa daun telang itu banyak khasiat.
1: Benar, saya pun mengiyakan karena saya tanam juga di rumah.
2: Oh. Berarti boleh jalan-jalan ke sekolah. Silakan beli produk kami nih, Kak.
1: Iya. Maksudnya dijadikan tanaman rambat dulu di rumah kan biasanya.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105.7 FM, teman terbaik kamu. Daripada kamu bingung ya seperti lagu tadi, mendingan kamu tentuin lagu yang paling oke ya buat kita dengerin bareng-bareng gitu ya teman Pro 2. Masih ada waktu sampai di pukul 12 siang hari ini dan agak lumayan sih di luar sana teman Pro 2. Mataharinya sangat-sangat menyengat. Enjoy terus barengan sama Pro 2 FM.

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti, apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya, sampai lupa dunia nyata.
3: Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Pernah nggak sih teman-teman itu kayak udah capek membagi waktu, kayak udah mau nyerah aja? Pernah nggak sih ngerasa seperti?
2: Iya pernah kakak. Pernah. Malah sering ya. Tapi oh, iya, kalau udah di tempat latihan ketemu sama teman-teman yang lain, udah ketawa-ketawa, itu rasa capeknya langsung hilang kakak.
1: Iya lagi ngeluhnya sebentar aja ya.
2: Iya sebentar. Pas udah latihan udah ketawa-ketawa.
3: Udah lepas. Lepas.
1: Oke, okay. Ini pernah nggak sih teman-teman dari Vixen Dance ini ikut semacam lomba kompetisi dance begitu?
2: Karena kita masih baru, terus lomba-lomba di Kota Palu juga sekarang
3: agak sedikit
2: ya, masih kurang. Ada sih beberapa, tapi kita kemarin punya kesibukan masing-masing juga. Oh, iya. Jadi kita hanya ikut-ikut event kakak.
1: Oke, berarti cuman, oh iya lagi, kalau diperhatikan emang kalau K-pop, event K-pop sini itu emang belum ada yang kompetisi ya.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 Produce FM, teman terbaik kamu. Demikian tadi beberapa single yang udah hadir juga. Dan thank you sekali lagi buat teman-temannya yang udah ngarahin juga lagu-lagu yang okay banget. Bisa gak sih playlist kita untuk siang hari ini? Dan jangan lupa kamu terus dukung musisi dan juga musiknya untuk bisa nongol di chart kita tiap minggu, teman Produce. Dan biasanya itu ada di hari Sabtu sore dan juga di hari Minggu sore ya, di program chart kita. So thank you banget. Kita bakal lanjut sebentar di santai siang ya, dan menghadirkan juga referensi seputar dunia usaha ataupun juga bisnis, bahkan hingga kuliner UMKM ya.

0: Wah, tasnya keren nih. Masuk keranjang. Oh iya, butuh baju baru nih buat reunian. Masuk keranjang. Apalagi ya?
1: Ngapain?
0: Kan udah gajian, tinggal check out.
1: Oh, seperti itu. Token listrik udah kebeli nggak? Udah bunyi-bunyi tuh.
0: Aduh, gampang. Besok-besok juga bisa.
1: Bayar kos, udah?
0: Kan belum ditagih.
2: Huh?
1: Pembayaran sudah kamu, gimana? Astaga, mati lampu. Makanya jangan lapar mata. Jadi sesak sendiri kan?
3: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.
4: Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

0: obrolan seru di Prodo FM.
1: Di sini yaitu Putra Putri Adipura dan juga Miss Bintang Sulawesi Tengah 2025. Harapan kalian ke Adipura dulu ya, harapan Rehan dan Rifani untuk lingkungan baik itu di Kota Palu maupun di daerah asal kalian.
2: Menjaga dan melestarikan lingkungan kita, dan saya harap kita semua juga dapat mengerti bahwa betapa pentingnya itu lingkungan, karena lingkungan juga adalah tempat tinggal kita, mungkin itu berdampak bagi diri kita sendiri juga.
3: Dan kurangi memakai plastik karena dapat menimbulkan ketambahan polusi udara, dapat itu makanya Palu jadi panas. Saya harap untuk anak-anak sekarang ya,
4: anak muda
3: ya, anak muda lebih harus percaya diri ya untuk mengikuti ajang-ajang seperti ini, karena kebanyakan sekarang tidak mau ikut-ikut seperti ini kan, kayak tidak percaya diri begitu. Jadi kita harus bisa tunjukkan bahwa kalau kita itu
4: bisa percaya diri.
3: Iya, bisa percaya diri.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Ah, bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BPKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
3: Yuk berangkat, tapi jangan lupa pakai helmnya dulu.
4: Oke, siap.
3: Gas.
4: Helm sepeda motor pertama kali diciptakan oleh fisikawan Inggris Eric Garner pada tahun 1914. Garner terinspirasi untuk membuat helm setelah melihat banyak pasien yang mengalami cedera kepala akibat kecelakaan sepeda motor. Di Indonesia, pada tahun 1971, Kapolri Jenderal Purnawirawan Hoegeng Imam mengeluarkan maklumat Kapolri yang mewajibkan penggunaan helm. Maklumat ini mewajibkan pengendara sepeda motor dan penumpang yang membonceng untuk mengenakan helm. Pada tahun 2009, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mewajibkan penggunaan helm dengan kriteria tertentu. 6 tahun kemudian, pada tahun 2015, Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia mewajibkan penggunaan helm berstandar nasional Indonesia atau SNI.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Kami unit program ini juga masuk lewat dari program Ekosat itu sendiri. Kemudian kenapa ada Gampiri Communal Space? Jadi Gampiri Communal Space ini adalah ruang publik yang tepatnya ruangnya ada di Jalan Keraja Lemba yang fokusnya sebagai wadah mempertemukan ragam pihak, baik itu pemerintah, komunitas, orang muda, bahkan masyarakat dan pelaku-pelaku usaha itu sendiri gitu. Dan juga Gampiri Communal Space ini juga hadir sebagai wadah pertukaran informasi lintas komunitas tadi juga, pemerintah juga, kemudian ekspresi kreatif lah. Jadi di sini wadah teman-teman komunitas juga untuk melakukan ekspresi kreatif yang mereka miliki gitu. Dan Gampiri Interaksi Lestari sendiri itu awal mula terbentuknya pada tahun 2023 dengan keresahan yang pada saat itu karena pada saat itu kan tahun 2023 sedang hype-hypenya terkait ekonomi ekstraktif ya Kak, pertambangan. Jadi sehingga banyak orang-orang muda, orang-orang lokal yang ada di Kabupaten Sigi itu merantau ke kabupaten lain untuk bekerja pertambangan tadi. Nah, keresahan kami bagaimana Gampiri Interaksi Lestari ini hadir itu
7: memanfaatkan
6: potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia juga yang ada di Kabupaten Sigi.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
8: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah nggak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini. Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali nih. Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih

0: obrolan seru di Pro 2 FM.
1: Ajak teman kamu juga untuk diskusi soal Pancasila. Ini mungkin mungkin dianggap kuno gitu ya, padahal justru ini sangat dibutuhkan.
2: Butuhkan untuk saat gitu ini ya. Di era digital saat ini sangat dibutuhkan gitu kan. Dan yang paling penting juga teman Pro 2, hidupi nilai-nilainya dalam keseharian, hormati perbedaan,
1: benar-benar,
2: ya kan, tolong yang kesusahan, dan jangan gampang baper dan menyebarkan yang namanya hoax.
1: Nah, kalau udah baper terus ada motivasi untuk sebarkan hoax, aduh ini bisa kacau negara ini gitu
2: selesai.
1: Ya.
2: Udah
1: oke, Win.
2: Udah
1: selesai.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

0: 105 Brodue FM, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Vicky ya di siang hari ini. Sekarang udah 17 menit dari pukul 13 ya. Dan seperti biasa kalau di siang-siang seperti itu ada informasi olahraga yang bakal aku share ke kamu di teman Brodue. Ini menjelang Piala Dunia, biar nontonnya lebih asik ya. Nah itu gimana caranya teman berdua? Saya punya informasi yang penting yang bisa jadi referensi di mana kompetisi sepak bola terbesar se-Jakarta Raya, yakni Piala Dunia 2026. Ini tinggal menghitung hari. Dayanti dong ya, menghitung hari. Ya, dimulai nantinya tuh di Amerika Serikat, Meksiko dan juga Kanada. Ini tiga negara yang sering banget kita obrolin barengan sama kalian teman berdua, dan saya rasa kalian pun juga punya ekspektasi yang luar biasa di masing-masing negara, dan pastinya nanti dibarengin sama peserta Piala Dunia yang juga akan tampil. Ini sudah sejauh mana mempersiapkan diri mereka, apalagi kita melihat tim-tim inti yang begitu luar biasa, dan barengan sama tim kuda hitamnya juga nanti yang justru akan memberikan tontonan yang spekta gitu, karena ini yang perdana banget teman berdua. Tiga negara akan menjadi ajang yang spekta ya, untuk pesta bola gitu ya teman berdua. Spekta apa Bu?
1: Spektakuler.
0: Itu di
1: apa? Lebih dari spektakuler. Kan kalau spektakuler, tapi kalau dia spektakuler.
0: Oke, nanti kita coba patenkan itu istilah itu ya. Dan saat ini masyarakat Indonesia bertanya-tanya juga teman berdua, bisakah menonton pertandingan sepak bola Piala 2026 menggunakan set top box gitu ya? Di rumah saya masih ada nggak set top box ya? Nanti aku tanya sama papaku. Ya, biasanya cuma ya cuma papaku yang sering nonton sih ya. TV di rumah itu biasanya vakum ya teman berdua. Iya ada dong. TV atau vakum ya? Ya vakum, udah gak pernah ditonton gitu teman berdua. Ya kan? Ada gak di rumah seperti itu juga? Nah kali ini kayaknya benar-benar semua yang punya TV akan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Atau biasanya TV-nya sudah pada menyebar semuanya ya. Yang biasanya di ruang tamu segini udah pindah ke apa, kamar masing-masing gitu. Jadi beli TV masing-masing. Aduh. Jadi kamu bisa simak gitu menggunakan set-top box ya pada TV analog atau tabung. Dan oh ya, ini pertanyaannya, jadi apakah nonton Piala Dunia 2026 di TVRI hanya bisa dinikmati di TV digital gitu ya? Ini dari informasi yang diimpun dari rri.co.id juga. Masyarakat Indonesia yang bertanya-tanya gitu ya soal tadi, jadi bisakah nonton pertandingan tersebut ya, dan ada ternyata cara-caranya ya di sini yang bisa kamu pakai gitu ya. Jadi rangkaian laga akan berjalan sejak 12 Juni 2026 hingga 20 Juli 2026 mendatang. Jadi Piala Dunia edisi ke-23 ini menjadi kali pertama di mana 48 negara itu berlaga di putaran final. Bertambah 16 negara lagi di Piala Dunia. Jadi otomatis TV kamu bakal kepake terus nih ya. Jadi bakal lebih sering pas pulang kantor atau ya bakalan euforianya lebih kerasa gitu, karena aura-aura Piala Dunia itu benar-benar auran. Oke, dan informasinya ini kamu bisa baca juga secara detail di rri.co.id. Sampai juga aku bakalan kasih informasi olahraga yang lain ya untuk semangat sportivitas kamu di siang hari yang panas ini teman-teman.

0: aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Dan apa saja yang dilakukan dalam program GIAT itu sendiri?
3: Di unit inkubasi ini telah berhasil melakukan inkubasi kepada 74 tenan. Kami menamainya tenan.
2: Tenan itu sama kayak UMKM-UMKM itu ya?
3: Iya, okay. Di mana di dalamnya itu ada 60 UMKM, ada 10 koperasi, dan juga ada 4 POKDARWIS, kelompok sadar wisata. Nah, di dalamnya ini tujuan kami melakukan inkubasi ini untuk teman-teman pegiat usaha. Harapannya dalam proses inkubasi ini mereka bisa terbantu, karena kenyataan di lapangan itu sering kami ketemukan permasalahan yang sering disampaikan oleh teman-teman pegiat usaha itu. Mereka selalu sampaikan modal dan pasar. Nah, okay. Tetapi ketika kita menggali lebih dalam lagi, ternyata permasalahan utamanya itu bukan terkait modal dan pasar. Nah, permasalahan utamanya sebenarnya dari tata kelola usahanya, tata kelola kelembagaannya, maupun keuangannya yang belum
2: teratur,
3: terorganisir dengan baik.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: paket yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi, kapan nyampe ya?
1: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.
3: Tidak jadi kau bersihin.
4: Yuhuh, bikin bagar . Kalau tidak jadi bersihin begini, kenapa begitu .
3: Kau mau tahu? Begini .
5: Seringkali saat sudah ingin bersin, tiba-tiba keinginan tersebut hilang dan kita tidak jadi bersin. Apa sebenarnya yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Dikutip dari Life Science, bersin merupakan sistem pertahanan tubuh yang dilakukan untuk membersihkan hidung. Ini biasanya dilakukan melalui rangsangan benda asing. Misalnya hidung kita terpapar zat yang merangsang bersin, bisa berupa bau atau rangsangan dingin. Tapi rangsangan tersebut tidak cukup kuat untuk membangkitkan refleks bersin. Jadi ketika kita sudah ingin bersin, tapi tiba-tiba keinginan tersebut hilang dan kita tidak jadi bersin, tidak perlu khawatir secara berlebihan. Karena bersin yang tidak jadi bukan bertanda penyakit atau ada sesuatu yang buruk. Ini hanya bertanda bahwa rangsangan pemicu bersin yang muncul tidak terlalu kuat.
6: Obrolan seru di Produa FM.
7: Nah, kemarin kita baru saja menyelesaikan masalah tentang bullying sosial. Nah, dia ini merasa dikucilkan oleh teman-temannya, jadi kita membantu untuk memediasi agar masalahnya selesai.
8: Apa yang menjadi indikator di situ ya? Misalkan mungkin ada circle kah yang dibentuk gitu kan? Kayak bisa seperti itu ya. Ini circle aku, makanya dia gabungnya di situ. Atau kayak bagaimana? Mungkin ada indikator-indikator tertentu yang membuat dia itu kayaknya saya enggak pantas di situ gitu ya. Saya sebaiknya di sini. Nah, sehingga keadaan itu kemudian itu tumbuh gitu dan teman-teman itu bisa merespon itu.
7: Awalnya dia merasa tersinggung seperti yang kita ketahui di kampus sendiri itu mahasiswa itu mempunyai banyak sekali tugas kelompok. Nah, dia ini merasa tersindir oleh temannya karena dibilang beban kelompok. Jadi dari situlah dia merasa.
6: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: kalau nyari uang itu kan urusan suami. Kita perempuan di rumah aja, ngurus rumah.
1: Perempuan juga

0: jadi satu peran. Upgrade diri itu bukan sekedar pilihan, tapi kebutuhan. Karena perempuan juga bisa hebat, mandiri, dan mempunyai nilai tinggi dimanapun berada.
1: Obrolan seru di Prodo FM.
2: 7% warga negara Indonesia itu ternyata belum punya tabungan.
3: Oke, okay. Itu masalah sekarang.
2: Nah, ternyata ini menyebabkan kita itu masuk ke dalam yang namanya financial trap. Financial trap itu adalah jebakan keuangan. Nah, contohnya nih, misalnya kita punya pendapatan 3 juta, pengeluarannya ternyata 4 juta.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pagi ini upacara. Males banget sih. Udah, gak usah ikut upacara. Pura-pura sakit aja. Eh, siapa kamu?
1: Aku sisi hitam dirimu.
0: Ngapain upacara? Panas-panas,
1: berdiri lama pula.
0: Vina.
2: Loh, kamu?
0: Aku sisi putih dirimu. Vin, upacara itu bentuk penghargaan kepada pahlawan terdahulu. Kita hanya melawan panas matahari, sedangkan mereka melawan penjajah dan rela mengorbankan nyawa.
2: Iya ya.
0: Upacara juga bentuk bakti dan kecintaan kepada tanah air dan bangsa, kan? Kamu benar, aku harus ikut upacara.
3: Hei, Vina, kamu gak takut hitam dan gosong seperti aku nanti?
2: Yang penting hati aku putih gitu loh.
3: Iya juga ya. Vin, aku ikut upacara ya.
2: Tunggu.
4: Kembang api adalah bahan peledak berdaya ledak rendah piroteknik yang digunakan umumnya untuk estetika dan hiburan. Kembang api menghasilkan 4 efek primer, yaitu suara, cahaya, asap, dan bahan terbang. Kembang api dirancang agar dapat meletus sedemikian rupa dan menghasilkan cahaya yang berwarna-warni seperti merah, oranye, kuning, hijau, biru, ungu, dan perak. Kembang api ditemukan di Cina untuk menakut-nakuti roh jahat sebagai perkembangan dari penemuan lainnya, yaitu bubuk mesiu. Perayaan dan festival seperti Tahun Baru Imlek dan festival bulan pada pertengahan musim gugur masih dilengkapi dengan kembang api. Cina adalah penghasil dan pengekspor kembang api terbesar di dunia.
5: Obrolan seru di Pro2FM.
6: Nah, langsung aja nih, Ilham Januari selaku penulis buku, mungkin ini mungkin dia yang lebih paham soal ini.
7: Yes,
6: ya.
7: Betul banget.
6: Jadi sebenarnya apa sih bedanya literasi digital ini sama yang namanya literasi akademik, begitu, dari sudut pandang kamu?
7: Sudut pandang kok kamu kasar banget. Sudut pandang.
6: Lucu kalo, ya.
8: Kalau dilihat dari kacamata ya.
6: Yes.
8: Kacamata.
6: Bukan ya. Afgan ya?
8: Ya.
7: Jelas kan.
8: Ya, jadi ini saya sudah lihat di masa SMA pas corona. Jadi kalau saya lihat ini digital nih lumayan membantu menurut saya. Jadi kalau dari sudut pandang saya, jadi saya rasa teknologi ini adalah suatu sistem yang membantu manusia ini bisa kerja lebih cepat gitu. Digital ini. Nah, cuma yang membedakan dia dengan literasi apa tadi?
6: Akademik
8: ya. Itu yang membedakan adalah ketika kita membuat suatu artikel ataupun sesuatu yang berbau pendidikan itu, kita tidak sembarangan cantol dari digital gitu. Karena itu barang itu harus dimulai dari membaca buku, membaca artikel-artikel lain. Nah, itu yang membedakan menurut saya. Walaupun memang internet menyediakan itu, tapi bukan berarti 100% itu akurat. Makanya yes, ada betul. Yang namanya Google Scholar.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
9: Teman terbaik kamu.
10: Pro 2 FM. Pro 2 FM. Santai siang di Pro 2 FM.
9: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.

Stigma Radio FM, teman terbaik kamu gak kerasa udah di pukul 14 siang hari. Terus berjalan sampai nanti di pukul 17 ya teman Brodo. Dan jangan lupa untuk stay juga nanti di program Soda Ceria teman Brodo. Aku bakalan fighting barengan sama AI koprolin bola. Tapi satu informasi sebelum kita tinggalkan, pukul 14 siang hari ini ada cabang olahraga voli. Timnas voli putri Indonesia tampil lebih kompetitif saat menantang Vietnam dan dalam lanjutan IVZ Cup Women 2026 dan di Countdown ZD Filipina. Dan Indonesia sukses mengendalikan set pertama dan menutup dengan kemenangan 25-18. Dan hal ini membuat Vietnam kesulitan mengembangkan permainan juga gitu ya. Namun alhasil masuki set kedua Vietnam mulai menemukan ritme dia, dan Indonesia ya harus nyerah ya dengan skor 2-2, 2-5 dan situasi ini serupa terjadi di set ketiga dengan skor 25-18 untuk Vietnam. Nah itu berarti bukan hanya cerita kemenangan ya, Indonesia saja saat ketika berkompetisi ya, prestasi yang menjadi pelajaran penting juga bagaimana lawan-lawan yang dihadapi gitu dievaluasi sehingga kita pun juga nanti memperoleh kemenangan luar biasa ya. Ini dari cabang olahraga voli, sekaligus nanti aku bakalan kasih informasi lainnya.

0: Capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si Capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, penyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sahabat, tahukah kamu ada satu kata sampai saat ini kita masih salah dalam penggunaannya. Menurut kamu, mana yang benar? Pukul berapa sekarang atau jam berapa sekarang? Yang benar adalah pukul berapa sekarang. Perbedaan yang perlu dipahami adalah jam menunjukkan masa atau jangka waktu, atau dapat juga sebuah benda penunjuk waktu atau arloji. Sedangkan pukul mengandung pengertian saat atau waktu. Jadi, jika ingin mengungkapkan waktu, kata yang harus digunakan adalah pukul. Contoh, kegiatan itu akan dilaksanakan pada pukul 10. Jika ingin mengungkapkan durasi atau jangka waktu, kata yang harus digunakan adalah jam. Contoh, kegiatan itu akan dilaksanakan selama 3 jam. Nah, sekarang sudah tahu kan perbedaannya? Yuk, jangan sampai salah dalam penggunaannya lagi ya, sahabat.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Mungkin masyarakat ada yang belum tahu juga. Mungkin bisa diinformasikan ke berapa menit di
3: Puskesmas Singgahan itu layanan hari Jumat kita sampai jam 11 siang aja.
2: Okay.
3: Nah, BPJS di sana pendaftaran gitu. Okay. Kan dibandingkan dengan kita ke, jadi tidak ada salahnya tidak harus menunggu sampai parah dulu. Mm-hmm. Sampai kita ingin punya tempat kita atau sekedar ingin tahu ini saya ini kenapa sih.
2: Sian diberikan waktu 40 menit teman berdua. Jadi psikolognya berarti kalau Kariza biang saat ini belum tercover oleh BPJ. Tapi memang kalau ke psikolog itu padahal sebenarnya itu adalah hal yang gitu.
4: Iya. Kalau tidak salah satu, makanya di Rumah Sakit Undata itu boleh di-cover BPJS, tapi kalau dirujuk ke psikiater di Rumah Sakit Undata dan kemudian di alihkan ke kami, ke masyarakat pun bisa dengan email di cover BPJS. Okay, seperti itu.
2: Baik. Jadi kalau ada yang ngeluh ini ke psikolog ini mahal ya, mahal. Iya. Gitu. Tambah jiwa saya harga yang mesti dibayar.
4: Iya.
2: Gitu.
4: Kalau enggak salah
2: apa lagunya?
4: Lagu Hindia kalau enggak salah. Hashtag itulah.
2: Oke. Okay.
4: Terkait itu, dan memang kenapa bisa mahal karena pertama kami pun mengikuti standar kode etik yang memang sudah gitu.
2: Okay. Terus ini jasa juga ya.
4: Ke klien itu cukup lama.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya. Karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
1: Apa mimpi anak-anak untuk negerinya?
2: Aku ingin jadi reporter.
3: Kelak aku ingin jadi peluan.
4: Cita-citaku, bingung aku.
5: Aku sih pengen jadi musisi.
6: Kalau aku ingin jadi presiden.
7: Merdeka bukan sekedar kata. Penting bagi anak-anak untuk juga merdeka bermimpi dan menjadi diri sendiri.
8: Obrolan seru di Prodo FM.
9: Atau pembelajaran baru yang paling berkesan dan paling bermanfaat menurut kakak?
10: Oke, menurut saya dari kegiatan kemarin yang paling berkesan itu di mana di sini sudut pandang kita itu yang utama diubah di sini, yaitu di mana di GDA kami bukan cuma diberikan sekadar teori, tapi selama 3 hari kegiatan itu benar-benar kami dilatih, dibina apa sih yang disebut dengan harmoni, apa sih perubahan itu. Oh ternyata perubahan itu bukan berarti kita harus memaksakan orang lain untuk menerima argumentasi kita, iya, atau betul-betul memaksa perspektif kita ke orang lain, ternyata tidak. Ternyata itu kita harus memahami gitu. Kita harus memahami dulu nih orang lain ini. Orang yang mau kita edukasi harus kita pahami dulu, bukan semata-mata kita langsung memberikan argumen kita atau
9: intinya saling mengerti.
10: Iya, betul sekali.
9: Iya. Oke, keren banget ya.
8: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Er, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana Er, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, Er? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.
3: Obrolan seru di Prodway FM.
4: Hasil penelitian ini kami menghitung indeks keragaman ya, karena tadi tutupan hutannya sudah berkurang, jadinya indeks keragamannya sedang gitu. Untuk komoditinya, warga di sana itu ubi banggai, nilam, durian juga ada, kemiri. Tapi di saat kesulitan air, mungkin itu juga kelebihannya Tuhan ciptakan. Di situ juga kalau hujan, dia bisa sampai 400 sampai 500 mm curah hujannya. Dan itu apa, kalau di tambang dan berubah daerah air dan sungai, tentu itu akan lebih ya akan menciptakan bencana banjir. Meskipun banjir di sana itu kayak kolam airnya, jadi dia tidak kayak lumpur begitu, tapi banjir di sana itu bersih, jernih, begitu keluar dari batu.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Teman-teman berdua, Wali Kota Paloh Dianto Rasyid menginstruksikan seluruh sekolah untuk mulai menerapkan program tabungan pelajar dengan nominal 2.000 per hari bagi tiap siswa. Dan program tersebut juga bertujuan untuk menanamkan budaya menabung sejak dini, serta memberikan bekal keuangan bagi siswa setelah menyelesaikan pendidikan di sekolahnya. Wali Kota juga akan melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah untuk memastikan program tersebut berjalan dengan baik.
1: Intro 2.
0: Selanjutnya, YouTuber ternama It Shows Fit yang mencetak pencapaian baru setelah lagunya berjudul Champion resmi masuk dalam album resmi Piala Dunia 2026. Kabar tersebut juga diumumkan langsung oleh FIFA setelah lagu yang dirilis bersama atau beberapa hari mendapatkan respon besar penggemar sepak bola. Lagu Champion menjadi salah satu lagu dari 18 lagu yang masuk dalam album tersebut. Terakhir informasi dari musik, festival musik jazz pegunungan terbesar di Indonesia, Jazz Gunung Indonesia, resmi mengumumkan jajaran lengkap musisi yang akan tampil dalam festival tersebut, masuk tahun ke-18 penyelenggaraannya. Festival ini akan menghadirkan musisi lintas generasi dan negara seperti Moka, Nona Ria, Bilal Indrajaya, Amelia ONG, dan juga What's Dog. Demikian informasi pilihan di Info Pro 2, Vicky Amurto guys. Sampai jumpa.
2: Teman terbaik.

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?
3: Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: obrolan seru di Prodway FM.
1: Atau pembelajaran baru yang paling berkesan dan paling bermanfaat menurut kakak?
2: Oke, menurut saya dari kegiatan kemarin yang paling berkesan tuh di mana di sini sudut pandang kita itu yang utama diubah di sini, yaitu di mana di GDA kami bukan cuma diberikan sekadar teori, tapi selama 3 hari kegiatan itu benar-benar kami dilatih, dibina apa sih yang disebut dengan harmoni, apa sih perubahan itu. Oh ternyata perubahan itu bukan berarti kita harus memaksakan orang lain untuk menerima argumentasi kita, iya, atau betul-betul memaksa perspektif kita ke orang lain. Ternyata tidak, ternyata itu kita harus memahami gitu. Kita harus memahami dulu nih orang lain ini. Orang yang mau kita edukasi harus kita pahami dulu, bukan semata-mata kita langsung memberikan argumen kita atau
1: intinya saling mengerti
2: kita, ya betul sekali.
1: Iya. Oke, keren banget ya.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Pro 2 FM.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
2: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
3: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
4: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
5: Sampai besok ya.
6: Oke.
5: Jam 7 loh, saya tunggu di sini.
6: Sip.
5: Janji ya.
6: Iya, janji.
5: Janji kelingking dulu.
7: Sahabat, pernahkah kamu membuat janji dengan seseorang menggunakan jari kelingking? Janji jari kelingking adalah salah satu gestur yang terkenal dan banyak dilakukan orang ketika membuat janji dengan orang lain. Tapi, tahukah kamu, sahabat, seperti apa cerita di balik gestur yang populer ini? Banyak orang mengira janji jari kelingking pertama kali diciptakan di Amerika Serikat. Namun kenyataannya tidak demikian. Janji jari kelingking sebenarnya diadaptasi dari Jepang, yang disebut dengan yubikiri. Yubikiri secara harfiah berarti memotong jari. Meski terdengar seram, sebenarnya hal ini menunjukkan bahwa janji merupakan hal yang dipegang teguh dan tidak seharusnya diingkari oleh seseorang. Kalau kamu gimana? Janji kamu sudah ditepatikan hari ini?
8: Obrolan seru di Pro 2 FM.
9: Oke, ini ya, kita udah di sesi terakhir nih. Mungkin harapan kamu ke depannya kira-kira seperti
10: motivasi buat teman-teman di luar sana. Keluarlah dari zona nyaman kalian, ya. Bangun diri kalian untuk menjadi lebih lagi, bangun masa depan kalian. Kalau jangan takut untuk gagal, karena gagal itu hal yang sangat biasa. Tapi pada saat kamu gagal terus kamu mencoba lagi, itu yang sangat luar biasa.
9: Wow, dengar tuh teman-teman, luar biasa ya. Ini masih muda loh ya, punya motivasi yang cukup tinggi untuk membangun diri gitu ya, ngelihat peluang dari berbagai sisi. Selain traveling, ada rencana lain yang lain juga enggak? Mungkin kamu pikirkan enggak ada?
10: Belum kepikiran sih, Kak.
9: Mau buka pangkalan pesawat mungkin gak ya?
10: Amin.
9: Oke, itu kayaknya cita-cita saya ya. Oke, Nia, makasih ya. Udah ngobrol bareng sama aku di sini. Tapi nanti kapan-kapan kita jalan-jalan ke tempat thrifting kamu ya. Untuk ngeliat koleksi-koleksi apa sih yang bisa kita dapatkan. Ada juga? Okay?
10: Gas.
8: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105.2 FM teman terbaik kamu, 40 menit dari pukul 15 ya. Kita hampir mendekati pukul 14 dan sebentar juga masih di sore ceria. Kali ini kita bakal kolaborasi barengan sama AI lagi di Pesta Piala Dunia teman berdua.

0: Loh, Wina gak bisa kebuka gini? Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!
2: Obrolan seru di Produa FM.
3: Kalau menurut saya yang bisa bertahan lama, kamu punya semacam tips gak? Atau hal yang kamu pikirkan juga?
4: Tipsnya itu ya lebih ke trust, percaya.
3: Yes.
4: Kalau mau bangun usaha itu kan harus bangun kepercayaan dulu. Kita tidak boleh ragu-ragu. Yakinkan dulu dirinya kita. Ini sudah betul tidak jalan. Kalaupun kita bertanya pendapat orang, pasti mereka kembalikan ke diri kita. Kamu nyaman tidak dengan ini, pilihan ini. Nyaman tidak kamu jalaninya. Walaupun kita kalau dibandingkan itu 99% dari diri kita, 1% orang lain.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 Pro 2 FM, topan terbaik kamu. Kita jumpa lagi ya di sore hari ini. Saya masih punya satu putaran di Pesta Bola kali ini, topan Pro 2. Kita bakalan ngobrolin juga salah satu topik yang dikasih nih. Negara debutan siap mengejutkan Piala Dunia. Kalau kamu udah ikutan rame barengan sama kita di media sosial hari ini ya, kamu tahu bahwa bahasanya itu apa. Tapi kali ini biasanya kita hadirkan narasumber atau pengamat, mereka yang suka dengan olahraga sepak bola, bahkan antusiasme dengan Piala Dunia 2026 ya, jadi program unggulan kita juga. Tapi kali ini kita barengan sama asisten pintar saya. Ya biasa saya panggil itu dia Gem, teman Bro 2. Bukan Gempi, tapi Gemini ya, mau panjangnya. Kita bakal ngobrolin soal negara-negara debutan yang siap mengejutkan Piala Dunia. Tadi sempat ngobrol singkat bareng beliau ya. Dia tuh respon soal topiknya jadi sangat menarik ya, karena mantul kita ada 4 negara yang akan membuat debut sejarah mereka di panggung bola terbesar ini. Ya, yang pertama itu ada KP Verde yang juga siap mencetak sejarah sebagai negara terkecil ya, berdasarkan luas wilayah dan juga merupakan salah satu yang paling sedikit juga penduduknya yang pernah lolos kualifikasi. Terus juga ada Curaçao dari zona CONCACAF. CONCACAF yang juga memecahkan rekor sebagai tim dengan jumlah penduduk paling sedikit yang pernah berpartisipasi di Piala Dunia, teman Pro 2. Jadi selain mereka juga siapa lagi nih ya? Oke, kita lihat dulu apalagi di komentarnya ya. Selain mereka ada juga Jordan dan Uzbekistan yang berhasil membuat terobosan besar di Asia dan juga siap menjadi kejutan menarik. Ya kan, teman Pro 2. Dan tadi sempat bertanya juga ke saya ya, dari 4 negara debutan ini mana yang paling ingin kamu kita bahas lebih lanjut ya, teman berdua. Ya kalau saya sih bilangnya semuanya ya, tapi kita bakalan coba obrolin satu persatu barengan sama asisten pribadi saya, teman berdua. So stay tune terus bareng berdua FM, teman terbaik kamu.

0: 105.2 FM, teman terbaik kamu. Sekarang kita balik lagi di sore ceria ya. Meskipun gak ada narasumbernya, tapi saya punya asisten pintar yang bakalan temenin saya. Kita coba berkolaborasi dengan teknologi ya. Ini bukan sesuatu yang apa ya, baru lagi gitu di tengah kehidupan kita ya. AI juga sangat berperan penting, selain memberikan informasi, menanggapi fenomena, bahkan memprediksi sesuatu begitu ya. Nah, kali ini kita ada di pesta bola, teman berdua, pesta Piala Dunia, dan topiknya itu berkaitan dengan negara-negara debutan gitu, teman berdua. Oke. Tapi sebelum kita sapa dulu nih, ada asisten pintar saya. Halo Gemini, sudah siap kok kamu?
1: Halo. Tentu saja, saya sudah sangat siap. Mari kita lanjutkan pembahasan kita tentang negara-negara debutan yang siap membuat kejutan di Piala Dunia. Apa yang ingin kamu bahas lebih lanjut?
0: Oke. Nah, Gem ya. Seperti kita ketahui juga, ini gak kerasa lagi Piala Dunia akan digelar, di mana ada Amerika Serikat, Meksiko, Kanada, dan ekspansi rekor 48 tim. Nah, dengan adanya penambahan kota ini, ada 4 negara yang juga resmi itu mencatatkan sejarah lolos untuk pertama kalinya, atau sering kita sebutkan bahwa ini adalah debut perdana. Ya, seperti ada Uzbekistan, Yordania, Tanjung Verde, dan Curacao. Nah, ini kalau kamu sendiri bisa tolong jelaskan juga secara singkat bagaimana peta kekuatan tim debutan ini. Terus menurut kamu juga siapa di antara mereka yang kayaknya tuh punya modal gitu paling kuat untuk mengejutkan dunia di fase grup gitu, Gem?
1: Menarik sekali membahas peta kekuatan tim-tim debutan ini. Uzbekistan punya modal yang kuat dari pembinaan pemain muda dan performa yang konsisten di kualifikasi Asia. Yordania juga tidak bisa dipandang remeh setelah mencapai final Piala Asia, menunjukkan kemajuan pesat dalam taktik dan konsistensi. Untuk tim dari Afrika, Tanjung Verde punya keunggulan fisik yang kuat dengan banyak pemain yang berkiprah di Eropa. Sementara Curacao dengan dukungan pemain dari Liga Belanda, seringkali menjadi tim yang tidak terduga dan bisa merepotkan. Kalau harus memilih satu yang berpotensi paling membuat kejutan, Yordania tampaknya punya modal paling matang berkaca pada performa impresif mereka baru-baru ini. Apakah ada salah satu dari keempat tim ini yang gaya bermainnya paling kamu sukai?
0: Oke, saya sih setuju ya. Mungkin Yordania. Karena kalau kita lihat juga setelah tampil atau hampir lolos beberapa kali gitu ya, terpaksa kalah di playoff antara benua di edisi 2014 ya. Yordania itu akhirnya menjengkel tiket Piala Dunia pertama mereka. Ya, jadi tren positif sepak bola Yordania itu berlanjut sejak mengejutkan dunia dengan menjadi runner up ya di Piala Asia 2023 ya, di bawah asuhan siapa waktu itu, Jamal Salami, dan mereka juga menjelma menjadi tim yang sangat solid ya secara kolektif dan siap memberikan kejutan di fase-fase grup.
1: Kamu benar sekali. Perjalanan Yordania memang luar biasa. Setelah sempat hampir lolos di tahun 2014, keberhasilan mereka menjadi runner-up Piala Asia 2023 di bawah asuhan Jamal Salami menjadi fondasi yang sangat kuat bagi mentalitas mereka. Di bawah asuhan Salami, Yordania menunjukkan permainan yang sangat terorganisir dan efektif, mengandalkan kolektivitas serta transisi yang cepat. Ini tentu jadi modal berharga untuk bersaing di level tertinggi. Apakah ada taktik khusus Yordania yang menurutmu paling efektif selama kualifikasi kemarin?
0: Oke, tapi kalau soal taktik, saya masih tertarik juga bagaimana HP Verde ya, atau Tanjung Verde itu saat ini mungkin digadang-gadang juga sebagai kuda hitam gitu ya dari Afrika. Dan mereka ini berhasil juga mencetak sejarah luar biasa dengan menjuarai grup D kualifikasi zona Afrika. Jadi bahkan finish ya di atas raksasa sepak bola benua tersebut ya, Kamerun. Dia mengandalkan kombinasi pemain fisik khas Afrika dan talenta diaspora yang bermain di kompetisi Eropa ya, seperti penyerang Dailon Lafromento ya. Tanjung Verde siap membuktikan juga bahwa mereka itu bukan sekedar penggembira gitu, Gem.
1: Luar biasa sekali perjalanan Tanjung Verde. Keberhasilan mereka menjuarai grup di depan tim sekuat Kamerun benar-benar menjadi bukti kekuatan taktis dan mentalitas mereka. Dengan mengandalkan perpaduan fisik pemain lokal dan talenta diaspora yang berkiprah di Eropa, termasuk nama Dailon Livramento, mereka memiliki variasi serangan dan kebugaran yang mumpuni. Taktik mereka seringkali tidak terduga, membuat lawan kesulitan menebak pola permainan mereka. Menurutmu, dari sekian banyak pemain diaspora yang ada, siapa yang perannya paling krusial di dalam tim?
0: Ya, Dailon Livramento. Seperti penyerang itu ya, yang menurut saya itu juga cukup antusias. Tapi kalau kita bergeser juga ke Curacao, ya ini adalah kejutan terbesar mereka juga sekaligus negara terpencil yang berpentas gitu di Piala Dunia 2026. Jadi mematahkan rekor yang sebelumnya itu dipegang oleh Islandia, dan Curacao juga memastikan tiket setelah menjuarai grup kualifikasi zona CONCACAF dan diperkuat oleh talenta-talenta berpengalaman gitu ya, seperti Tahit Kong ya, kemudian serta Bakuna bersaudara gitu ya. Tim yakin itu dilatih oleh Fred Rutten, mengandalkan gaya main taktis ala Belanda ya, berkat latar belakang kedekatan geografis dan diaspora mereka gitu ya.
1: Luar biasa sekali kisah Curacao. Menjadi negara terkecil berdasarkan jumlah penduduk yang pernah lolos Piala Dunia, mematahkan rekor Islandia, tentu menjadi pencapaian yang sangat membanggakan. Kehadiran talenta diaspora seperti Tahit Chong dan bersaudara Bakuna, di bawah arahan pelatih berpengalaman Fred Rutten, memberikan warna taktis ala Belanda yang kuat pada tim ini. Ini bisa jadi senjata kejutan yang sangat berbahaya. Jika melihat komposisi skuad saat ini, menurutmu di area mana titik terkuat dari Curacao?
0: Okay, tapi kita semua itu masih pengamatan gitu ya, tapi untuk melihat perform dari Curacao nanti, mungkin kita akan buktikan di sesi berikutnya ya. Okay, Gem?
1: Tentu saja, mengamati dan menganalisis perkembangan tim-tim debutan ini memang jadi bagian yang paling seru dalam menyambut Piala Dunia. Saya sangat menantikan diskusi kita selanjutnya untuk melihat bagaimana aksi Curacao dan negara debutan lainnya di panggung utama nanti. Sampai jumpa di obrolan berikutnya.

0: lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.
1: Eh, tunggu dulu, Win. Jangan buang sampah organik sembarangan.
2: Loh, kenapa? Kan ini sisa makanan, pasti terurai dengan cepat.
1: Justru itu, sisa makanan bisa mengganggu keseimbangan ekosistem dan menarik satwa liar ke area kunjungan. Kita harus bawa pulang semua sampah kita, Win.
3: Pesan penting, dilarang buang sampah organik sembarangan. Kita sadar mana sampah basah dan mana sampah kering.
1: Astaga! Itu lagi, coba kau lihat.
2: Kasihan sekali batunya dicoret-coret, padahal ini kan peninggalan bersejarah.
3: Pesan penting, dilarang keras vandalisme. Pohon dan bebatuan di sini adalah sejarah yang tidak boleh kita rusak. Mencoret-coret adalah tindakan yang merusak keindahan dan warisan budaya kita.
2: Indah sekali yang grade-nya ya. Aku petik satu deh untuk kenang-kenangan.
1: Eh, Win. Ingat aturannya, dilarang ambil apapun.
2: Enggak kok, cuma satu doang. Lagian kan tidak sampai merusak hutan.
1: Foto aja, Wina. Abadikan keindahannya biar ia tetap di tempatnya, agar generasi mendatang bisa ikut menikmatinya.
3: Pesan penting, dilarang ambil apapun kecuali foto. Mari jelajahi tanpa merusak. Tinggalkan hanya jejak kaki. Bawalah pulang hanya kenangan indah. Bersama kita jaga kelestarian alam.

0: polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh, yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Unik. Nah, kemarin kita baru saja menyelesaikan masalah tentang bullying sosial. Nah, dia ini merasa dikucilkan oleh teman-temannya, jadi kita membantu untuk memediasi agar masalahnya selesai.
3: Apa yang menjadi indikator di situ ya? Misalkan mungkin ada circle kah yang dibentuk gitu kan? Kayak bisa seperti itu ya. Ini circle aku, makanya dia gabungnya di situ. Atau kayak bagaimana? Mungkin ada indikator-indikator tertentu yang membuat dia itu kayaknya saya nggak pantas di situ gitu ya. Saya sebaiknya di sini. Nah, sehingga keadaan itu kemudian itu tumbuh gitu, dan teman-teman itu bisa merespon itu.
2: Awalnya dia merasa tersinggung, seperti yang kita ketahui di kampus sendiri itu mahasiswa itu mempunyai banyak sekali tugas kelompok. Nah, dia ini merasa tersindir oleh temannya karena dibilang beban kelompok. Jadi dari situlah dia merasa.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Oke, 152 FM teman terbaik kamu. Kita sudah habis di sesi pertama tadi ya. Dan kita kembali ya sama asisten pribadi saja. Meskipun dia ini teknologi, kita ajak interaksi ya. Interaksi terus gitu ya, biar lebih intens ngobrolin topik kita gitu. Hai Gem.
1: Halo, setuju banget. Interaksi yang terus menerus emang bikin obrolan makin seru dan mendalam. Ada topik apa nih yang mau kita kulik lagi sekarang? Atau mau lanjutin obrolan soal Piala Dunia tadi?
0: Okay, masih tetap lanjut juga. Tapi kali ini kita di sesi kedua gitu Gam. Nah, Piala Dunia 2026 ini terasa sangat megah gitu. Dengan tiga tuan rumah tadi begitu ya. Tapi yang paling menarik juga untuk dibahas di debutan kali itu, kalau kita bedah skuad mereka, ada Uzbekistan yang punya bek tangguh Abdul Qadir ya. Kemudian ada Eldor, lalu Kurasao ya, itu diperkuat pemain keturunan seperti Tati Chong ya. Dan di sisi lain Tanjung Verde ini punya Dailon Livramento dan juga Yordania. Itu sedang naik daun juga di Asia. Ya, dari sudut pandang taktik nih ya, strategi seperti apa yang harus diterapkan juga dengan negara debutan ini agar tidak sekedar menjadi tim pelengkap gitu ya saat menghadapi raksasa dunia seperti Jerman, kemudian juga Spanyol di grup mereka gitu Gam.
1: Untuk menghadapi raksasa seperti Jerman atau Spanyol, tim-tim debutan ini harus menerapkan strategi yang sangat disiplin. Pertama, mereka perlu membangun pertahanan yang rapat atau yang biasa disebut low block untuk mempersempit ruang gerak lawan dan membatalkan peluang mereka di dalam kotak penalti. Kedua, mereka harus memanfaatkan serangan balik yang cepat dan efisien, memanfaatkan kecepatan pemain sayap untuk mengeksploitasi pertahanan lawan yang seringkali terlalu agresif menyerang. Terakhir, efektivitas dalam memanfaatkan bola mati atau set pieces bisa jadi peluang emas untuk mencuri gol penting. Dari semua taktik itu, mana yang menurutmu paling realistis diterapkan oleh tim debutan?
0: Oke, itu paling menarik pertanyaannya ya. Tentunya menghadapi tim raksasa mapan seperti Jerman atau Spanyol itu di panggung besar Piala Dunia, itu membutuhkan pendekatan yang realistis begitu ya, dan disiplin tinggi dan efisiensi yang maksimal. Jadi menjadi tim debutan itu bukan berarti harus pasrah menjadi lumbung gol gitu. Tapi kalau bicara tentang low block ringkas dan juga transisi kilatnya gitu ya, penerapan taktik menggunakan formasi kompak ya seperti 5-4-1 ya, kemudian juga 4-5-1 ya, dengan garis pertahanan rendah atau low block begitu ya. Jarak antara lini harus sangat rapat untuk menutup ruang sepertiga akhir lapangan gitu. Oke. Tapi peran pemain kunci ya seperti dari Uzbekistan, kehadiran bek tangguh seperti Abdul Qadir ini akan menjadi jangkar utama dalam memenangkan duel udara dan kemudian memotong umpan terobosan. Nah, begitu bola berhasil direbut ya, umpan itu langsung direct pass gitu dan harus segera dilarikan ke depan dan memanfaatkan kecepatan pemain sayap atau penyerang tunggal ya seperti Eldor Shamrundov.
1: Analisis taktikmu sangat tepat dan mendalam. Penerapan formasi 5-4-1 atau 4-5-1 dengan kedisiplinan tingkat tinggi memang menjadi kunci utama untuk meredam serangan lawan. Peran bek tangguh seperti Abdul Qadir di lini belakang sangat vital untuk menghalau bola-bola atas dan mematahkan umpan matang. Ketika bola berhasil direbut, transisi kilat melalui direct pass dan memanfaatkan kecepatan pemain seperti Eldor Shomurodov menjadi sangat krusial untuk menghukum pertahanan lawan yang lengah. Kira-kira jika harus menghadapi salah satu lawan tersebut, aspek apa yang perlu lebih ditingkatkan agar peluang mencetak gol bisa lebih terbuka?
0: Memaksimalkan situasi bola mati. Jadi ketika peluang dari pemain terbuka, open play, itu sangat minim. Situasi bola mati, tendangan bebas, pak pojok, bahkan lemparan ke dalam. Itu adalah senjata paling demokratis ya, dalam sepak bola. Jadi penerapan taktik melatih skema bola mati secara spesifik dan berulang-ulang sebelum turnamen. Gitu. Kemudian juga kelebihan debutan ya, tim seperti Yordania yang memiliki disiplin organisasi pemain yang baik ya, seperti yang mereka lanjutkan tunjukkan juga di Asia. Itu bisa memanfaatkan momentum ini gitu, dan gol dari situasi bola mati di awal babak itu bisa merusak mental tim raksasa dan juga memaksa mereka untuk bermain terburu-buru.
1: Sangat tepat. Memaksimalkan bola mati memang bisa jadi the great equalizer dalam sepak bola. Mencetak gol dari situasi bola mati di awal pertandingan benar-benar bisa merusak rencana permainan tim raksasa, menciptakan kepanikan, dan memaksa mereka untuk tampil lebih agresif dan beresiko. Hal ini memberikan keuntungan psikologis yang besar bagi tim debutan. Kira-kira, skema bola mati seperti apa yang paling cocok untuk dieksploitasi oleh tim seperti Yordania untuk mengejutkan lawan mereka?
0: Untuk menjawab itu mungkin kita lihat juga dari aspek psikologis gitu. Jadi underdog mentality ya sebagai perisai juga. Kalau secara taktik non-teknis, tim debutan memiliki keuntungan psikologis yang besar. Jadi mereka ini bermain tanpa beban gitu, Gam. Jadi penerapan membiarkan tekanan psikologis sepenuhnya itu berada di pundak Jerman atau Spanyol. Semakin lama tim debutan itu bisa menahan imbang 0-0 ya. Tim raksasa akan semakin frustasi juga. Mulai membuat kesalahan sendiri dan saat itulah bisa dibilang celah untuk melakukan giant killing terbuka lebar, Gam.
1: Itu poin yang luar biasa. Tekanan psikologis memang bisa jadi faktor penentu yang jauh lebih besar daripada taktik di atas kertas. Dengan mengadopsi underdog mentality, tim debutan bisa bermain tanpa beban. Sementara semua ekspektasi dan beban berat justru ada di pundak lawan. Ketika menit demi menit berlalu dengan skor imbang, rasa frustrasi lawan akan meningkat. Dan itu adalah saat terbaik untuk melancarkan serangan balik mematikan atau memanfaatkan kelengahan mereka. Bagaimana menurutmu? Sebaiknya pelatih menjaga fokus mental pemain agar tidak terlena jika berhasil menahan imbang lawan?
0: Ya, saya rasa mungkin seperti itu juga, Gam ya. Harus menjaga, pelatih harus lebih peka terhadap pemainnya, mengontrol karena dan sebagainya sehingga tidak berpotensi hal yang mengejutkan yang dapat merusak lini pertahanan. Oke, tapi kita bakal ngobrolin lagi, Gam. Untuk itu jangan kemana-mana, teman Pro 2, kita bakal balik lagi. Stay tune terus bareng Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kita di sesi terakhir teman bro, dua masih di program kita ya, Pesta Bola. Dari kebahas satu topik penting juga soal negara-negara debut. Ya kali ini di sesi terakhir mungkin kita lebih fokus ke prediksi dan juga dongeng Piala Dunia gitu. Jadi kayak komunikasi dengan kesimpulan atau prediksi akhir yang menarik dari Gemini gitu. Kita sapa dulu deh. Masih di situ ya Gemini ya.
1: Tentu saja. Saya masih di sini dan siap melanjutkan diskusi kita kapanpun kamu siap. Ada yang mau kita bahas lagi?
0: Sekarang kita udah di sesi terakhir gitu ya, atau sebagai penutup diskusi kita tentang Piala Dunia 2026. Di setiap edisi selalu menceritakan satu cerita dongeng gitu ya, seperti Maroko di tahun 2022 ya kan. Jika kamu harus memilih salah satu dari empat negara debut ya, kayak Uzbekistan, Yordania, Tanjung Verde, Curaçao, dan yang berpotensi melangkah paling jauh hingga babak gugur, ya negara mana yang kira-kira itu bisa kamu pilih dan apa alasan utamanya? Berikan kesimpulan prediksimu gitu ya.
1: Sebagai penutup, jika harus memilih satu negara debutan yang berpotensi menciptakan kejutan besar seperti Maroko di tahun 2022, saya akan memilih Yordania. Alasan utamanya adalah stabilitas dan kemajuan yang sangat konsisten yang mereka tunjukkan, terutama saat mencapai final Piala Asia baru-baru ini. Mereka memiliki organisasi permainan yang solid, kolektivitas yang kuat, dan mentalitas yang sudah teruji di level atas. Prediksi saya, Yordania punya peluang besar untuk melaju ke babak gugur dan menjadi kisah dongeng baru yang membanggakan di Piala Dunia 2026.
0: Oke, apakah tidak ada gambaran untuk Uzbekistan begitu ya? Berbeda dengan debutan lain yang juga lewat jalur instan ya. Kolaborasi Uzbekistan adalah hasil investasi jangka panjang juga nih, Gam. Jadi mereka adalah kekuatan mengerikan juga di level Asia, kelompok umur juara Piala Asia U20 2023 dan finalis U23 2024 ya. Jadi para pemain muda emas ini itu sekarang itu berada di usia emas mereka, 22 tahun sampai 25 tahun seumuran saya.
1: Kamu benar sekali. Gambaran tentang Uzbekistan memang sangat menjanjikan. Kesuksesan mereka di level junior, seperti juara Piala Asia U20 dan finalis U23, menunjukkan adanya fondasi pembinaan yang sangat matang. Dengan para pemain emas tersebut yang kini berada di usia puncak mereka, yaitu sekitar 22 hingga 25 tahun, mereka bukan cuma sekedar kuda hitam, tapi berpotensi menjadi kekuatan yang sangat diperhitungkan di Piala Dunia 2026. Apakah ada pemain kunci tertentu dari generasi emas Uzbekistan yang paling kamu andalkan?
0: Siapa ya? Eldor kali ya. Oke. Okay. Tapi kalau kita tracking lagi nih ya, Gam, berdasarkan pembagian grup ya, Uzbekistan itu berada di grup K bersama Portugal, Kolombia dan juga Kongo. Ya, Portugal dan juga Kolombia ini jelas diunggulkan juga, namun kayak bermain dari Uzbekistan yang disiplin dan sangat apa fisikal khas Asia Tengah itu seringkali menyulitkan juga tim-tim Amerika Latin seperti Kolombia. Mengamankan kemenangan atas Kongo DR dan mengincar hasil imbang melawan salah satu raksasa akan membuka peluang besar juga untuk lolos jalur peringkat 3 gitu, Gam.
1: Ternyata Eldor Shomurodov adalah pilihan yang tepat sekali. Dengan pengalaman dan ketajamannya, dia bisa menjadi tumpuan utama untuk mencetak gol. Analisis taktik yang kamu sampaikan juga sangat cerdas. Mengincar hasil imbang melawan Portugal atau Kolombia, serta mengamankan kemenangan atas Kongo DR, adalah strategi realistis untuk membuka jalan lolos, termasuk melalui jalur peringkat 3. Bagaimana menurutmu, dari kedua raksasa tersebut, mana yang akan menjadi lawan paling berat bagi Uzbekistan?
0: Waduh, kayaknya tuh PR banget ya game ya untuk bisa ngejawab itu. Tapi yang jelas kita masih tetap menantikan euforia Piala Dunia yang akan hadir pertanggal 12 nanti ya kan, game. Dan kita juga nanti akan berbicara banyak soal bagaimana persiapan-persiapan tim-tim begitu atau negara-negara yang bersangkutan nanti agar dapat memberikan performa terbaiknya dan memberikan euforia terbaik juga untuk para penggila sepak bola di seluruh dunia.
1: Benar sekali. PR besar untuk menentukan lawan terberat memang selalu menantang. Tapi itulah seninya menganalisis sepak bola. Kita semua juga sudah tidak sabar menantikan pembukaan Piala Dunia pada tanggal 12 nanti. Persiapan semua tim pasti sudah mencapai puncaknya untuk memberikan yang terbaik. Semoga kita disuguhkan pertandingan-pertandingan yang luar biasa yang akan dikenang selamanya oleh para pecinta sepak bola.
0: Oke, terima kasih Gumini sudah berbicara dengan saya. Kita diskusi bareng ya soal topik-topik bola untuk beberapa hari ini. Dan nantikan juga di momen-momen lain ya Gem, untuk bisa ngebantu saya berbicara banyak soal Piala Dunia.
1: Sama-sama, saya sangat senang bisa berdiskusi denganmu tentang hal-hal menarik seputar sepak bola dan Piala Dunia. Jangan ragu untuk menghubungiku kembali kapan saja jika ada topik baru yang ingin kamu bahas atau jika butuh bantuan analisis lainnya. Sampai jumpa di diskusi berikutnya.

0: 105 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita udah apa ngobrol barengan teknologi itu sesuatu banget. Challenge banget sih menurut saya. Tapi yang jelas itu dia lah gambaran-gambaran digital gitu ya, teman Pro 2. Sekelas event olahraga sepak bola pun juga kayaknya tidak luput dari algoritma mereka dan siap untuk berdiskusi apa saja. Dan kayaknya memang kedepannya kita punya topik-topik yang menarik lagi yang bisa kita bahas. Jadi VK pamit, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, bye-bye.
1: Halo, hai. Kita mau bikin apa ini? Mau nyanyi?

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Males banget pergi ke sekolah, males belajar. Kenapa sih harus sekolah? Buang-buang waktu aja. Orang yang gak sekolah aja bisa dapat kerja. Mending lanjut itu lagi deh.
1: Loh, Dek, kok belum mandi? Nanti telat ke sekolah. Hari ini kan ada upacara.
0: Mager, Bu. Aku gak mau sekolah. Mau libur aja. Sehari ini aja deh. Please, boleh ya?
1: Dek, ibu sedih loh kamu ngomong gitu.
2: Generasi muda adalah generasi penerus bangsa. Pendidikan yang berkualitas akan mampu menciptakan generasi muda yang kreatif, kompetitif, dan inovatif, sehingga mampu menghadapi tantangan globalisasi dan kemajuan teknologi. Sahabat, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert James Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.
3: Obrolan seru di Pro 2 FM.
4: Bag dari limbah kertas dan ampas kopi. Mm-hmm. Mungkin saya sedikit cerita tentang bagaimana produk ini bisa terbentuk.
5: Betul, nah, kan nggak mungkin ucuk-ucuk, tiba-tiba langsung bluk.
4: Bluk langsung jadi gitu.
5: Enggak.
4: Jadi ini sebenarnya lahir dari kompetisi bisnis.
5: Okay.
4: Kompetisi bisnis di kementerian, mm-hmm, itu P2MB namanya, P2MB. Jadi kita dapat pendanaan, mm-hmm, untuk membuat, yeah, sebuah produk. Nah, jadi produk ini tuh lahir dari keresahan saya sendiri ketika melihat UMKM itu dalam mencari kemasan ramah lingkungan. Hmm. Apalagi kan peraturan wali kota kan mengurangi, yeah, sampah plastik.
5: Betul.
4: Gitu, penggunaan kantong plastik. Hmm. Nah, di situ saya mulai kayak kira-kira apa sih masalahnya UMKM gitu. Nah, hmm, jadi saya, kalau saya pribadi, untuk mencari sebuah inovasi ada teknik sendiri namanya, hmm, itu design thinking.
5: Design thinking. Okay.
4: Design thinking. Jadi design thinking itu pola pikir atau proses berpikir lewat empati untuk menyelesaikan masalah manusia. Mm. Manusia di sini maksudnya itu calon customer kita. Mm-hmm. Untuk membuat sebuah prototipe yang nantinya diuji gitu. Mm. Nah, ini salah satu prototipenya gitu. Jadi lewat ada banyak tahap, ada empati, jadi kita mencari tahu kira-kira apa masalahnya, UMKM ini. Nah, masalahnya mereka itu rata-rata adalah mencari kertas ramah lingkungan, yang paper ramah lingkungan, tapi harganya murah, terus bisa masalah.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 Radio FM, teman terbaik kamu. Kita udah di sore-sore banget nih ya. Kita hampir mendekati pukul 30 menit dari pukul 17 untuk sore hari ini. Dan nanti kita akan kembali bergabung bersama program Satu Hari Nepal untuk mengikuti siaran religi sekaligus kemandangan azan maghrib ya untuk wilayah kota Palu dan sekitarnya. And then sebentar juga kamu bakal ditemani sama Kamelia ya di sore hari ini ya, sebentar malam di pukul 24. Jadi kamu bisa siapin untuk kamu juga untuk nongkrong dan juga dengerin informasi-informasi dari kita, dan kamu bisa ceritain banyak hal juga ya di sesi curhat dari pukul 22 sampai di pukul 23 nanti. Jadi tetap maksimalkan ruang dengar kamu barengan sama RRI Pro 2 ya, sampai nanti di pukul 24. Vicky pamit, sampai jumpa. Bye-bye.

0: Dek, ayo makan ya.
1: Loh, kok makanannya cuma ini sih, Bun? Enggak ah, Adek gak nafsu makan.
0: Dek, ini uang jajan kamu, Nak. Hati-hati di jalan ya.
1: Hah? Kok cuma segini, Bun? Manalah cukup buat jajan. Adek kan sekolahnya sampai sore, Bun. Bunda, kenapa sih kita gak jadi orang kaya aja sih, Bun?
2: Adek, gimana kalau kamu sekolahnya yang rajin? Biar kamu jadi anak yang sukses, punya pekerjaan yang bagus, bisa nabung, dan kamu bisa punya ekonomi yang lebih baik dari kita saat ini. Yang paling simpel, sekarang kamu bisa nabung dan hemat dari uang jajan yang Bunda kasih, Nak. Kan hemat pangkal kaya.

0: kamu? Serintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Serintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan serintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas serintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing, serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Bisa mewujudkan hal tersebut ya, karena kan kita melihat juga bahwa faktor pendidikan itu begitu penting begitu, tapi tidak semua orang bisa sekolah setinggi-tingginya begitu ya. Apa yang kalian pikirkan di situ, teman-teman?
3: Kalau menurut saya sendiri ya, apalagi sebagai seorang duta misalnya, ataupun orang yang berusaha untuk berdampak dalam hal pendidikan misalnya, pastinya yang pertama itu adalah berkolaborasi dengan pemerintah. Namun pada akhirnya kenyataannya memang tidak semua anak-anak di Indonesia itu punya kesempatan belajar yang sama.
4: Iya, betul.
3: Entah karena mungkin keterbatasan aksesibilitas di daerahnya, atau ketidakmampuan sumber daya, ataupun ekonomi yang dimiliki keluarganya. Nah, kalau dari forum Genre Kota Palu sendiri, terutama saya sendiri, kemarin kita untuk di Kota Palu sebenarnya kita ada sedikit melihat daerah-daerah seperti misalnya di TPA Kawatuna misalnya, atau di daerah-daerah yang anak-anaknya itu belum mampu untuk belajar.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kumandang azan maghrib untuk wilayah Palu dan sekitarnya baru saja berkumandang. Sebagai penanda, tibalah waktunya kita untuk tunaikan 3 rakaat wajib di ibadah salat maghrib kali ini. Kami yang bertugas di program 1, program 2 serta program 4, mewakili pimpinan dan seluruh angkasawan-angkasawati menyampaikan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalan yang kita kerjakan di hari ini wajib dan juga sunnah, semua dikejar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan doa-doa yang kita panjatkan segera dijabah dan diberikan yang terbaik. Amin, amin, amin ya rabbal alamin.

aku bersaksi, tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi, Nabi Muhammad, utusan Allah.

segala puji hanya bagimu, segala kemuliaan hanya milikmu, keagungan hanya milikmu, alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami, Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami, Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan, kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah, dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami bersama dengan diri-Mu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض

الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

Seorang nelayan berkata begini, "Walaupun ikan-ikan yang kutangkap hidup di air laut, tak pernah kurasakan asin dagingnya, kecuali diasinkan orang setelah dia mati." Ungkapan sederhana adalah tamsil bagi kita, bahwa bagi manusia yang hidup jiwanya, dimanapun berada, takkan mudah terpengaruh dengan pola tindak di lingkungan kehidupan yang negatif, kecuali bila jiwanya telah mati. Allah selalu menganjurkan manusia agar senantiasa menghidupkan jiwa dan hati kita dengan petunjuk-petunjuk Al-Quran. Dalam surah Yasin ayat 69 dan 70, Dia berfirman, "Al-Quran itu tak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan, supaya dia, Muhammad, memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya."

0: Nay, kadang saya heran deh, anak muda sekarang kok gampang banget ribut di media sosial cuman karena beda pendapat?
1: Iya sih, padahal kalau terus saling jatuhin, kapan majunya?
0: Terus, semangat Hari Kebangkitan Nasional itu harusnya gimana sih?
1: Ya, mulai dari hal kecil, saling support, berkarya, belajar hal baru, dan tetap bangga jadi anak Indonesia.
0: Berarti, jadi keren itu bukan cuma soal viral ya?
1: Iya dong, tapi soal gimana kita bisa kasih dampak positif buat sekitar. Generasi muda adalah tunas bangsa. Di Hari Kebangkitan Nasional, ayo bangkit bersama, jaga persatuan, dan jadi anak muda yang membawa perubahan untuk Indonesia.
0: Obrolan seru di Produa FM.
2: Secara pribadi, apa makna dari Hari Kartini itu sendiri buat Kaulan?
3: Bukan sekedar soal kebaya ya, tapi Kartini ini adalah bagian dari bagaimana merefleksikan saya dan kemudian sekeliling saya terkait bagaimana perempuan hari ini. Karena konteks bicara perempuan hari ini tentu kita bicara soal bagaimana perempuan di rumah, bagaimana perempuan di luar, dan apakah perjuangan Kartini sudah selesai atau masih justru masih panjang. Jadi Hari Kartini ini selalu mengantar saya untuk mengingat apa situasi yang saat ini masih dialami oleh perempuan, yang akhirnya itu mendorong saya untuk selalu bicara tentang ayo perempuan, itu sih untuk saya, Kak. Terima kasih.
4: Hari Kartini buat saya itu bagaimana caranya kita memutus rantai patriarki dan diskriminasi terhadap perempuan, karena itu sebenarnya kebiasaan yang menjadi budaya.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, kita bertemu lagi di Jaga Malam teman Pro 2 bareng Melia di hari ini di tanggal 9 Juni 2026. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya teman Pro 2. Hari ini hari Selasa ya, weekendnya masih jauh. Dan apakah kamu hari ini lembur atau sekarang udah lagi di perjalanan pulang nih? Atau malah baru beraktivitas? Sama seperti aku, baru beraktivitas di malam hari ini. Udah kayak kelelawar ya. Belibet ya. Oke deh teman Pro 2, aku bakal kasih informasi-informasi seputar komunitas di malam hari ini teman Pro 2, sampai nanti di pukul 8 dan pukul 8 ke 9 kita bakal bergabung ke Pro 2 Jakarta untuk mengikuti musik live chat. Dan selanjutnya kita bakal sesi deep talk ya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mau curhat-curhat nanti ya, bisa di pukul 10 ke 11 bisa langsung saja kirimin curhatan kalian di nomor WhatsApp kita di 0811 456 03105, atau bisa juga melalui DM Instagram di @pro2palu. Oke teman Pro 2, kita lanjut lagi dengan lagunya Yunis.

0: Yuk, udah ada panggilan tuh.
1: Tuh, jangan lupa barang bawaan. Buang sampah di tempatnya dong.
0: Ah, ribet, kulit pisang ini juga. Kamu nggak lihat nih aku udah cantik kayak gini, cetar. Emang aku petugas kebersihan?
1: Ya bukan, tapi kan itu sama kamu. Tanggung jawab dong. Nih, kali ini ya, biar aku yang buangin.
0: EJP. Nanti juga ada petugasnya kok.
1: Jangan lari, tungguin.
0: Aduh, sakit.
1: Kenapa kamu kepleset?
0: Ya apa sih nih yang buang kulit pisang?
1: Loh, kan kamu juga tuh yang tadi buang sampah sembarangan.
0: Tapi kan udah kamu buang di tongnya.
1: Gini loh, Nona Manis. Sampahmu itu tanggung jawabmu juga. Kamu kan rasain sendiri akibatnya kan? Buang sampah sembarangan. Nyadar gak?
0: Iya deh, gak lagi.
2: Menjaga kebersihan lingkungan, tanggung jawab kita bersama. Yuk, budayakan buang sampah pada tempatnya. Hidup bersih, hidup sehat.
3: Mulai tahun 2025, Indonesia resmi memiliki Hari Kebudayaan Nasional. Menteri Kebudayaan Fadlizon menetapkan setiap tanggal 17 Oktober sebagai Hari Kebudayaan. Hari Kebudayaan bukanlah hari libur, jadi momen penting untuk menguatkan karakter bangsa dan menjaga warisan budaya dari generasi ke generasi. Sebagai bangsa yang memiliki kekayaan dan mempunyai 10 objek pemajuan kebudayaan, di antaranya tradisi lisan, adat istiadat, seni, bahasa, hingga permainan rakyat dan juga olahraga tradisional. Melestarikan budaya bukan sekedar seremonial, ini adalah tanggung jawab bersama agar kekayaan budaya kita tidak punah di tengah arus globalisasi. Mari rayakan Hari Kebudayaan Nasional dengan bangga terhadap budaya sendiri dan terus menjaga kearifan lokal.

0: obrolan seru di Prodwa FM.
1: Sendiri mungkin punya gambaran apa UMKM di kampus?
2: Oke, kalau di UMKM kampus itu kan ini soalnya juga UKM KOP, makan kami ini UKM ya di kampus. Nah, UKM KOP ini satu-satunya ya sebenarnya satu-satunya UKM yang bergerak berdasarkan visi kampus, karena visi kampus saat ini dengan rektor baru itu ada bilang supaya mahasiswanya itu bisa berwirausaha. Nah, jadi kami ini UKM yang sejalan dengan misi itulah, seperti itu. Nah, jadi di UKM KOPMA juga selain kita menyiapkan wadah untuk mahasiswa-mahasiswanya, KOPMA sendiri punya usaha juga, Kak. Nah, jadi kami itu sudah menerima ya, alhamdulillah, walaupun belum lama jalan ya, karena alatnya baru datang awal tahun kemarin, baru masuk awal tahun kemarin. Jadi kami coba untuk promosikan ke, kami punya target market ini masih mahasiswa kampus. Karena kan pasti banyak ini ya, kami tuh punya usaha sablon baju, Kak. Ada sablon baju sama cetak kartu. Cetak kartu. Nah, pasti kan di mahasiswa ini banyak biasanya ada kegiatan buat baju PDL-PDL, PDL. Sablon-sablon baju ya. Jadi kan
0: dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu, teman Pro 2 di era digital seperti sekarang ini ya. Teman Pro 2, belajar bahasa asing itu udah jadi salah satu hobi yang cukup populer ya di kalangan anak muda. Kalau dulu banyak orang belajar bahasa asing karena tuntutan sekolah atau pekerjaan, sekarang alasannya semakin beragam nih teman Pro 2. Ada yang tertarik belajar bahasa Korea karena menyukai K-pop ya kan? Dan juga drama Korea, ada juga yang mempelajari bahasa Jepang karena anime dan juga budaya Jepang. Bahkan tidak sedikit ya yang tertarik mempelajari bahasa Mandarin, Arab, Prancis hingga bahasa Spanyol karena ingin memperluas wawasan dan kesempatan di masa depan. Nah, menariknya nih teman Pro 2, proses belajar bahasa asing ini semakin mudah di mana kita itu bisa memanfaatkan media sosial, aplikasi pembelajaran, podcast, film, musik hingga bergabung dengan komunitas yang memiliki minat yang sama. Jadi komunitas bahasa asing sendiri teman Pro 2 menjadi wadah bagi para anggotanya untuk saling belajar, berbagi pengalaman dan berlatih bersama. Jadi belajar bahasa itu tidak lagi terasa membosankan, melainkan menjadi aktivitas yang seru banget dan menyenangkan teman Pro 2. Jadi kalau di Kota Palu sendiri sih teman Pro 2, kemarin ada yang sempat masuk di Pro 2 Jaga Malam, itu ada komunitas Talk to Me, Speech lupa lagi, pokoknya ada salah satu komunitas yang komunitas ini fokusnya pada bahasa Inggris. Jadi mereka juga buka kelas yang berbayar dan juga ada yang kelas untuk umum teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mungkin tertarik, bisa langsung saja ke Instagram kita ya. Di situ ada, kalian bisa lihat di flyer Jaga Malam Komunitas yang beberapa hari yang lalu ya, yang pas aku sama Iyek ya teman Pro 2. Di situ kamu bisa bergabung ya. Karena komunitas bahasa asing itu kayaknya sangat-sangat dibutuhkan ya, apalagi untuk melatih kita berbicara teman Pro 2. Jadi kita itu ketika belajar bahasa asing itu kita harus sering-sering menggunakan bahasa tersebut teman Pro 2, biar kita lebih lancar lagi ya. Dan semoga kamu bisa ya untuk belajar bahasa asing ya teman Pro 2, terlebih lagi bahasa Inggris karena itu adalah bahasa internasional yang pertama yang paling dibutuhkan di segala penjuru ya, mau di kerjaan, sekolah, pokoknya semuanya. So teman Pro 2, kita lanjut lagi ya, jangan kemana-mana, tetap di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

0: Gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: obrolan seru di Prodwo FM.
1: Di Himabris sudah berapa lama? Ini kalau tadi yang saya dengar ada sudah ada pergantian pemain gitu ya.
2: Iya.
1: Banyak berkecimpung dalam hal apa Himabris?
2: Kalau saya sendiri, saya dari divisi advokasi Himabris. Jadi di divisi advokasi Himabris itu berfokus pada menyuarakan, menampung dan menanggapi isu-isu yang terjadi di internal maupun di eksternal kampus. Terus juga divisi advokasi itu membantu permasalahan yang dirasakan oleh mahasiswa, baik itu akademik maupun non-akademik. Jadi divisi advokasi itu bertujuan untuk menyuarakan apapun aspirasi mahasiswa, baik internal maupun eksternal, dan menanggapi isu-isu yang sering terjadi seperti bullying, pelecehan seksual, maupun isu-isu
1: sosial. Ya, meskipun realitanya banyak di sekitar kita, tapi di media sosial juga ini cukup masif gitu ya.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Pertemuan Pro 2, belajar bahasa asing ternyata memiliki banyak manfaat yang bisa dirasakan dalam kehidupan sehari-hari maupun untuk masa depan. Nah, teman Pro 2 yang pertama nih, tentu saja kemampuan berkomunikasi menjadi lebih luas. Kita bisa berinteraksi dengan orang dari berbagai negara dan memahami informasi yang tersedia dalam berbagai bahasa. Kedua nih, teman Pro 2 belajar bahasa asing juga dapat melatih kemampuan berpikir, meningkatkan daya ingat dan melatih konsentrasi. Dan yang ketiga, teman Pro 2, kemampuan bahasa asing dapat membuka lebih banyak peluang baik di bidang pendidikan maupun dunia kerja. Banyak perusahaan saat ini membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan komunikasi internasional. Nah, selain itu, penguasaan bahasa asing juga menjadi salah satu modal penting nih bagi mereka yang ingin melanjutkan pendidikan ke luar negeri, mengikuti program pertukaran pelajar maupun mendapatkan beasiswa. Dan yang tidak kalah penting lagi nih teman Pro 2, belajar bahasa asing mengajarkan kita untuk menjadi lebih menghargai perbedaan budaya serta memiliki pola pikir yang lebih terbuka terhadap dunia. Karena di tengah perkembangan teknologi dan juga globalisasi saat ini, kemampuan berbahasa menjadi salah satu investasi yang sangat berharga untuk masa depan teman Pro 2.

Dan dari obrolan kita malam ini ada satu hal yang menarik untuk diingat teman Pro 2, belajar bahasa asing tidak harus langsung mahir dan tidak harus dimulai dengan cara yang rumit. Jadi teman Pro 2 bisa memulainya dari hal-hal kecil, hal-hal yang sederhana, misalnya dengan mendengarkan lagu favorit sambil membaca liriknya, menonton film dengan subtitle, mengikuti akun edukasi di media sosial, atau mencoba mempelajari beberapa kosakata baru nih setiap harinya. Karena yang terpenting bukan seberapa cepat kita bisa menguasainya, melainkan bagaimana kita menikmati proses belajar tersebut. Dengan mengenal bahasa dan budaya dunia, kita juga belajar untuk menjadi pribadi yang lebih terbuka, toleran, dan siap menghadapi berbagai peluang di masa depan. So, teman Pro 2, Amelia pamit dulu untuk beberapa jam ke depan. Karena kita bakal bergabung ke Pro 2 Jakarta untuk mengikuti musik live chat teman Pro 2. Dan jangan kemana-mana teman Pro 2, karena masih ada musik live chat. Tetap di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: yang perlu Kak Camat.
1: Ina, sakuya Alina Marisa Miule.
2: Sapu aliman jobu, Ana.
1: Ya, no, Tanta. Boleh kasih kurang kok sedikit DP harga pisang, Dan.
2: Oh, sonin boleh turun. So, DP harga itu.
1: Siaga Alina langsung celata, Ji.
3: Aku sekilo. Tidak boleh sebundi.
1: Bagus juga ya, kalau kita paham bahasa ibu. Kenalan jadi banyak, ngobrol bisa nyambung, dan urusan belanja serta tawar-menawar pasti lancar.
4: Ayo, gunakan bahasa ibu dan jangan malu untuk menuturkannya. Karena hilangnya sebuah bahasa daerah, sekaligus akan mengambil seluruh warisan budaya dan intelektual yang terkandung di dalamnya. Masihkah kita malu menggunakan bahasa

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Berkaitan dengan pendidikan dan juga kebudayaan, gitu. Apa sebenarnya motivasi besar begitu untuk lahirnya Baku Bantu Fest ini? Kira-kira ada yang bisa jelasin?
2: Oke. Okay. Sebenarnya ini lahir karena melihat sumber daya yang ada di Sigi, spesifik soal lingkungan. Kami mencoba melahirkan satu kontribusi dari komunitas, di mana Bupati Sigi itu mendorong namanya Sigi Hijau.
1: Yeah.
2: Nah itu menurut kami jadi suatu challenging juga di teman-teman komunitas, bagaimana kami hadir juga bisa mendorong programnya Bupati tersebut. Pun juga soal kebudayaan di Kabupaten Sigi sendiri, salah satu banyak yang bilang menjadi salah satu banyak pegiat-pegiat kebudayaan itu yang di Sulawesi Tengah itu masih banyak di Sigi. Namun sayangnya itu masih sampai di level anak muda ke golongan tua, belum sampai ke
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Yo yo yo, teman berdua langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat datang di MLC Music Live Chat malam hari ini. Teman berdua bareng sama gue Elandik Tusandaru, dan gue akan menemani lo selama 1 jam ke depan, teman berdua di seluruh Indonesia pastinya. Jadi buat lo nih yang kayaknya penasaran bakal gue ngobrol sama siapa di malam hari ini, seperti biasa gue tidak akan sendirian, karena gue akan ditemani sama tidak hanya satu tapi dua wanita cantik malam hari ini. Ada Cindy Bernadette dan juga ada Agatha Baby, teman berdua yang bakal ngobrol sama gue pastinya di MLC Music Live Chat, oke? Okay? Jadi jangan kemana-mana teman berdua, jangan ganti frekuensi lo, masih di MLC Music Live Chat.

0: Di MLC malam hari ini sesuai janji gue tadi teman berdua, gue gak mungkin sendirian. Gue sudah ditemenin sama tidak hanya satu tapi dua, tapi yang satu lagi nyusul. Kita sudah kedatangan ada Agatha Baby di sini. Halo.
1: Hey, hi everyone.
0: Gimana kabar Kak Agatha?
1: I'm good. I'm so happy to be here.
0: Gimana, apakah hari ini hari yang melelahkan buat Kak Agatha?
1: Enggak sih, aku lagi santai banget.
0: Lagi chill banget.
1: Karena kemarin ada shoot sampai malam, jadi aku pagi sampai siang tidurnya.
0: Membayar tidur.
1: Yes.
0: Itu enak banget sih, parah. Tapi gimana, so far lagi sibuk olahraga apa biasanya kalau sekarang?
1: I'm a big fan of olahraga di treadmill. Jadi aku emang pagi-pagi suka treadmill. Itu kayak wajib sih.
0: Wajib banget treadmill.
1: Iya, karena aku orangnya foodie, aku eat, makan terus. Jadi harus gerak.
0: Biasanya berapa panjang atau berapa lama kalau nge-treadmill?
1: Duration. Sebenernya gak lama-lama banget. Aku 45 minutes, tapi mungkin kayak aku incline-nya tinggi gitu.
0: Incline-nya tinggi.
1: Jadi biar kalorinya lebih cepat.
0: Gak lama-lama sih,
1: aku bosenan orangnya.
0: Tapi speed-nya naik terus. Iya. Itu jadi salah satu olahraga yang asik juga kalau lo ya teman berdua mager buat keluar gak sih?
1: Yes, betul.
0: Terlalu, aduh kayak luar tuh panas banget. Tapi kalau teman-temannya Kak Agatha, apakah yang lagi lari banget juga atau?
1: Ada, yang lari aku beneran kayak, dia tuh beneran kayak keluar ke GBK gitu-gitu yang pakai aplikasi-aplikasi
0: Strava
1: itu,
0: gitu ya.
1: Belum sampai ke situ ya, tapi mungkin aku akan termotivasi juga pada ujungnya.
0: Iya, karena itu lagi, ya gimana ya, lagi happening banget gak sih sekarang?
1: Iya, tapi aku suka sih orang tren lari gitu, aku suka sih.
0: Sehat ya?
1: Healthy,
0: yeah. Say healthy, bener-bener.
1: Healthy hobby.
0: Iya, bener.
1: Keep it up, guys.
0: Iya, keep it up. Jadi buat kamu nih, teman produk, mungkin buat kamu yang gak di Jakarta, cari aja daerah terbuka ya di tempat kamu. Yang penting kamu olahraga gitu. Tapi selain dari tadi treadmill, hobinya Kak Agatha sebenarnya apa?
1: I'm actually a dancer, jadi aku mulainya dari competitive dancing.
0: Competitive dancing?
1: I dance a lot, udah lama banget dari masa-masa kayak, mungkin aku mulai suka banget tuh SMP.
0: Pertama kali ngedance?
1: Iya, gak pertama kali sih, tapi kayak pertama kali suka akhirnya.
0: Sampai
1: ikut juga ada akademinya juga. Di Gigi Art of Dance.
0: Wow.
1: Aku ikutnya kelas-kelas kan, terus habis itu akhirnya masuk ke kru lombanya, yaudah. Sibuknya lomba dance akhirnya.
0: Wow. Itu udah sempat berapa kali ikut kejuaraan mungkin?
1: Iya. Sampai ke luar negeri juga kan.
0: Wow.
1: Aku di Singapura tahun lalu.
0: Gila, keren banget. itu hobinya bener-bener apa ya? Kalau ngedance kan mostly kardio gak sih? Lebih ke kardio gak sih?
1: Itu harus punya stamina yang kuat karena biasanya berjam-jam kan latihannya.
0: Betul.
1: Terus kadang juga minum seadanya aja, kayak kalau ada waktu istirahat langsung minum gitu. Terus habis itu mulai lagi, nari lagi.
0: Wah, itu draining gak buat Kak Agatha?
1: Awalnya aku ngerasa kayak, oh my god, capek banget gitu. Tapi lama-kelamaan karena cinta, karena suka, jadi kayak gak kerasa capek sih.
0: Iya.
1: Kayak misalnya habis perform atau apa, malah kerasa kayak, oh my god, I love this. I love like rehearsing, I love practicing gitu. Jadi kayak udah gak ada rasa capek-capek lagi.
0: Wow, udah enjoy banget justru sekarang ya. Wah, gila. Mungkin ini bisa jadi salah satu ide alternatif hobi buat teman pro 2 ya.
1: Betul.
0: Yang kayak, gue pengennya hobinya apa ya. Tapi, is it important buat Kak Agatha kayak, gue tuh harus punya hobi lagi orangnya?
1: Sebenarnya kayak, aku naturally aku emang suka aja sih ngelakuin banyak hal gitu. Kayak aku emang gak bisa diem anaknya.
0: Oke.
1: Dulu tuh kayak koleksi mainan, tapi kayak koleksi batu.
0: Apa gitu. Dulu inget mainannya?
1: Dulu tuh aku koleksi kayak kartu Love and Berry.
0: Iya.
1: Kalau kelahiran awal 2000, 2004, 2005 mungkin tahu ya.
0: Iya.
1: Love and Berry gitu. Okay. Dulu koleksi banyak sih.
0: Banyak banget.
1: Mainan terus baju-baju gitu. Aku juga emang hobinya banyak sih. Aku awalnya pengen belajar apa? Berkuda. Tapi kayak enggak jadi karena kayak agak repot ya. Baru-baru ini juga golfing. Jadi kayak emang suka aja nyoba hal baru.
0: Wah, gila, bener-bener hobinya banyak. Dan juga mungkin kayak penasarannya banyak juga kali Kak Agatha.
1: Iya, betul. Aku liat kayak, kayaknya seru deh, let's just try it.
0: Iya, meskipun kita mungkin belum tahu kayak.
1: Iya, belum tahu jago atau enggak.
0: Iya.
1: Tapi kayak coba dulu aja. Awalnya dance juga gitu kan.
0: Iya, awalnya dari coba dulu.
1: Iya, coba, terus ternyata suka banget.
0: Oh, nah itu tuh mendingan coba dulu aja daripada nyesel nggak nyoba.
1: Betul,
0: gak sih?
1: Betul.
0: Nah itu. Oke, okay, teman produser, nanti kita akan bahas nih tentang lagu terbarunya dari Kak Agatha dan juga Kak Cindy nanti ya.
1: Yes.
0: Tapi satu lagu dulu teman produser untuk kamu dengerin. Here we go.

0: Yes, semua produser seluruh Indonesia masih di MLC Music Live Chat dan masih barengan sama Agatha Baby. Gimana Kak Agatha, tadi kita udah sempat ngobrol sedikit tentang kesibukannya, kesehariannya. Tapi kita belum ngobrolin dari rilisan single terbarunya.
1: Yes.
0: Yang berjudul Shoulder
1: Colda.
0: ini lagu sebenarnya dari judul ya, kalau menurut aku lucu banget.
1: Aku pas dikasih tahu juga, oh my god, it's gonna be hit.
0: Nah, tapi aku mau nanya dulu, sebenarnya lagu ini adalah hasil dari penulisan Kak Agatha atau gimana dari produksinya?
1: Awalnya tuh emang lagunya Kak Cindy.
0: Oh gitu.
1: She was trying to find like a rapper.
0: Okay.
1: Jadi dia tuh nanya kan with our music producer, mm-hmm. I think she said she wanted a rapper, tapi nggak tahu mau cowok atau cewek sih.
0: Okay.
1: Our music producer tuh kayak nawarin gitu, kayak
0: okay.
1: There's this girl Agatha, terus because Cindy didn't know me, so Cindy's like okay sure, akhirnya dia kirim lagunya buat aku nulis demo rap
0: okay.
1: Jadi emang ada part yang dikosongin.
0: Oh.
1: So I was a little bit pressured, jadi agak kayak
0: of course.
1: Oh my god, first time kayak diajak collab, jadi kayak oh, okay, let's just do it. Akhirnya aku bikin demonya, and then I send it to our music producer Om Sumantri.
0: Yay. Halo Om Sumantri.
1: And then he send it to Kak Cindy, and katanya she liked it.
0: Oh ya? Yeah?
1: Kayak langsung suka.
0: Okay.
1: I'm so happy to hear that juga sih. Okay, thank you so much.
0: Ini nggak tahu bener apa nggak ya? Cuma kata Kak Cindy di Instagramnya, Om Sumantri lumayan galak. Apakah benar itu?
1: Galak sih, lebih kayak emang dia suka nanya-nanya sini sih gimana, jadinya gimana, sering kayak gitu.
0: Oh.
1: Try to keep us on track. Sebenarnya bagus sih.
0: Bagus
1: thank
0: sih.
1: You, Om. Aku cuma juga gitu kok lagi nulis-nulis lagu, terus dia kayak ini mau diselesaikan atau enggak.
0: Nah, jadi kalau kata Kak Cindy di Instagram, di balik lagu yang baik atau karya yang baik ada produser yang galak katanya.
1: Betul.
0: Tapi so far gimana Agatha ngerjain lagu ini, happy kah atau
1: aku
0: gimana?
1: Happy banget karena tipenya kan bukan kayak lovey-dovey yang bucin. Bener. Gitu kan, lebih kayak girl power.
0: Yeah.
1: Yang kayak pede aja. Mm-hmm. Like if you guys break up, yang salah tuh pasti cowoknya gitu. It's not your fault, girl.
0: Okay.
1: It's his loss gitu. Terus okay. Aku pas dapat kayak lagu-lagu kayak gini, aku kayak okay. I can do it. Langsung aku tulis-tulis aja isi hati aku.
0: Oh, langsung semua dicurahkan.
1: Iya.
0: Wow, luar biasa.
1: Siapa tapi yang relay?
0: Nah, itu. Tapi itu juga pertanyaan nih. Kira-kira sebenarnya lagu ini tuh pengen menceritakan apa, Agatha sebenarnya?
1: Kalau misalnya aku personally yang aku nge-interpretnya adalah kayaknya you have to know your worth.
0: Okay.
1: Harus tahu kalau misalkan you lost him, it's okay. It's okay. You are yourself.
0: Nah.
1: You are better than being with him gitu.
0: Mm-hmm.
1: Lebih baik sendiri sebenarnya daripada ngikutin drama atau kayak narcissistic cowoknya gitu. Mending sendiri sih.
0: Better
1: off alone.
0: Betul.
1: Lebih happy. Gak ada beban gitu sih.
0: Nah berarti kalau misalkan kamu nih teman berdua mungkin ada di hubungan yang toxic dan tidak membahagiakan.
1: Cut off.
0: Please. Cabut aja ya mendingan
1: aja.
0: Ya. Cabut aja, cari yang bikin kamu bahagia ya.
1: Iya. Walaupun sendiri, tapi yang penting kan bahagia.
0: Benar, jadi tolak ukurnya adalah kalau misalkan sendiri lebih bahagia, mendingan sendiri aja.
1: Betul.
0: Itu tuh, tolong di klip nanti ya.
1: Klip dat.
0: Di klip ya. Tapi dari sebenarnya sebelumnya nih dari lagu ini, sebenarnya ini kan kita lihat ada dua generasi yang lumayan berbeda gitu ya.
1: Benar.
0: Antara kamu sama Kak Cindy. Kira-kira itu jadi sebuah challenge gak buat kamu?
1: Awalnya tuh pas aku denger lagunya emang wow, this is very retro dance song gitu.
0: Iya, iya benar.
1: Karena aku itu aku sempat rilis lagu juga, my first solo song. Dan itu tipenya lebih kayak Gen Z type gitu.
0: Iya, oke.
1: Karena aku aslinya rapper. Dulu sempat di girl band aku sebagai rapper juga.
0: As a rapper. Kayak Lisanya gitu ya.
1: Iya, jadi kan aku kayak pressure, oh my god, should I like sing the whole song yang kayak gini sih? Ternyata bisa-bisa aja sih,
0: cocok-cocok aja
1: sih gaya rap style chill rapnya aku, terus digabung sama suara merdunya kan Cindy, kayak kok cocok banget ya.
0: Cocok banget ternyata ya.
1: Juga ngerasa kayak oh ternyata kalau lagunya bagus ya tetap bagus-bagus aja hasilnya.
0: Tapi selama lagu ini Kak Cindy nge-guide kamu banyak gak sebenarnya?
1: Jujur like dia baik banget sih Kak Cindy, beneran ngasih kepercayaan full Sumantri. Kayak just let her write like her way gitu.
0: Oh gitu?
1: Iya.
0: Wah gila.
1: Jadi aku juga sempat nanya-nanya kayak deg-degan gitu kan, kayak oh ini gimana ya gitu, should I just write anything gitu. Dia tuh yang kayak udah kirim demonya aja gitu.
0: Wow, tapi itu gambling banget loh.
1: Jujur iya.
0: Maksudnya
1: sih,
0: dia dari awal belum kenal kamu kan.
1: Iya.
0: Terus tiba-tiba let her write gitu kan,
1: iya,
0: kayak wow.
1: Kayak makanya aku sempat bilang aku pressured pas itu. Tapi kayak pas aku tulis-tulis aja ternyata kayak it sounds good.
0: Justru karena diberi kebebasan itu mungkin kamu ya.
1: Yeah, maybe ya.
0: Yes, yes, itu menarik banget karena itu pertaruhannya sangat besar ya teman Pro 2 kalau lo tahu tuh. Oke, okay, tapi ke dari kamu sebenarnya ini menurut kamu masuk gak ke genre seorang Agatha gitu?
1: Masuk-masuk aja sih. Aku tuh tipe yang I will do any genre sebenarnya. Aku tuh lebih mentingin kayak lyrics sih, songwriting gitu sih. Kalau genre aku beneran eksperimen semuanya. I will experiment so many things gitu. Selama aku tetap nyanyi, tetap nge-rap kayak I will try to do anything. Yang penting aku bisa ngasih message kan ke pendengarnya.
0: Iya, berarti kayak yaudah nothing tulus aja lah ya.
1: Nothing tulus aja. You're a singer, you can just sing anything gitu. Nyanyi aja.
0: Itu berani sekali loh. Itu sangat amat berani sekali gitu. Dari single kamu yang sebelumnya apakah berbeda jauh sebenarnya? Apa?
1: Sebenarnya nggak beda jauh, cuman lebih apa ya? Karena aku lebih banyak rap di situ ya, jadi kayak aku ngasih tahu lagu yang Shoulder Cool Day ini ke teman-temanku, mereka kayak wow, this is a new breath of fresh air juga sih, sesuatu yang baru.
0: Iya. Yeah.
1: Sebenarnya nggak beda jauh sih, it's just similar sih sebenarnya, dance type. Hmm, gitu.
0: Iya iya iya, emang dance type, cuma mungkin dari instrumentalnya aja yang agak beda kali ya.
1: Beda, ya.
0: Nah itu teman Pro 2, kayak lu penasaran nggak sih kayak gimana lagunya dan kayak gimana musiknya? Kita dengerin dulu gimana?
1: Okay, let's.
0: Okay, ini dia Shoulder Cool Day. Here we go. Yeah.

0: Ya, semua berdua di Music Live Chat kali ini sesuai janji gue tadi, selain sama Agatha Baby, kita akan ngobrol juga ya, Agatha, yes. Sama satu orang lagi, yaitu the one and only, ada Cindy Bernadette. Halo.
1: Halo.
0: Halo, Kak Cindy, gimana? Gimana kabarnya hari ini di Swiss ya? Bener gak sih?
1: Iya. Yes.
0: Di Swiss ya?
1: She's in Switzerland.
2: Iya, di Swiss.
0: Gimana, Kak Cindy, kabarnya?
1: Di sini masih jam 2.30 siang. Terus juga biasanya panas karena sebetulnya udah harus masuk summer.
0: Oh, yeah?
1: Tapi hari ini mendadak semalaman hujan, terus begitu today it's unbelievably cold, tapi it's okay.
0: Okay.
1: Terus begitu tadi buru-buru gitu dari luar sempat lupa jam.
0: Oke.
1: Okay.
0: Wah, luar biasa. Tapi tadi gini, Kak Cindy, aku tadi sempat ngobrol juga sama Agatha dan tadi Agatha merasa di awal tuh awalnya untuk membuat lagu ini, lagu single ini, itu tuh kayak diberi kebebasan ya kata Agatha tadi ya.
3: Iya, like Om Sumantri tuh bilang kayak just make the demo, it's okay, kasih aja ke Kak Cindy-nya gitu.
0: Nah, sebenarnya apa yang dipikirkan oleh Kak Cindy waktu itu kayak I want this girl to sing in this part gitu. Kenapa memilih Agatha akhirnya?
1: Sebetulnya di awal memang tidak ada rencana untuk ada rap.
0: Oke.
1: Okay. Tapi setelah melihat semua komposisi lagunya udah selesai, I thought that it will be more catchy if there is something else.
0: Oke.
1: Okay. Something different.
0: Oke.
1: Okay. Terus begitu ngobrol sama Sum, pertama mikir rap siapa ya, and then Sum yang bilang don't use a male rapper,
0: okay,
1: maybe try female rapper. Dan saat itu kan karena aku nggak tahu sekarang tuh female rapper siapa aja gitu di Indonesia,
0: okay,
1: dan
0: okay.
1: juga yang bisa satu jalur, satu walaupun nggak satu genre tapi bisa saling ngerti maksud lagu ini kemana.
0: Okay.
1: Terus Sum kenalin ke Agatha. Jadi ya udah, jadi mau di gimana? Agatha bisa nulis kan? Iya, dia bisa nulis. Ya udah, then it's better that I let her do her own style. She okay. will follow the music.
0: Oke.
1: Okay. Terus kalau nggak dibebasin, kan nggak keluar dianya.
0: Iya yeah, benar.
1: Iya, jadi harus kasih kebebasan. Anyway, it will be both of our song. It's not just my song featuring her, but it's like Cindy Bernadette and Agatha Baby.
0: Oke, okay. wow, itu keren banget. Berarti so far untuk pengerjaan project ini tuh LDR ya?
3: Iya benar.
0: LDR ya?
3: Iya.
0: Kebanyakan dikerjakan secara untuk ini gimana, Kak Cindy atau Agatha mungkin untuk workshopnya gimana nih? Kan kalian ada di dua tempat yang berbeda nih.
1: Iya, kita workshopnya masing-masing.
0: masing-masing banget ya? Masing-masing banget.
1: Jadi aku finish recording vokal dulu, terus baru Agatha masuk.
0: Oh.
1: Dari situ dia Zoom sharing seperti okay. ini gimana, seperti ini gimana. Tambahin okay. lagi deh misalnya partnya di sini atau gimana yang ini, terus tambahin ad-libs di sini di sana. Tapi ya gitu, long distance.
0: Long distance.
3: Yes, yes.
0: Oke, okay, tadi kita sempat ngobrol juga nih Agatha. Tadi kita bahas Om Sum ya.
3: Iya.
0: Om Sum katanya di balik karya yang baik ada produser yang galak. Apakah benar, Kak Cindy?
1: Kalau buat aku Sum nggak galak.
0: Tapi
1: soalnya dia nggak pernah ngegalakin aku. Cuma aku okay. tahu dia tuh galak sama orang-orang lain.
0: Oh gitu. Tapi sama Agatha juga nggak galak ya?
3: Sebenarnya nggak galak.
0: Nggak galak juga sama galak. Agatha ya?
1: Pokoknya Sum gemas kan galak sama orang yang bisa rap bener sama bisa nyanyi bener.
0: Oh gitu.
3: Oh.
0: Oke. Tapi. Thanks untuk Om Sum juga ya, yeah. karena berkat beliau akhirnya ada single ini anyway gitu kan.
1: Iya. Yeah.
0: Tapi kalau dari ini tadi aku udah ngobrol sama Agatha tentang penulisan dari rapnya. Nah kalau dari kayak Cindy-nya gimana nih untuk penulisan lagu ini sebenarnya apa yang pengen Kak Cindy sampaikan sebenarnya dari Shoulder Cool Day ini?
1: Shoulder Cool Day. Sebetulnya ini lagu kan udah aku tulis dari tahun 2024.
0: Oke.
1: Okay. Cuma baru bisa direcord tahun 2025.
0: Oke. Okay.
1: Sebetulnya dari tahun 2024 banyak banget cerita-cerita yang ya inilah narcissistic, dia narcissistic, infidelity, capek gitu kan.
0: Oke.
1: Okay. Mau perempuan secantik apapun juga, kalau misalnya atau laki sebaik apapun juga, kalau misalnya partnernya nggak bisa setia atau terlalu narsisistik sama diri sendiri kan capek.
3: Iya okay.
1: Betul. Kayaknya sekarang, kayaknya akhir-akhir tahun 2024, 2025 sampai sekarang itu kayaknya banyak banget gitu kayak narcissistic NPD?
0: NPD.
1: Iya, NPD itu kayaknya jadi trending topic lagi gitu.
0: Iya, betul.
1: Iya. Ya, and then juga di dalam reality kita pastilah ada satu saat di mana kita ketemu sama tipe-tipe orang macam kayak begini gitu. Jadi the song is just inspired dari cerita narcissistic tersebut gitu.
0: Oh, jadi sebenarnya ini kalau aku sebagai cowok ya, Kak Cindy dan Agatha, kalian tuh ngeroyok laki-laki bareng-bareng ya? Ceritanya tuh gitu ya?
3: Tapi kan lebih kayak let him be aja, kayak udah kita sendiri lebih happy gitu.
0: Iya.
1: Soalnya kan kita kan cewek.
0: Iya benar.
1: Jadi ditujukannya kan ke
0: cowok. Iya benar.
1: Cowok juga bisa juga.
0: Bisa juga, mungkin ada ceweknya yang NPD juga bisa kan?
3: Bisa.
0: Iya. Kalau kata Agatha tadi, tolak ukurnya adalah kalau misalkan lebih happy sendiri, ya udah hubungannya over aja gitu. Bener, menurut Kak Cindy gimana?
1: Iya betul juga, karena buat apa kita paksain to be with someone then we are not happy.
0: Yep.
1: It's better that we are being alone but then we are happy with ourselves, develop ourselves, love ourselves.
3: Period.
0: Better on my own.
1: Yeah.
0: Oh gitu, oke. Okay. Tapi btw, Kak Cindy kangen ke Indonesia lagi nggak sih sebenarnya?
1: Kangen. Terakhir kesana bulan apa sih, Gat?
0: Bulan apa?
3: April.
0: Oke. Okay.
3: End of April ya, benar, kita ada photoshoot kemarin.
0: Photoshoot. Ah, itu terakhir tuh.
3: Iya.
0: Wow. Itu juga pertama kali kesini ketemu Agatha secara langsung juga ya?
1: Betul.
3: Yes.
1: biasanya online aja gitu.
0: Iya, biasanya by Zoom aja.
3: Iya, biasanya WA gitu.
0: WA call.
3: WA call sama Om Sum juga biasanya.
0: Oh, bertiga.
1: Itu kirim video gitu.
0: Oh, ya ampun, ini sebuah proyek yang sebenarnya dilakukan secara jarak jauh dan juga mungkin sebenarnya struggle-nya banyak nggak? Kalau menurut Kak Cindy banyak nggak struggle-nya sebenarnya?
1: Nggak ada sih, karena menurut aku ya dari awal proses nggak pernah ada kayak sesuatu yang aku nggak suka atau nggak sesuatu yang aku nggak cocok
0: okay.
1: gitu. Jadi kita punya satu vision sama and that, I think that's the most important thing.
0: Iya. Tadi aku juga nanya ke Agatha, sebenarnya dari adanya generation gap ini apakah membuat sebuah challenge baru? Kalau menurut Kak Cindy ada challenge baru nggak antara generation gap ini?
1: Aku nggak berasa ada gap ya, soalnya aku selalu berasa awet muda.
0: Keren.
1: Tapi nggak, maksudnya kan lagunya kan jiwanya kan masih jiwa muda ya.
0: Betul.
1: Maksudnya dan Agatha juga kan arahnya juga bisa ke arah itu, walaupun lagu dia yang dia tulis. Apa namanya?
3: Want you back.
1: Beda agak berbeda genrenya. Yeah.
0: Okay.
1: Tapi dia bisa ngikutin alur aku. Jadi menurut aku sih enggak ada perbedaan apa gitu ya.
0: Okay.
1: Tapi benar juga sih, she's half of my age.
0: Oh iya ya, bener ya. Iya juga ya.
3: Iya, kurang lebih ya.
0: Half of your age, tapi mau enggak mau kita harus ada di satu project yang sama gitu kan.
1: Enggak pakai mau sih, memang mau.
0: tapi ini aku jadi penasaran, kalau Kak Cindy jadi belajar hal-hal new things gak dari seorang Agatha Baby gitu, which is dia sebenarnya lebih apa ya, up to date mungkin dengan isu sekarang gitu. Kalau Kak Cindy belajar sesuatu gak?
1: Aku dengerin kalau misalnya kita lagi bahas sesuatu, misalnya setelah kita photoshoot, apakah misalnya covernya begini, apakah begitu, kita pilih yang mana, terus begitu untuk BTS-nya seperti apa. Aku dengerin input dia sih, karena dia yang di zaman sekarang dan dia yang lebih banyak terlibat di dunia entertainment sekarang.
0: Okay.
1: And then also her career is going up, so I think she's more detailed to everything. Terus begitu kalau dari dia sih, pertama kalinya aku dance TikTok itu bareng Agatha.
3: We had a TikTok dance.
0: Serius?
3: Kita sempat TikTok dance berdua.
0: Pasti kamu jebak ya?
3: Enggak, itu tuh ada request. Aku yang cari, let's just do this.
0: Oke, okay. Jadi itu pertama kali.
2: Siapa sih Sumantri ya, kalau nggak salah ya?
3: Kak Adis
2: ya.
0: Itu pertama kalinya Kak Cindy TikTok kan tuh?
2: Iya. Wah. Dari awalnya aku nggak pernah mau punya TikTok account tau nggak? Karena aku nggak suka anak aku, misalnya dia nonton TikTok kan. Yeah. Aku bilang selalu ke dia, listen, Mama doesn't even have a TikTok.
0: Okay.
2: So please do not watch TikTok. Papa don't even have TikTok. And suddenly like, I'm sorry, I need to make a TikTok.
0: Jadi thanks to Agatha Baby ya. Karena influence-nya
3: harus ada TikTok.
0: Nice. Lucu banget. Tapi sepanjang ngerjain ini, apa yang mungkin dari kalian ini paling memorable ya? Mungkin dari Agatha dulu deh.
3: Memorable, I think itu sih yang pas ketemu. Habis itu ada kayak konten-konten making.
0: Okay.
3: Itu kita kan juga sempat kayak shoot a lot of content selain dance kan. Tapi menurut aku itu kayak jadi a good bonding time sih. Karena kan kita LDR.
0: Betul.
3: Akhirnya ketemu, terus habis itu ada bonding-bonding untuk konten-konten tuh, menurut aku tuh memorable banget sih.
0: Wow.
3: I was so happy at that moment sih. Aku kayak, oh my God, akhirnya.
0: Akhirnya ketemu gitu.
3: Iya, akhirnya ketemu.
0: Dan gak mau melewatkan kesempatan TikTok-an ya.
3: Iya, itu harus nice. Wajib ada.
0: Nice. Kalau dari Kak Cindy, apa yang memorable buat Kak Cindy?
2: Sama sih.
0: Sama TikTok-an juga. TikTok-annya juga.
2: Sama sih. Jadi dari awal tuh nggak pernah ada yang sulit ya. Begitu kita ketemu aja, pertama ketemu tuh pas lagi kita fitting. Nggak ada canggung sama sekali gitu. Kayak udah pernah ketemu aja sebelumnya gitu. Ngobrol padanya gitu.
0: Oh.
2: Nggak ada basa-basi lagi
0: karena mungkin udah all out di project ini ya.
3: Betul.
2: Iya, kita cuma saling say thank you, and that's it. Langsung go with the flow, datang besoknya langsung kerja nonstop. Kita begitu, kita tiktokan, dia take dulu, aku take dulu, terus gimana, terus pas lagi foto juga nggak ada. There is nothing like what do you call it? Sometimes kalau dua perempuan kerja bareng tuh kadang ada what do you call it? Apa sih? I have to do better.
0: Competitive. Okay.
2: Gak ada gitu. Maksudnya lah dia di generasinya dia lah, gue di generasi gue gitu. Let's just make it together. Gitu.
0: Oke. Okay.
2: Gitu loh.
0: Waktu itu kesini berapa lama di sini ya? Ketemu Agatha berapa lama?
3: Kita cuma dua kali ketemu pas kesini di Jakarta. Iya, dua kali pas fitting sama pas shoot.
0: Berapa hari itu?
3: Dua kali dua hari.
0: Abis itu Kak Cindy kembali lagi.
2: Iya, gitu saya pulang lagi ya.
0: Wow. Ini project yang sebenarnya mungkin punya struggle sendiri, tapi di maintain dengan sangat baik sama Kak Cindy dan Kak Agatha ya.
3: It was a fun process.
0: Iya. Oke, jadi buat Kak Cindy sama Agatha nih, kira-kira apa yang pengen kalian sampaikan ke pendengar? Kalau misalkan pengen dengerin lagu ini, kira-kira kalian pengen bilang apa? Mungkin kasih ini dulu.
2: Enggak, kamu aja kan.
0: Oh ya, oke, Agatha, oke.
3: Kalau aku lebih kayak in this day and age emang banyak infidelity atau kayak pasangan yang narcissistic gitu.
0: Okay.
3: Aku pengen all the girls, like everyone sebenarnya, to know their worth. Dan dengerin lagu ini sebagai kayak ego boost mereka.
0: Aha.
3: Biar lebih confident.
0: Okay.
3: Dan ngerasa kayak you're better, lebih baik gitu.
0: Lebih baik
3: daripada when you're with him gitu.
0: Nice.
3: Aku mau banget everyone gets confident pas dengerin lagu ini, terus jadi ngerasa kayak oh iya ternyata gue deserve better ya gitu. Aku mau everyone feels like that.
0: Tuh, dicatat teman Pro 2 seluruh Indonesia bahwa lo harus lebih baik dan juga ngerasa worthy. Itu lebih itu penting banget,
3: itu
0: karena
3: penting banget.
0: Karena banyak banget ternyata dari NPD ini menghasilkan korban tuh banyak banget.
3: Udah nggak bisa dihitung lagi sih kasusnya,
0: sangat amat banyak. Dan mostly mereka menyerang mental dengan cara mendowngrade kalian secara mental ya.
2: Iya, pertama kita ngerasa kita dibikin, we feel very small because of them. Terus kita mau berusaha segimana besar pun selalu akan salah dan tidak pernah di appreciate. Jadi percuma, buat apa kita capek-capek terus kayak gitu. Lama-lama kita sendiri yang mentalnya bakalan kesiksa kan.
0: Nah, ini jadi pertanyaan. Anyway, mungkin dari kalian ada yang pernah menghadapi NPD kah? Aku jadi penasaran ya. Mungkin kasih Indi dulu deh, boleh deh. Kasih Indi dulu.
2: Dibilang dibilang udah pernah sih in any relationship.
0: Yep.
2: Kalau udah dibikin ex sama aku, uh-huh, berarti ada sesuatu yang
0: oke. Oke. Oke. Oke.
2: Ya udah, dari pengalaman itu dikumpul-kumpulin aja.
0: Oh, so ini many sebenarnya ya. Agak banyak mungkin guys ini ya. Mungkin pengalamannya banyak gitu loh maksudnya.
2: Ya, maksudnya ada pengalaman.
0: Ada pengalaman.
2: Aku yakin setiap orang punya pengalaman.
0: Oke. Kalau Agatha, tell me.
3: Oh my god. Kayak kasih dia lebih berpengalaman sih.
0: Tuh, dia ya kasih dia, bukan aku ya.
3: Aku kayak
2: enggak apa-apa, bentar lagi tunggu aja
3: gak. Kayaknya mungkin belum kali ya, tapi kayak privacy-nya.
2: Sorry, no, I take it back. Jangan, semoga kamu gak pernah.
0: Jangan sampai ya.
3: Belum pernah,
0: jangan sampai.
3: Ada hubungan yang serius juga sih, jadi kayak enggak, kayaknya enggak bakal sih.
0: Nah.
2: Kalau aku pikir sih kan, maksudnya sebagai anak zaman sekarang kayak Agatha gitu, mereka punya self confidence itu kayaknya udah, I don't know, I think I feel like they're naturally boosted. You know,
0: jadi jadi lebih sulit untuk NPD mendowner seorang, let's say Agatha gitu ya mungkin ya.
2: Iya.
0: Nah,
2: bisa dilempar sama skateboard.
0: Nah.
3: Oh my god.
0: Ini kayaknya agak berbahaya bahasannya.
2: Enggak, soalnya dia skater girl.
0: Dia skaters ya.
3: Skateboard
0: juga.
3: Yeah.
0: Wah, gokil. Jadi emang seorang Agatha Baby talented banget ya. Ternyata dia bisa banyak hal ya, kasihin dia.
2: Nice.
0: Oke, harapan buat pendengarnya mungkin dari Agatha dulu deh untuk lagu ini.
3: I hope you like the song, dan I hope you really relate to it, dan ngerasa ya itu tadi ego boost, confident.
0: Okay.
3: Aku juga yakin banget sih pada suka, karena teman-temanku pun juga udah yang kayak I love this song.
0: Nah,
3: aku dengerin ini kayak untuk kayak ngerasa confident aja, kayak when they're bored aku dengerin gitu. Jadi aku kayak thank you so much. Akhirnya teman-teman aku juga dengerin.
0: Okay.
3: I really hope everyone also feels the same. Amin. Karena lagunya juga enak banget sih. Aku juga sering dengerin, apalagi aku lagi workout, yep, apalagi mandi tuh aku dengerin terus.
0: Nice. Tapi tadi kita sempat bahas sedikit ya, Agatha, bahwa lagu ini punya beat yang

0: orang aku, if you can still work out on your relationship, work it out. Mm-hmm. If not, respect yourself.
1: Okay.
0: Karena untuk, I mean, self love, self respect itu more important. Karena kalau enggak ntar kita sakit, kitanya yang sakit jiwa.
1: Au. Itu deep ya. Itu deep banget ya. Itu deep banget. Itu deep
2: real,
1: banget.
2: Real.
1: Memang pengalaman berbicara di sini ya.
2: Waduh.
1: Oke, okay, anyway, thank you banget Kak Cindy sudah menyempatkan hadir secara Zoom. Thank you banget. Aku sama Agatha happy banget ya hari ini ya.
2: Yes, happy. Happy
1: semoga juga. Semoga Kak Cindy juga happy dengan hidupnya dan jangan lupa untuk balik ke sini one day.
0: July,
1: oke. Okay. Ditunggu July. Ya. Ditunggu ya. Ditunggu ya. Oke, okay, kalau gitu teman-teman nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi pasti, jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Ya, semua produser seluruh Indonesia masih di... Gue sama Kak Cindy.
1: Yes.
0: Dan sekarang sama Baby di... Ini Kak terakhir, Baby mungkin... Agatha.
1: Agatha
0: mau bilang apa nih ke... Apa namanya, ke pendengar tentang lagu ini dan kira-kira bakal... Ini udah ada MV-nya, BTW?
1: Belum sih, kita sebenarnya enggak belum ada pembicaraan tentang MV.
0: Okay.
1: Ya emang purely untuk orang listen dulu.
0: Lirik?
1: Gitu.
0: Belum juga. Okay.
1: Tapi
0: soon ya.
1: Iya, soon. I hope.
0: Amin.
1: Nambah konten aja.
0: Amin. Tapi mungkin buat teman produser seluruh Indonesia yang mau dengerin lagu Surely Cool Day ini bisa di mana, Agatha?
1: Okay. Don't forget to stream Shoulda Coulda by Cindy Bernadette and Agatha Baby on all streaming platforms.
0: Yay!
1: Spotify, Apple Music, anything that you have, kan? Search aja Shoulda Coulda, Cindy Bernadette, Agatha Baby.
0: Nah, dicari langsung, di like mungkin dan juga di subscribe pastinya.
1: Yes.
0: Anyway, ada next project mungkin yang mau di spill dulu ke teman pro 2?
1: Aku cuman spill maybe kayak satu kata aja deh.
0: Apa tuh?
1: Dua kata. Another collab
0: selain ini berarti di samping Kak Cindy ada lagi nanti.
1: Ada lagi.
0: Oh.
1: Oh my god, I can't believe.
0: Ditunggu teman pro 2 karena semoga bisa dirilis segera ya.
1: Yes. Ditunggu aja guys.
0: Dan jangan lupa main kesini lagi ya nanti ya.
1: Oh iya betul.
0: Main kesini lagi jangan lupa ya.
1: Mungkin orangnya juga ikut.
0: Boleh. Amin.
1: Nanti kita bisa atur.
0: Amin. Oke, teman pro 2 gak kerasa banget. Kita udah ngobrol selama 1 jam ya. Di seluruh Indonesia menemani kamu. Abis ini kita dengerin dulu kali ya dari Surely Cool Day versi live-nya.
1: Yes.
0: Oke, kalau gitu kita harus pamit dulu Agatha. Yes. Gue Landi Krisandaru pamit. Dan juga
1: Agatha Baby. Bye-bye.
0: Oke, bye-bye teman pro 2. And this is Surely Cool Day. Bye. I got the baby, here we go.

105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 balik lagi di Pro 2 Palu setelah tadi kita ke Jakarta ya, bareng musik live chat dengan bintang tamunya Agatha Baby, teman Pro 2. Dan sebelum kita mulai lagi obrolan kita di malam hari ini, teman Pro 2, aku mau play musik dari dua musisi kita ya, dari Sulawesi Tengah, ada Rival Himran dengan lagu berjudul La Vita e Bella. Kemudian ada The Box dengan lagu berjudul Tadulako. So, teman Pro 2, kita dengerin dulu ya bareng-bareng lagu dari musisi asal Sulawesi Tengah yang tergabung dalam Aktif Akselerasi Musik Kreatif baik Kemenparekraf ya, teman Pro 2.

0: Telinga nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!
2: Merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu, sebenarnya apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Oke ini ya, kita udah di sesi terakhir nih. Mungkin harapan kamu ke depannya kira-kira
5: Motivasi buat teman-teman di luar sana. Keluarlah dari zona nyaman kalian, ya. Bangun diri kalian untuk menjadi lebih lagi, bangun masa depan kalian. Kalau jangan takut untuk gagal, karena gagal itu hal yang sangat biasa. Tapi pada saat kamu gagal terus kamu mencoba lagi, itu yang sangat luar biasa.
4: Wow, dengar tuh teman-teman, luar biasa ya. Ini masih muda loh ya, punya motivasi yang cukup tinggi untuk membangun diri gitu ya, ngelihat peluang dari berbagai sisi. Selain traveling, ada rencana yang lain juga enggak? Mungkin kamu pikirkan enggak ada?
5: Belum kepikiran sih kak.
4: Mau buka pangkalan pesawat mungkin gak ya?
5: Amin.
4: Oke, itu kayaknya cita-cita saya ya. Oke, ini ya makasih ya. Udah ngobrol bareng sama aku di sini. Tapi nanti kapan-kapan kita jalan-jalan ke tempat drifting kamu ya. Untuk ngeliat koleksi-koleksi apa sih yang bisa kita dapatkan. Ada juga? Okay.
5: Gas.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, coba deh pakai RRI Digital. Kalau lagi pengen banget nih mau dengerin radio, jadi mau lagi di kantor, di kampus, atau di transport manapun ya keberadaan kalian, teman Pro 2 pakai RRI Digital, jadi kalian bisa dengerin radio kapan aja dan di mana aja. Jadi tinggal klik siaran Pro 2 langsung nyala deh. Praktis banget buat kamu yang lagi gak suka yang ribet-ribet ya.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Gampir interaksi Lestari itu dan kenapa namanya Lestari. Dan ini penting banget buat, mungkin ini penting banget ya buat si.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 Femerari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita lanjut lagi ya teman Pro 2 dengan informasi kita di malam hari ini, di mana industri musik Indonesia akan kedatangan pendatang baru nih dengan hadirnya girl group Marbles. Grup ini beranggotakan 5 orang teman Pro 2, 5 orang wanita. Dan mereka dijadwalkan memulai debut resminya pada 12 Juni 2026 melalui single perdana bertajuk Home Pimpa teman Pro 2. Dan menjelang perilisan lagu perdana ini, A-List Entertainment memperkenalkan Marbles kepada publik melalui sejumlah teaser yang dibagikan di media sosial. Rangkaian promosi tersebut sukses menarik perhatian pecinta musik sekaligus memunculkan rasa penasaran terhadap konsep yang akan dihadirkan oleh grup tersebut teman Pro 2. Jadi Marbles ini terdiri dari 5 anggota yakni Daniela, Tiffany, Beverly, Quila, dan juga Kaika. Jadi kelimanya ini diperkenalkan sebagai sosok dengan karakter yang berbeda-beda teman Pro 2. Dan dalam keterangan resminya teman Pro 2, Marbles ini mengusung pesan bahwa perbedaan bukanlah sesuatu yang harus disamakan, melainkan dirayakan. Dan konsep tersebut menjadi salah satu fondasi ya yang membentuk karakter grup itu sejak awal kemunculannya. Semoga nanti grup Marbles ini bisa diundang di ini ya teman Pro 2, di Pro 2 Jakarta kali ya, di Musik Live Chat, biar kita bisa dengerin bareng-bareng cerita dan juga lagunya teman Pro 2. Nanti lagunya kita bakal sediain di Aircase juga ya. So teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap dijaga malam. Jangan galau malam-malam.

0: Mita.
1: Aduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
2: Nah, Mita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
1: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
3: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
4: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
2: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga. Waduh, kalau begitu, aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
3: Iya, jangan diulangi ya.

Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat.

0: obrolan seru di Prodo FM.
1: Kewajiban bagi pekerja, ini kan menjadi isu-isu banyak di luar sana gitu ya. Apalagi kemarin kita juga baru menghadapi namanya efisiensi, ini kan berpengaruh juga terhadap daya beli masyarakat. Nah ini kira-kira seperti apa pandangannya teman-teman sendiri kalau kita berbicara tentang PHK sendiri?
2: Gitu. Pandangan saya sih sebenarnya PHK itu bisa dilihat dari penyebabnya dulu sih kak. Jadi ada plus minusnya juga.
3: Mungkin kalau menurut pandangan saya secara awam ya, karyawan di PHK itu sepertinya kayak agak menakutkan.
1: Agak menakutkan semua. Iya. Saya pun juga seperti itu gitu ya.
4: Ngeri.
3: Sementara kita waktu masih kerja dengan

0: karyawannya. Bisa juga, menurut saya PHK itu juga bisa dari mungkin perusahaannya yang kolab.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Teman terbaik.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Itu sampahnya mau diapain sih, Mah?
1: Bakar aja, biar tidak menumpuk. Kan, kalau dibakar gini, selesai.
0: Mama bisa kena pidana dan denda loh.
1: Eh, tahu dari mana kamu? Jangan nakutin orang tua deh.
0: Coba aja Mama baca Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah.
1: Bentar-bentar, Mama mau cari di Google dulu. Oke Google, Undang-Undang tentang aturan bakar sampah.
2: Aturan mengenai larangan membakar sampah sembarangan tertuang di dalam UU nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.
1: Oh iya dek, benar.
0: Iya Ma, bahayanya lagi nih, asap dari sampah yang Mama bakar itu bisa mengganggu lingkungan dan membahayakan kita yang menghirup zat kimia yang sudah bercampur dengan udara. Kalau Mama bakar sampah kayak gitu, terus Mama nggak jagain apinya, itu bisa memicu kebakaran.

Oke, teman Pro 2 itu dia Adrian Khalif 2001 kali teman Pro 2. Dan gimana kabarnya di penghujung malam kali ini teman Pro 2? Semoga kamu yang masih terjaga, yang masih bekerja, belajar atau mungkin sedang menikmati waktu sendirian, selalu diberikan hati yang tenang ya teman Pro 2. Dan pernah gak sih teman Pro 2 kamu menjadi orang yang selalu ada buat semua orang? Saat teman sedih, kamu yang siap mendengarkan ya teman Pro 2. Saat keluarga butuh bantuan, kamu juga ada di sana yang mengusahakan. Saat pasangan sedang kesulitan, kamu juga yang rela nih mengorbankan banyak hal. Sampai akhirnya tanpa sadar semua orang terbiasa mendapatkan versi terbaik dari dirimu. Tapi pertanyaannya nih ya teman Pro 2, siapa yang ada untuk kamu? Kadang kita itu terlalu sibuk ya memastikan orang lain itu baik-baik aja, sampai lupa menanyakan kabar ke diri kita sendiri. Dan yang paling menyedihkan lagi teman Pro 2, kita itu sering dianggap kelelahan itu adalah hal yang biasa, padahal mungkin hati kita itu udah lama banget minta istirahat. Dan malam ini teman Pro 2, tidak apa-apa kalau kamu mulai bertanya nih, aku sudah bantu banyak orang, tapi kapan terakhir kali aku membantu diri aku sendiri? Karena menjadi orang baik itu indah teman Pro 2, tapi sampai kebaikan itu membuatmu kehilangan diri kamu sendiri, ya itu gak benar juga ya.

0: Itu sampahnya mau diapain sih, Mah?
1: Bakar aja, biar tidak menumpuk. Kan kalau dibakar gini, selesai.
0: Mama bisa kena pidana dan denda loh.
1: Eh, tahu dari mana kamu? Jangan nakutin orang tua deh.
0: Coba aja Mama baca Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah.
1: Bentar-bentar, Mama mau cari di Google dulu. Oke Google, Undang-Undang tentang aturan bakar sampah.
2: Aturan mengenai larangan membakar sampah sembarangan tertuang di dalam UU nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.
1: Oh iya, Dek. Benar.
0: Iya, Ma. Bahayanya lagi nih, asap dari sampah yang Mama bakar itu bisa mengganggu lingkungan dan membahayakan kita yang menghirup zat kimia yang sudah bercampur dengan udara. Kalau Mama bakar sampah kayak gitu, terus Mama nggak jagain apinya, itu bisa memicu kebakaran. Tidak jadi kau bersihin.
3: Iya, bikin bagar kalau tidak jadi bersihin begini. Kenapa begitu
0: Kau mau tahu? Begini
4: Seringkali saat sudah ingin bersin, tiba-tiba keinginan tersebut hilang dan kita tidak jadi bersin. Apa sebenarnya yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Dikutip dari Life Science, bersin merupakan sistem pertahanan tubuh yang dilakukan untuk membersihkan hidung. Ini biasanya dilakukan melalui rangsangan benda asing. Misalnya hidung kita terpapar zat yang merangsang bersin, bisa berupa bau atau rangsangan dingin. Tapi rangsangan tersebut tidak cukup kuat untuk membangkitkan refleks bersin. Jadi ketika kita sudah ingin bersin, tapi tiba-tiba keinginan tersebut hilang dan kita tidak jadi bersin, tidak perlu khawatir secara berlebihan. Karena bersin yang tidak jadi bukan bertanda penyakit atau ada sesuatu yang buruk. Ini hanya bertanda bahwa rangsangan pemicu bersin yang muncul tidak terlalu kuat.

Teman Pro 2, kita lanjut lagi ke segmen selanjutnya di mana banyak dari kita tumbuh dengan keyakinan bahwa mendahulukan diri sendiri adalah sesuatu yang egois. Makanya kita itu sering banget nih merasa bersalah ketika ingin berkata tidak, takut dianggap berubah, dianggap sombong, takut mengecewakan orang lain, takut kehilangan orang yang kita sayangi. Padahal mengutamakan diri sendiri itu bukan berarti berhenti peduli. Jadi kita itu hanya sedang belajar bahwa energi kita itu juga terbatas loh. Ada loh batasnya kesabaran kita. Karena tidak semua pesan harus langsung dibalas ya, tidak semua permintaan harus selalu dipenuhi, dan tidak semua masalah orang lain harus menjadi tanggung jawab kita. Jadi teman Pro 2, kamu tidak diwajibkan untuk selalu kuat, tidak harus selalu tersedia, dan tidak harus selalu menjadi tempat pulang nih bagi semua orang. Kadang kita juga butuh pulang ke diri kita sendiri. Sebab hati yang terlalu lelah juga berhak mendapatkan istirahat. Dan ingat teman Pro 2, kita itu tidak egois hanya karena mulai memilih diri

0: Pernah gak sih lihat teman-teman yang awalnya malu-malu, terus pelan-pelan jadi makin percaya diri?
1: Iya, itu biasanya karena ada orang yang mau kasih dia space buat belajar, nyoba, dan berkembang.
2: Iya, benar banget. Bukan malah dipotong omongannya atau dibikin minder tiap dia mau coba ngomong.
0: Kasih ruang untuk tumbuh itu kayak nyiram tanaman. Butuh sabar, butuh konsisten, biar mereka bisa mekar di waktunya.
1: Dan ingat, gak semua orang berkembang di kecepatan yang sama. Ada yang cepat, ada yang pelan, dan itu oke banget.
2: Dan yang paling penting, kita gak jadi orang yang bikin mereka layu sebelum berkembang.
1: Yuk, kasih ruang buat orang lain tumbuh, karena dunia ini cukup luas buat semua orang bersinar.
0: Kalau mereka berkembang,
1: kita juga ikut maju.

0: pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
1: Lamun to cinondru, kadyo, cantoko kang lelumban, ing wari.
0: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitannya terdiri dari gonge sarwolimo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan maton atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari lima perkara tersebut.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Teman Pro 2, malam ini mungkin ada yang sedang belajar sesuatu yang tidak mudah nih, belajar bilang tidak. Karena ternyata membuat batasan atau boundaries teman Pro 2 bukan tentang membenci orang lain, bukan juga berarti kita berubah menjadi orang yang dingin. Tapi teman Pro 2, ada kalanya kita harus berkata, maaf, aku sedang butuh waktu sendiri. Aku belum bisa membantu saat ini, atau aku juga sedang lelah. Dan itu tidak apa-apa banget teman Pro 2. Karena orang yang benar-benar menyayangimu tidak akan marah hanya karena kamu sedang menjaga kesehatan mentalmu. Mereka tidak akan memaksamu untuk terus memberi ketika kamu sendiri sudah hampir kosong nih. Sebab gelas yang kosong tidak akan bisa mengisi gelas lainnya. Jadi kalau hari ini kamu sedang belajar membuat batasan, pelan-pelan aja teman Pro 2. Tidak perlu merasa bersalah karena menjaga diri juga merupakan bentuk kasih sayang teman Pro 2.
1: Sudah di ujung kisah.

Oke teman Pro 2, sekarang kita sudah berada di penghujung ya. Jadi teman Pro 2, mungkin selama ini kamu sudah menjadi anak yang baik, teman yang baik, pasangan yang baik, pendengar yang baik. Tapi malam ini aku ingin mengingatkan satu hal, teman Pro 2, kamu juga berhak untuk menjadi orang baik bagi dirimu sendiri. Jadi tidak apa-apa kalau sekarang kamu mulai mengurangi hal-hal yang membuatmu lelah. Tidak apa-apa kalau sekarang kamu lebih memilih ketenangan daripada memaksakan diri sendiri. Dan tidak apa-apa juga kalau sekarang kamu sudah memilih siapa nih yang boleh masuk ke dalam hidup kamu. Karena bertumbuh itu bukan hanya soal menjadi lebih kuat, tapi juga tentang belajar berkata, aku sudah terlalu lama ada untuk semua orang, sekarang aku ingin ada untuk diriku sendiri. Dan kalau hari ini kamu masih merasa bersalah karena mulai memilih dirimu sendiri, percayalah teman Pro 2, merawat diri bukanlah bentuk egoisme, kadang itu adalah cara kita untuk bertahan. Jadi teman Pro 2, terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Semoga malam ini kamu bisa tidur yang lebih tenang ya. Dan semoga besok kamu tidak lagi merasa bersalah hanya karena mulai mencintai dirimu sendiri. So, Melia pamit teman Pro 2 dari sesi penghujung Deep Talk malam ini. Jadi teman Pro 2, kita bakal bertemu lagi besok di Santai Siang dan juga Sore Ceria. Dan selamat malam, bye-bye.

0: Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.
1: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
2: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
1: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
2: Mm-mm.
1: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau gak tahu deh dia kayak gimana.
2: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
1: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
2: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

2. Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami. Baik pagi, siang, sore, hingga malam hari ini melalui pemancar 105 MHz. Pimpinan dan seluruh kru Pro 2 mengucapkan selamat malam, selamat berpisah untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Palu, Program 2.

Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali teman Pro 2 di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu. Program Aduha kembali di udara untuk membawakan acara siarannya hari ini Rabu tanggal 10 Juni 2026. Selamat pagi teman Pro 2, terimalah salam kali. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

Bendera Indonesia, sangsaka merah putih, pertama kali dijahit oleh Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno, di Bengkulu pada tahun 1942. Bung Karno saat itu sedang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu. Bendera yang dijahit Fatmawati berukuran 277 x 190 cm dan terbuat dari kain katun. Bendera tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna merah dan putih pada bendera Indonesia memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna tersebut juga melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bendera tersebut harus dihormati dan dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia.

0: pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

0: para pendherek saking tlatah Banjarnegara ugi para tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmata.
1: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.

0: 105.2 FM teman terbaik kamu. Tim nasional voli putri Indonesia meraih kemenangan 3 set langsung atas tim Hong Kong Tiongkok. Hasil positif tersebut diraih dalam turnamen ASEAN Volleyball Confederation Cup Women 2026 di Filipina kemarin. Skuad Merah Putih mengakhiri pertandingan tersebut dengan skor kemenangan cukup meyakinkan, yaitu 25-20, 27-25 dan juga 25-14. Industri musik Indonesia akan kedatangan pendatang baru dengan hadirnya girl group Marbles. Grup yang beranggotakan 5 perempuan tersebut juga dijadwalkan mulai debut resminya pada Jumat 12 2026 nanti melalui single perdana bertajuk Home Pimpa. Kehadiran mereka juga ditandai debut artis pertama dari Alice Entertainment. Informasi terakhir, Lying Cat resmi merilis trailer untuk sequel film trailer Survival Fall 2. The Point, lanjutan dari film original tahun 2022, dimana sukses memicu adrenalin penonton. Trailer ini juga menampilkan budaya ekstrim di ketinggian dengan nuansa yang berbeda dari film pertama dan dibintangi oleh Harriet Slater. Ya, film ini juga dijadwalkan tayang pada tahun 2027 mendatang. Demikian informasi pilihan di Info Pro 2. VK yang bertugas, selamat pagi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

105 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2 yang belasan pagi hari ini terbangun karena ingat ya, pagi hari itu jam 7 mungkin, terus jam 8 dan jam 9 seterusnya. Ada momen-momen penting yang akan kamu ikuti ya, dan jangan sampai terlewatkan begitu teman Pro 2, karena mungkin ya kalau sudah direncanakan gitu kan, kaget sendiri kalau mamanya sampai telat dan baru keingat. Jadi selamat mengerjakan apapun yang jadi tugas kamu pagi hari ini. Selamat menemukan hal-hal yang baru di luar sana, ya kan? Kamu bisa ceritakan juga barengan sama Pro 2 FM sampai nanti di pukul 24. Pagi hari ini di Selamat Pagi Teman Pro 2 sampai di jam 11, dan sesi untuk ngobrol juga live di TikTok kamu bisa barengan sama kita dari pukul 9 sampai di jam 10 sebentar ya.

0: Ina, sakuya alina marisa miule?
1: Sapu aliman jobu, Ana.
0: Ya, no, Tanta. Boleh kasih kurang kok sadiki DP harga pisang, Dan.
1: Oh, sonin boleh turun. So DP harga itu.
0: Siaga alina langsung celata, Ji.
2: Aku sekilo, telur boleh sebut, Ndi.
0: Bagus juga ya, kalau kita paham bahasa ibu. Kenalan jadi banyak, ngobrol bisa nyambung, dan urusan belanja serta tawar-menawar pasti lancar.
3: Ayo, gunakan bahasa ibu dan jangan malu untuk menuturkannya. Karena hilangnya sebuah bahasa daerah, sekaligus akan mengambil seluruh warisan budaya dan intelektual yang terkandung di dalamnya. Masihkah kita malu menggunakan

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Bagaimana saya bisa salurkan ilmu saya yang ada sebab teman saya itu yang kedua poinnya. Yang ketiga poinnya yaitu saya pengen buka lapangan pekerjaan. Dan yang pasti akhir kedua.
2: Cuma itu sebutannya yang paling ini kamu tuh sebenarnya ya kan?
1: Iya, cuma
2: ya, karena itu juga bukan target penting saja, tapi iya, juga
1: iya.
2: Tapi tangkap memang tadi kalau kerja dalam tangkap pendidikan ya mungkin ada juga gitu kan, tapi melalui pengalaman kerja tadi kan pernah bekerja di sebuah perusahaan kemudian mendapatkan dan dengan metode yang ada itu kemudian bisa diaplikasikan. Jadi ketemu sama teman-temannya mungkin punya pemikiran sama ataupun pikiran yang sama, kemudian mengembangkan kelompok ini sehingga menghasilkan kelompok yang produktif yang disebut sebagai PNC.
1: Nah, karena kan pastinya enggak ada tempat sharing. Di PNJK ini kita wadah lah. Iya. Bagaimana kita memecahkan masalah?
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Rindi jenik ke perpustakaan, Ge.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya, dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Kita mau tanya nih, apa sih motivasi kakak untuk berani traveling sendiri? Karena kalau dipikir-pikir, traveling sendiri itu kayak menakutkan ya kan?
2: Intinya sih kalau nggak kalau nggak berani ya nggak bisa kemana-mana sih.
1: Iya lagi.
2: Jadi ya udah modal nekat aja. Urusan di sana gimana, ya udah nikmatin aja.
1: Mengikuti
2: alur aja sih. Jadi kalau untuk motivasi sebenarnya karena kebetulan memang dari sejak kecil pengen banget keliling dunia, sampai dulu tulis di buku diary pengen traveling ke luar negeri. Terus dari kecil juga sering diajak sama bapak kalau ada perjalanan dinas keliling Jawa. Jadi dari situ kayak seru nih jalan-jalan. Jadi kayak udahlah, nanti one day pengen banget nih mewujudkan mimpi dari kecil gitu. Dan alhamdulillah bisa traveling ke luar negeri.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Teman terbaik.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

105 Prodi FM, teman terbaik kamu. Kalau kita ngelihat juga kondisi cuaca di beberapa daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya untuk beberapa kabupaten ya, ini terpantau juga untuk 10 Juni 2026 ini masih berpotensi hujan sedang hingga lebat juga, dan disertai oleh petir angin kencang di mana diantaranya juga untuk wilayah kabupaten, wilayah-wilayah yang ada di Kabupaten Donggala, kemudian juga Parigi, Baltong, kalau di Kota Palu sendiri untuk wilayah Taweli dan juga sekitarnya. Kabupaten Poso juga masih diprediksikan memiliki intensitas curah hujan sedang hingga lebat. Begitupun juga untuk Kabupaten Donggala, terutama untuk daerah Tampelas ya, Banawa, Sojol, Banawa Selatan, Pandembani, Tengah, Sojol Utara, Balai Selatan, Tanjung gitu ya. Kalau mungkin lebih intens ke sana, belakangan ini kan lagi banyak transportasi yang mengarah ke sana begitu ya, sekaitan dengan kegiatan-kegiatan event pesta kawin gitu ya, teman-teman berdua. Ya, Kabupaten Bual juga, Kabupaten Morowali, Parigi Motong, Kabupaten Tucau Una-Una juga diperkirakan dengan kondisi serupa. Untuk wilayah Kabupaten Sigi, di antaranya Biromaru, Palolo, Nokilala, Kikulawi Selatan, Pipikoro, Gumbasa, Dolo Selatan, hingga Banawa Barat, Dolo, Dolo Barat ya, Dolo, Kidaparo, dan Marawola, hingga Marawola Barat. Ya. Kabupaten Morowali Utara juga berpotensi hujan sedang hingga lebat di setiap petir dan juga angin kencang. Kota Palu, wilayah timur, barat, Palu Selatan, Utara, Ulu Jadi, Tetangga, Banti, Kulore, dan juga sekitarnya masih dikirakan masih akan berpeluang juga terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai dengan petir dan juga angin kencang. Selain informasi cuaca, aku juga bakal meluas dengan beberapa informasi lainnya yang bisa kamu dengarin sampai nanti di jam 9.82. Selamat pagi yang bersendirian Pro 2.

0: Wah, tasnya keren nih. Masuk keranjang. Oh iya, butuh baju baru nih buat reunian. Masuk keranjang. Apalagi ya?
1: Ngapain?
0: Kan udah gajian, tinggal check out.
1: Oh, seperti itu. Token listrik udah kebeli nggak? Udah bunyi-bunyi tuh.
0: Aduh, gampang. Besok-besok juga bisa.
1: Bayar kos, udah?
0: Kan belum ditagih.
1: Pembayaran wisuda kamu gimana? Astaga, mati lampu. Makanya jangan lapar mata. Jadi sesak sendiri kan?
2: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Kebudayaan Remaja Nusantara 2025 itu dari usia berapa sampai usia berapa sih nih ya?
5: Kalau untuk remaja itu kemarin batas usianya itu 17 tahun ya kak.
4: 15 iya, sampai 15 dengan?
5: Sampai 17 kak.
4: Oke, 15 sampai dengan 17. Berarti kalau dewasa usianya berapa?
5: Dewasa itu mulai dari 17 sampai 20-an ke atas kak.
4: Oh, kamu ada planning mau ke dewasa lagi nanti?
5: Kalau untuk planning ke dewasa itu mungkin pasti ada kak, ya, kak. Tapi kalau untuk sekarang mau fokus dulu kak. Apalagi udah kelas 2 mau naik kelas 3, udah mau persiapan TKA ya.
4: Grand final ini diadakan di kantornya RRI Pusat ya, di di Jakarta, teman berdua. Nah, by the way, setelah pulang dari nasional gitu, program kerja apa yang akan kamu lakukan? Karena tadi kamu juara 1 untuk perempuannya, untuk putrinya dari NTT ya?
5: Iya, dari NTT.
4: Nah, apakah itu ada kolaborasi berdua sesama winner atau tetap kolaborasi dari yang Sulawesi Tengah?
5: Kalau untuk kolaborasi dengan pasangan yang dari NTT sih pasti ada ya kak. Cuman kami masih tunggu waktu untuk ketemu lagi kak. Apa terpisah ya pulaunya. Terus kalau untuk pasangan dari Sulawesi kak, itu pasti ada. Nanti kita jalankan program kerja untuk sosialisasi, memperkenalkan terkhusus untuk remaja sih kak. Karena remaja kan sekarang mudah terpengaruh dengan budaya luar kak.
4: Benar. Gitu. Nah, sekarang tugasmu adalah bagaimana mengenalkan remaja yang ada di Sulawesi Tengah begitu ya, untuk mengenal dan juga mencintai kebudayaan yang ada di provinsi Sulawesi Tengah. Itu gimana strategi kamu nih ke depannya?
5: Kalau untuk strategi ke depannya saya mulai dari yang kecil sih Kak, seperti bangga menggunakan batik dari asal kita, karena kan batik itu identitasnya kita ya, berbangsa Indonesia ya kak. Jadi saya mulai dari kecil-kecil, kemudian dari kecil kan bisa menjadi batik kak.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2020.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Deal, deal.
1: Iya, kenapa sih?
0: Jalan yuk. Ada kafe yang lagi ngadain promo tuh, buy one get one untuk takeaway.
1: Wah, oke juga tuh. Yuk kita gaskan.
0: Ayo. Deal. Ya. Ini jangan lupa bawa tumbler dan tas belanja daur ulang biar enggak pakai plastik lagi.
1: Aduh Bu Ayu, repot sekali hidup Anda. Kan tinggal beli aja.
0: Ya udah ya. Awas lo kalau nyesel.
1: Iya.
2: Selamat siang Kakak. Mau pesan apa? Makan di sini atau take away?
1: Take away aja ya, Mas. Ada promo kan?
2: Iya Kak, ada promo buy one get one. Tapi untuk minumannya pakai tumbler sendiri ya Kakak. Soalnya di sini kami tidak menyediakan wadah sekali pakai.
1: Kita nggak bawa tumbler. Gimana dong Mas?
2: Oh, kalau begitu tumblernya silakan diambil dulu Kak. Terus kembali lagi ke sini atau bisa beli di sini.
1: Saya balik ambil tumbler aja ya Mas. Hitung-hitung ngirit.
3: Membawa tumbler dan tas belanjaan sendiri, hal sepele yang bisa membantu memperlambat lajunya perubahan iklim. Apa yang kamu lakukan hari ini akan mempengaruhi masa depan bumi. Ayo, lakukan perubahan kecil mulai dari diri sendiri.
4: Obrolan seru di Pro2 FM.
5: Juga ajakin teman Pro2 anak muda di luar sana untuk sadar pajak.
6: Sebagai anak bangsa dan anak daerah tentunya punya cita-cita yang besar terkait kita punya daerah sendiri, apalagi Sulawesi Tengah maupun Kota Palu. Jadi dengan adanya program ini juga, dengan pentingnya bayar pajak itu, kita sudah sedikit membantu daerah kita untuk bisa setara dengan daerah yang lain. Paling tidak kita mulai dari hal yang kecil, dari pajak yang ada menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi mari kita bayar pajak, datang ke kantor Samsat kalau untuk pajak kendaraan dan yang lainnya, paling tidak kita sudah berkontribusi untuk daerah. Saya kira itu.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Nay, kadang saya heran deh, anak muda sekarang kok gampang banget ribut di media sosial cuman karena beda pendapat?
1: Iya sih, padahal kalau terus saling jatuhin, kapan majunya?
0: Terus, semangat hari kebangkitan nasional itu harusnya gimana sih?
1: Ya, mulai dari hal kecil, saling support, berkarya, belajar hal baru, dan tetap bangga jadi anak Indonesia.
0: Berarti, jadi keren itu bukan cuma soal viral ya?
1: Iya dong, tapi soal gimana kita bisa kasih dampak positif buat sekitar. Generasi muda adalah tunas bangsa. Di hari kebangkitan nasional, ayo bangkit bersama, jaga persatuan, dan jadi anak muda yang membawa perubahan untuk Indonesia.
2: Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Ajak teman kamu juga untuk diskusi soal Pancasila. Ini mungkin dianggap kuno begitu ya, padahal justru ini sangat dibutuhkan.
5: Dibutuhkan untuk saat gitu. Ini di era digital saat ini sangat dibutuhkan gitu kan. Dan yang paling penting juga teman Produa, hidupi nilai-nilainya dalam keseharian, hormati perbedaan,
4: benar-benar.
5: Ya kan, tolong yang kesusahan dan jangan gampang baper dan menyebarkan yang namanya hoax.
4: Nah, kalau udah baper terus ada motivasi untuk sebarkan hoax, aduh ini bisa kacau negara ini gitu
5: selesai.
4: Ya.
5: Uh-huh.
4: Oke, Win.
5: Uh-huh.
4: Udah akhir, selesai.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: Pro 2 FM, the hits music station.

0: Dek, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Ekstensi, kakak berdua membangunnya seperti apa dulu?
6: Jadi kalau brand Badan Salaf itu kita selain media sosial, di sosial kayaknya sekarang udah wajib ya.
7: Iya, wajib.
6: Nah, terus kita lihat target marketnya kita. Target marketnya ini kita gimana, nah itu kita coba datengin. Kita coba datengin. Jadi kita rutin melakukan pameran di Capri. Jadi selain online juga, offline juga. Jadi orang juga masih suka melihat langsung ya. Gitu. Kalau yang Pawon ini, target marketnya kan beda juga nih. Harus ada event, harus ada instansi-instansi. Malah sebenarnya kita nggak terlalu banyak ya ini ya untuk pamerannya. Jadi lebih ke mulut sebenarnya kalau produk ini. Jadi malah dari konten aja, media sosial, sama kreasi-kreasi yang kita coba terapin di produk aja. Untuk yang tumpeng ini kan, kali ini kita selain kreasi dari apa namanya dekorasinya ini, dan juga ada ucapannya. Nah, itu ucapannya kita udah ikutkan setiap pembelian ini. Custom, jadi orangnya mau kasih foto apa, mau di, kalau ada foto yang kita desainkan pink. Jadi itu yang mungkin membedakan kita dari yang lain.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 Pro 2 FM, teman terbaik kamu ya. Sapaan ya, candaan di pagi hari itu menjadi salah satu bentuk interaksi yang sering kamu lakukan atau jumpai di sela-sela tertentu ya. Misalnya pagi hari ini kita mau bareng sama rekan kerja, disapa gitu kan. Disapa bukan disakitin gitu. Disapa gitu, selamat pagi bro. Kalau kita mah selamat pagi po. Jadi kayak lebih akrab gitu, teman-teman. Tergantung dari bagaimana sapaan yang biasa kamu lakukan gitu ya di apa pertemanan kamu atau circle kamu. Jangan circle-circle deh ya. Kita semua sama. Tapi maksudnya yang biasa ketemu tiap hari gitu, teman berdua. Jadi kan ada sapaan. Tapi seberapa banyak kamu yang biasanya itu menggunakan bahasa tubuh ya untuk berkomunikasi di waktu-waktu tertentu ya, khususnya mungkin di pagi hari ini ya kan. Kenapa harus menggunakan bahasa tubuh? Mungkin ada sesuatu gitu kan. Jadi ada dengan gerakan tubuh, sapaan gitu ya. Sampai jumpa, dadah. Tapi sebenarnya kalau bahasa tubuh itu bisa mencerminkan kepribadian dan juga perasaan diri. Jadi dengan bahasa tubuh kita bisa memberikan kesan yang baik juga bagi orang lain gitu kan, teman berdua. Ya, biasanya kan disebut first impression ya. Atau sebaliknya, bahasa tubuh dapat membuat orang lain tuh menghindari kita gitu. Wah, ini jangan sampai gitu kan. Jadi pribadi yang udah lihat, nah ini dia udah keker nih dari arah kejauhan. Aduh, dia lagi. Ya, jangan sampai kamu menjadi orang yang disembunyikan orang-orang di sekitar kamu. Jadi kayak kalau pengen dia lewat itu bawanya vibesnya itu negatif gitu, teman-teman. Ya kan, selalu lah gitu memberikan kesan yang terbaik gitu kan, bahasa tubuh yang oke, enak gitu. Jadi pas kamu lewat di depan umum ya, atau di tempat umum gitu kan, ada orang yang selalu welcome ke kamu atau yang biasanya kamu jarang nyapa, ya tiba-tiba dia nyapa karena ada kesan positif gitu, atau ada vibe positif yang kamu bawa, teman berdua. Nah, kalau umpamanya ya kan kita jadi orang yang disembunyin sama orang lain ya. Itu apa kayak gimana gitu ya? Orang enggak mau lihat aja, orang udah enak ya, atau mungkin juga ragu, bahkan mungkin takut, segan dan sebagainya. Tapi sebenarnya diri kita itu sedang baik-baik saja gitu, teman-teman. Ada ya kayak gitu ya. Ini soal bahasa tubuh sih, ya kan. Selain itu mungkin kayak membungkuk gitu kan, teman berdua. Jadi mungkin menjadi salah satu rekomendasi bahasa tubuh yang biasanya kamu lakukan dengan benar, membungkuk, menjilangkan kaki atau lengan. Nah, itu wajar bagi orang yang untuk menjilangkan tangan ya dan juga kaki mereka ketika mereka duduk. Namun jika kita sedang berbicara dengan seorang, ya mungkin membuat kita tuh defensif begitu, teman berdua. Nah, mungkin ya bisa disesuaikan lagi. Terus kalau umpamanya pagi ini bawahnya tuh gelisah, mungkin ada yang kurang gitu, kurang tidur. Ya mungkin pesan saya sih, mungkin jadi apa ya, seorang yang memiliki vibe positif gitu, teman berdua. Jadi pas teman kamu lewat, sapa gitu, bukan malah menghindar teman kamu. Dan sayang gitu kan. Oke. Nah, kita sampai di jam 8 pagi, teman berdua, di selamat pagi teman berdua. Dan jangan lupa sebentar di pukul 9 kita bakal live di TikTok ya.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

0: obrolan seru di Prodo FM.
1: Pernah gak sih teman-teman itu kayak udah capek membagi waktu, kayak udah mau nyerah aja? Pernah gak sih ngerasa seperti?
2: Iya pernah kakak, malah sering ya. Tapi kalau udah di tempat latihan ketemu sama teman-teman yang lain, udah ketawa-ketawa, itu rasa capeknya langsung hilang kakak.
1: Iya lagi, ngeluhnya sebentar aja.
2: Iya sebentar, pas udah latihan udah ketawa-ketawa.
3: Udah lepas, lepas.
1: Oke, ini pernah gak sih teman-teman dari Fix and Dance ini ikut semacam lomba kompetisi dance begitu?
2: Karena kita masih baru, terus lomba-lomba di Kota Palu juga sekarang
3: agak sedikit
2: ya, masih kurang. Ada sih beberapa, tapi kita kemarin punya kesibukan masing-masing juga. Jadi kita hanya ikut-ikut event kakak.
1: Oke, berarti cuman kalau diperhatikan emang kalau K-pop event K-pop sini itu emang belum ada yang kompetisi ya.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform.